0: sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota.

0: 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi sense tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
3: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter.

0: serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
3: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas. stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional. Tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
6: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

101. Halo, selamat pagi pendengar. Kembali bersama Beta Fongkilete di pagi hari ini menyapa Anda yang masih terus ditengahkan dengan pekerjaannya. Kali ini dalam opini publik, Beta ajak Anda untuk kotong bahas soal poluan alias polisi wanita. Ada apa dengan poluan? Nah, jadi poluan merupakan sosok yang sudah asing lagi ya buat kotong masyarakat. Kalau dulu kotong mungkin sering lihat poluan dalam tugas-tugas kepolisian di lapangan. Sekarang peran poluan ini kan semakin meluas begitu ya. Poluan hadir dalam pelayanan masyarakat, pelayanan dan juga penanganan perempuan dan anak. Ada juga dengan kegiatan sosial, edukasi pencegahan kejahatan, hingga membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan juga masyarakat. Dan yang menarik, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat juga memiliki harapan yang semakin besar terhadap institusi kepolisian. Ya, masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang tegas begitu ya, tetapi juga membutuhkan sosok yang mampu mendengar, memahami, melindungi, dan juga memberikan solusi. Karena itu, pendengar Beta ingin ajak Anda boleh tahu dari sisi Anda ya sebagai pendengar, apa sih peran poluan yang paling terasa manfaatnya dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Anda? Boleh ya, Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Seperti apa sih peran poluan yang paling terasa manfaatnya di lingkungan Anda? Seperti apa? Anda bisa sampaikan sampai di pukul 9 karena after this Kotong akan bahas bersama dengan poluan-poluan yang siap mengudara ya di program 1 RRI Kupang. Ya, jadi pendengar, apakah poluan di zaman sekarang masih sama dengan poluan-poluan di masa lalu? Tentu tantangannya berbeda. Hari ini masyarakat hidup di tengah perkembangan teknologi media sosial yang mana informasinya itu begitu cepat serta berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks. Tentunya ya, polisi dituntut untuk mampu beradaptasi. Begitu pula dengan poluan. Nanti kita akan juga berbincang bersama dengan narasumber yang sudah siap untuk mengudara di program 1 RRI Kupang. Karena itu boleh ya, kita pengen tahu di sisi Anda ya, apa saja manfaat kehadiran poluan yang paling Anda rasakan di tengah masyarakat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, ada unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun ini. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta Anda mengisi data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Serta dilansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP Tahun 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP tahun ini hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemdikbud.go.id. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang, masih bersama dengan Beta Fongki Lete. Kali ini Kotong ada dalam dialog Kupang menyapa. Ya, kehadiran polisi wanita atau yang biasa Kotong kenal dengan Polwan bukan sekadar pelengkap dalam institusi kepolisian. Dari waktu ke waktu Polwan ini hadir mengambil peran strategis dalam menjaga keamanan, tentu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan yang menyangkut dengan perempuan dan anak. Nah, masuk hari ulang tahun Polwan ke-78, kiprah Polwan semakin menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang menciptakan rasa aman, memberikan perlindungan, serta membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat. Lalu, sejauh mana kiprah dan kontribusi Polwan di NTT? Kotong akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama Pro 1 RRI Kupang. Yang pertama ada AKBP Nur Aini Roshida SESIKMM, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Polwan ke-78 Polda NTT. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Aini.
2: Selamat pagi Mas. Selamat pagi juga pendengar setia RRI Pro 1 Kupang.
1: Izin ya. Ibu, mikrofonnya mungkin bisa diarahkan ke bagian mulut mikrofonnya.
2: Okay. Ternyata belum jelas suara bagus saya ya Pak ya.
1: Oke, kemudian yang kedua ada KBP Helen Patikawa SOS MM, Pak Kor Polwan NTT. Selamat pagi Bu Helen.
3: Selamat pagi semuanya, selamat pagi pendengar.
1: Kabar sehat ya Ibu ya? Kabar sehat ya?
3: Sekali.
1: Oke, kemudian juga ada Ibu AKP In Cameo SH, Kanit 1 Subdit di Tres PPA dan PPO Polda NTT. Halo Ibu.
3: Halo Kak Fongki, apa kabar? Menyapa semua yang ada, pendengar setia RRI Kupang, Pro 1, jumpa lagi dalam dialog Kupang
1: jumpa
3: menyapa.
1: Jumpa lagi ya. Kemudian yang terakhir ada Kanit Dikmas Subdit Kamsel di Telantas Polda NTT, Ibu AKP Arina. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi Kak Yongki, apa kabar hari ini?
1: Sehat luar dalam Ibu ya.
4: Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Kupang.
1: Oke, Beta mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Polwan di usianya yang ke-78 gitu ya. Semoga Polwan maju terus, gas ya. Oke, sebagai pembuka di pagi ini Beta ya bertanya dulu ke Ibu Aini ya.
2: Oke.
1: Boleh ya Ibu Aini ya. Bagaimana sih Ibu melihat perjalanan dan juga perkembangan Polwan hingga memasuki usia yang ke-78 tahun ini?
2: Baik, ini secara keseluruhan atau
1: di NTT?
2: Di NTT khususnya ya. Baik, pertama-tama saya sapa dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Di sini perkenalkan, nama saya Nur Aini Roshida, saya jadi Kasubdit Tegi dan Didit Lantas. Bahwa pada tahun ini saya memang ditunjuk dari rekan-rekan, diberikan amanah untuk menjadi ketua HUT
1: ya.
2: Polwan ya, yang ke-78. Jadi sebenarnya saya pun untuk mengevaluasi rekan-rekan Polwan di sini sepertinya kok belum ini ya Bu ya, belum sepenuhnya, karena saya pun baru bergabung lagi dengan rekan-rekan Polwan di sini sekitar baru Desember akhir
1: 2025.
2: Iya betul.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi tidak serta-merta juga saya nggak tahu perkembangan dari rekan-rekan, kinerja rekan-rekan Polwan di sini, tapi karena waktu Pama pun saya sudah di sini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya dua kali dinas ke sini. Itu dari Pama pun saya sudah ke sini. Jadi dari tahun 2011 ya. Banyak melihat perkembangan dari rekan-rekan Polwan yang sekarang ya, dari dulu sampai sekarang, bahwa memang secara keseluruhan kiprah di Polwan di daerah timur itu sangat mengalami perkembangan yang sangat bagus. Perkembangan sangat bagus itu terlihat dari skillnya masing-masing individu, kemudian skill dalam melaksanakan tupoksi dan sebagainya, kemudian selain skill dalam berdinas

0: juga apa namanya hubungan hubungan dengan instansi terkait, hubungan hubungan dengan pihak luar gitu, lebih lebih kita banyak berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan kepolisian. Jadi kerjasamanya sudah poluan-poluan kita juga tidak hanya didominasi oleh Polki saja. Kemudian masalah prestasi kita juga dari Polwan NTT juga tidak kalah juga dengan para Polki ya. Kita tidak kalah juga, dan semakin tahun kita semakin semakin baik. Tapi di samping itu juga masih memang ada beberapa rekan-rekan Polwan kita yang memang masih dalam adanya permasalahan-permasalahan. Tetapi syukur alhamdulillah dari awal saya kesini, dari perkembangan sampai saat ini sudah sangat minim sekali, dan itu sudah mari kita bahu membahu Polwan-Polwan ini, kita memberikan apa ya support kepada rekan-rekan kita yang mungkin belum bisa prestasi, kemudian bisa belum bisa menunjukkan potensi sebenarnya yang ada di diri mereka sendiri gitu. Jadi kebanyakan di sini masih apa, belum bisa mengeksplor sebenarnya mereka itu punya banyak bakat di sini, tidak kalah dengan potensi-potensi yang ada di Jawa sana, di mana yang kota-kota besar. Tapi masih apa ya, masih butuh support lagi untuk menunjukkan sebenarnya kemampuan mereka itu. Sebenarnya kalau dibilang bisa apa namanya menyaingi atau sejajar dengan Polki, itu sangat sangat bisa kita. Kita semakin ke sini kita semakin semakin banyak juga jabatan-jabatan yang strukturan jabatan-jabatan yang strategis itu kita emban oleh Polwan gitu. Seperti di sini di PPA PPO, kemudian ada Kapolres juga di NTT, kemudian para Kasat, kemudian itu sudah banyak diduduki oleh Polwan juga.
1: Terima kasih banyak Ibu Aini. Kalau dari Bu Ellen sendiri kan saat ini kotong lihat bahwa semakin banyak Polwan yang menduduki posisi yang strategis begitu ya. Tadi disampaikan Ibu juga bahwa ada Polwan, ya, polisi wanita yang menduduki posisi sebagai Kapolres dan lain sebagainya. Nah, seberapa besar peran dari kepemimpinan Polwan dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, Ibu Ellen?
2: Sebenarnya kalau dibilangin tugas polisi dan Polwan dan Polki itu tidak ada bedanya. Ya, sebab dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sudah menyatakan bahwa peran tugas kepolisian negara Republik Indonesia itu sebagai aparat hukum, penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, dan pemelihara Kamtibmas. Dan kehadiran Polwan itu memberikan kontribusi positif guna untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat khusus. Ya, bersifat khusus ya, penanganan kasus perempuan dan anak-anak, ya, yang memang tidak bisa bersentuhan dengan laki-laki. Ya, disinilah Polwan hadir. Dan dalam sejarahnya ya, dari 1 September 1948 fungsi Polwan itu ditegakkan untuk membantu tugas-tugas penyelesaian kasus perempuan dan anak. Jadi kontribusinya sangat positif sekali. Selain juga menduduki jabatan-jabatan yang strategis, ya, seperti Kapolres, Kapolsek, Kasat, dan juga dalam kedinasan operasional juga Polwan mengambil andil yang sungguh besar. Ini menunjukkan bahwa Polwan terbuka dan peminatan Polwan itu sangat besar dari tahun ke tahun.
1: Nah, Ibu Ellen, ini kan semakin kesini kan semakin apa ya, strategis juga ya, semakin kesini teknologi semakin canggih. Bagaimana dengan perubahan Polwan ini juga, apakah mengikuti zaman dengan teknologi yang semakin terkini atau bagaimana, Ibu?
2: Ya, harus zaman sudah terbuka, modernisasi informasi ya, sekarang apa-apa viral ya, kalau Polwan tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman akan ketinggalan. Nah, itu kontribusi ya, bagaimana Polwan mengasah kemampuan dalam pendidikannya, kejuruan, pengembangan, lanjutan sekolah pembentukan, lanjutan sekolah SIP untuk perwira, lanjutan untuk PT IKA dan SESPIM, itu sangat sangat baik untuk kualitas Polwan yang lebih profesional ya.
1: Oke, okay, terima kasih ya Ibu Ellen. Saya lanjut lagi ke Ibu In. Nah, persoalan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur ini juga begitu kompleks begitu ya, Ibu In ya. Nah, ini kita butuh juga penanganan yang sensitif, juga humanis begitu ya. Nah, seberapa penting peran Polwan dalam penanganan kasus perempuan anak di NTT ini?
3: Terima kasih Kak Fongki. Menurut saya peran Polwan dalam penegakan hukum sangat penting. Ya, kalau saya berbicara saat ini, saya bertugas di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak. Peran Polwan dalam hal penegakan hukum, selain sebagai penyidik, kami harus mampu menjadi seorang ibu, sebagai seorang kakak, bahkan seorang teman.
1: Yeah.
3: Ya, untuk menyelesaikan perkara dengan baik. Ketika menyelesaikan perkara dalam hal penegakan hukum, kita bukan hanya berbicara tentang berkas perkara. Kita bukan hanya berbicara tentang laporan yang mereka berikan bagi kami, yeah, tetapi bagaimana kami memberikan yang terbaik bagi korban-korban perempuan dan anak. Bagaimana kami harus memberikan mereka pelayanan di luar tugas dan tanggung jawab kami penegakan hukum. Contoh, ketika mereka mengalami kekerasan, mengalami luka fisik, harus berobat. Mereka mengalami kekerasan psikis, harus ada profesional, contoh psikolog. Kemudian ketika mereka butuh pendampingan agama, kita bekerja sama dengan tokoh agama. Kemudian juga mungkin membutuhkan rumah aman, kami akan merujuk ke rumah aman. Kita berpikir bahwa memang kita juga penegakan hukum, Polwan, kemudian kita polisi tidak bisa bekerja sendiri.
1: Iya.
3: Kita harus bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder lain, pendamping-pendamping lain, untuk bagaimana caranya sehingga kita memberikan yang terbaik buat perempuan dan anak, khusus ketika kita berbicara tentang korban kekerasan perempuan dan anak.
1: Kalau misalnya mereka berhadapan dengan hukum, pendampingan seperti apa yang Polwan lakukan, Ibu?
3: Karena kami hanya penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, yang pasti ketika mereka melapor, kami akan memberikan surat pemberitahuan bahwa perkaranya sampai di mana. Banyak yang tidak tahu ketika mereka sudah di kantor polisi apa yang mereka harus buat. Kami harus merujuk ke UPTD provinsi, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk mereka mengetahui apa sih hak-haknya, termasuk menjaga kerahasiaan korban. Itu penting.
1: Iya.
3: Ya, artinya kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual, kan kita tidak bisa menyebutkan nama.
1: Betul.
3: Artinya ini menjadi sangat rahasia, apalagi anak itu sudah diatur dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dengan persepsi bahwa sekalipun anak itu korban, saksi maupun pelaku, mereka masih punya masa depan yang indah.
1: Iya.
3: Ya, walaupun mungkin saat ini mereka sedang salah jalan, tetapi mereka masih punya masa depannya. Jadi rujukan-rujukan kalau korban, ya itu salah satunya psikolog, dokter, kemudian rumah aman, kemudian hal-hal apa yang merupakan kebutuhan korban, yang merupakan kebutuhan korban, akan kami bantu semaksimal mungkin.
1: Oke, terima kasih ya Ibu In. Kalau dari Ibu Arina sendiri bagaimana nih di zaman sekarang? Tadi Ibu Ellen juga menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, Polwan juga berkontribusi, bertransformasi seperti itu ya. Khususnya di bidang pendidikan masyarakat dan keselamatan lalu lintas, seperti apa sih kontribusi Polwan yang paling dirasakan oleh masyarakat nih Ibu Arina?
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yongki. Nah, sebelum saya menjawab, saya mau menyampaikan bahwa kebetulan tema dari ulang tahun Polwan pada tahun ini adalah One Police Woman Extraordinary Impact. Jadi artinya satu Polwan itu memberikan dampak yang luar biasa. Nah, kalau kontribusinya terkait dengan lalu lintas itu, kebetulan di sini kami sebagai Kanit Digmas Ditlantas Polda NTT, setiap hari itu kami bersinggungan dengan masyarakat. Jadi di sini kontribusi kami sebagai Polwan tuh kami memberikan edukasi, sosialisasi, himbauan terkait dengan tertib berlalu lintas.
1: Iya.
4: Nah, dalam tertib berlalu lintas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi lalu lintas saja, tetapi melalui edukasi, sosialisasi, dan pendidikan lalu lintas ini, kami mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat untuk turut bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk terjaminnya tertib berlalu lintas di jalan raya. Dan edukasi ini kita mulai dari anak-anak usia dini. Jadi kita di situ memberikan mereka pengetahuan dasar tentang tertib berlalu lintas, mulai dari

0: belajar juga bahkan sampai ke komunitas-komunitas. Nah, komunitas kemarin kita sempat ke komunitas motor Indonesia, IMI, itu di situ kami membahas tentang seberapa besar dampak pengaruh alkohol ketika berkendara orang mabuk. Karena kita tahu sendiri budaya kita di timur ini, ketika kita mengonsumsi miras itu kita dalam keadaan mabuk kita mengendari kendaraan. Jadi hal-hal seperti itu yang sering terjadi di masyarakat, itu yang kita angkat ketika kita memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat. Demikian Kak Yongki.
1: Jadi Ibu Arina, memang sebenarnya kalau dibilang pelanggaran terhadap lalu lintas ini, ketemu anak-anak juga banyak begitu ya, son pakai helm, gonceng lebih dari 3.
0: Iya, betul sekali Kak Fongki.
1: Bahkan ada yang celaka juga gara-gara itu ya, pengaruh miras begitu. Nah, ini bagaimana Poluan juga memberikan edukasi kepada masyarakat sampai ke tingkat sekolah-sekolah nih. Supaya mereka juga jangan sampai, karena masa ke depan mereka masih cukup panjang ya. Son berharap orang tua manapun son mau supaya dupana celaka di dalam perjalanan seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul Kak Fongki, betul sekali. Makanya melalui ini hari ini juga kami menghimbau mungkin kepada seluruh para pendengar Pro
1: 1 ya.
0: 1 RRI Kupang, agar mulai dari sekarang kita tertib berlalu lintas dan budayakan bahwa tertib berlalu lintas itu sebagai kebutuhan. Jadi kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya. Jadi kita tidak tahu bahwa kadang apa yang kita lakukan itu bukan berdampak untuk diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain juga dan juga bagi keluarga kita. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu. Dan kami ajak Anda pendengar, setelah ini Anda bisa bergabung ya untuk bertanya kepada extraordinary Poluan-Poluan NTT yang hadir pada kesempatan pagi hari ini melalui sambungan telepon di 0380825444 atau 8431152 setelah pariwara berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Wih, Bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like, kok.
6: Harus, biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
5: Ada baju. Pak coba, lihat di halaman rumah, doh. Bendera dan umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
6: Ah, masa? Beta rasa sudah,
5: Andi ya, tak lalu sibuk posting nah begitu, Sung.

0: Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan di hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia pada tahun ini, seperti yang tadi Ibu Arina sampaikan bahwa temanya adalah One Police Woman Extraordinary Impact. Jadi Ibu Aini, iya, boleh dikasih gambaran Ibu untuk hari jadi ke-78 Polwan kali ini, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan?
1: Oke, baik. Kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Polwan kali ini kita laksanakan memang ya dari Mabes juga kita laksanakan dengan sederhana. Dengan sederhana tetapi tidak mengurangi esensi dari peringatan itu sendiri. Jadi untuk di Polda NTT itu selain merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Mabes juga, jadi serentak seluruh Polda, kemudian ada juga yang memang situasional. Jadi apa di tempat kita ini kemarin memang ya karena memang adanya kedukaan di ibaratnya kedukaan di NTT ini
0: di Flores,
1: adanya
0: ya,
1: bencana gempa di Flores itu juga kita sangat prihatin dan kita memang banyak kegiatan di luar yang di apa namanya diagendakan oleh Mabes itu kita laksanakan juga. Jadi ada beberapa kegiatan di sini kami adanya kan namanya Polwan itu kan identik dengan kebersihan lingkungan lah ya kan. Mau di rumah mau di kantor kita pokoknya diumekin aja kalau nggak bersih ya kan. sehingga kita juga adanya bersih-bersih di sektor publik. Ada itu di pasar di pasar Oibobo, kemudian Taman Nostalgia, kemudian apa namanya kita tidak sendiri juga, kita dengan instansi terkait juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang di support juga, mereka juga turun benar-benar turun langsung gitu kan. Nah, kemudian ada kegiatan juga untuk internal kita itu Anjang Sana dan Bakti Kesehatan. Jadi kita mohon maaf, jadi kita itu mendatangi senior Polwan yang sudah
0: pensiun namanya, ya?
1: Iya, sudah pensiun maupun yang yang masih aktif, kita laksanakan Anjang Sana, kita tengok. Kemudian kita juga bawa ini juga tim medis juga kita bawa.
0: Sekaligus periksa.
1: Jadi, iya, sekaligus evaluasi gimana hasil apa pengobatan di luar seperti apa, apakah dia semakin apa membaik atau stagnan dan sebagainya. Nanti kita fasilitasi untuk koordinasi dengan rumah sakit terkait atau dokter yang menangani tersebut. Jadi walaupun sudah purna ataupun masih ini kita tetap laksanakan home visit gitu. Jadi secara berkala sebenarnya enggak hanya di saat ulang tahun saja kita melaksanakan ini, tetapi berkala gitu. Kemudian ada juga untuk kemarin baru saja ada kesehatan apa sosialisasi kesehatan mental dan seminar juga. Jadi memang ya concern kita tentang kesehatan mental untuk apa tema hari ini, dikarenakan banyak ya, mungkin bukan di NTT saja, banyak yang polwan-polwan itu susah berkembang atau mungkin dia sudah tidak termotivasi lagi untuk berkembang. Jadi mungkin karena adanya problematika di rumah atau di manapun itu. Jadi gimana ibaratnya ya, kita kalau misalnya mental kita nggak sehat, terus pasti tidak kinerja juga tidak optimal.
0: Bagus, ya.
1: Padahal sebenarnya kita itu dibilang Wonder Woman juga Wonder Woman kita itu. Jadi sekali di
0: itu kodrat wanita lah Wonder Woman ya.
1: Nggak mungkin juga. Kita itu sudah menempel, seorang ibu rumah tangga itu sudah menempel dari ini. Ditambah lagi kita berkarir di kepolisian, jadi polwan. Jadinya memang kita, ibaratnya kita, kesehatan mental kita memang harus benar-benar dijaga ya. Jangan sampai ada permasalahan sedikit kita ini tidak bisa mengatasi, akhirnya berdampak pada semuanya. Kemudian ada juga di kegiatan Polwan mengajar.
0: Okay.
1: Jadi mungkin satu hari Polwan mengajar gitu di sekolah-sekolah. Jadi kegiatan ini Mas Fongki itu tidak hanya dilaksanakan di tingkat Polda saja, tapi di jajaran juga, Polres jajaran juga mengikuti semua kegiatan itu.
0: Siap.
1: Gitu. Kemudian ada juga program Polwan Goes to School. Nah, ini memberikan edukasi tentang dari PPA, PPO juga tentang seksual, kemudian bullying, bahaya narkoba dari anak-anak, kemudian juga dari Kamsel juga dia melaksanakan kegiatan Gustuskul. Okay. Jadi kita bareng-bareng nih, mm-hmm. ada PPA, PPO, ada lantas dan sebagainya gitu. Kemudian setelah itu kita laksanakan juga, akan menggelar syukuran juga. Itu yang harusnya tanggal 1 tapi diundur tanggal 8. Mm-hmm. Nah, kegiatan apa sih yang tidak ada dalam agenda dari HUT Polwan kali ini? Yeah. Kita situasional ya di NTT, bahwa kita sebelum adanya gempa ini, kita memang Kapolda ini dan Ibu itu sangat-sangat concern terhadap memang kesehatan mental anggota.
0: Okay.
1: Nah, kita semua di dibekali dengan pelatihan apa namanya ya, pelatihan namanya USCFT, itu Ultimate the Source Body Mind Soul Emotional Freedom teknik. Jadi kita diajari untuk apa, melepaskan semua energi negatif yang ada di kita itu, sehingga kita ibaratnya sudah pure lagi, kita sudah tidak ada permasalahan dan sebagainya. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan bagi kita. Gimana kita mau ibaratnya kita mau melayani, mengayomi masyarakat, sedangkan kita sendiri masih ada masalah, belum bisa menyelesaikan diri sendiri, belum bisa
0: berdamai, ya?
1: Gimana berdamai dengan diri sendiri, gimana kita mau mengayomi, melindungi masyarakat. Jadi kita dilatih itu untuk misalnya bagi masyarakat, misalnya dia ada trauma ya Bu ya, ada trauma, beberapa macam keluhan-keluhan atau ini bisa kita rilis, kita sembuhkan. Betapa sangat sangat bergunanya itu bagi kita ke masyarakat apabila kita terapkan ke masyarakat. Jadi tidak hanya nanti okay, penegakan hukum misalnya di PPA unit PPA PPO, penegakan hukum tetap, tetapi pada korban itu kita treatment kita apa untuk menyembuhkan ini trauma kita. Nah, untuk saat ini kontribusi terbesar rekan-rekan Polwan yang terutama yang ada di daerah Flores adalah melaksanakan trauma healing.
0: Iya.
1: Trauma healing kita dengan menggunakan beberapa metode. Ada menggunakan USCFT, kemudian kita ngajak ngobrol bareng, kita bacakan cerita dan sebagainya. Karena sangat banyak korban-korban dari anak-anak, sebenarnya tidak hanya anak-anak saja, tapi juga rentan, kondisi-kondisi apa, orang-orang yang rentan gitu banyak-banyak sekali. Dan mungkin bagi kami yang Polwan ini, kebetulan juga mungkin sudah banyak yang punya keluarga, anak istri dan anak-anak, punya suami, itu apa ya, jiwa kita itu sangat terpanggil dengan hal itu, banyaknya anak-anak yang apa namanya jadi korban ya, ibaratnya jadi korban bukan serta-merta korban luka saja, yeah. ya, tetapi luka fisik aja, tetapi kan batin mereka trauma dan sebagainya. Di Flores, jajaran Flores itu masing-masing karena Polwan sudah dibekali dengan pelatihan trauma healing tadi, jadinya kita memang langsung fokus kita terapkan itu, dan benar-benar mengena gitu. Jadinya selain itu, kita selain trauma healing, kita juga melaksanakan bakti sosial. Kemarin bakti sosial itu juga kita diwakili, tidak bisa semua datang ke sana, kita diwakili oleh Kapolres TTU dengan rekan-rekan yang ada di Polwan yang di ND. Jadi benar-benar kita bersinergi lah, kita tidak bisa fisik, kita tidak bisa datang ke sana, tapi support kita mengikuti di
0: ya.
1: Sana
0: gitu. Oke. Baik, jadi ada banyak kegiatan ya Ibu ya. Secara umum berdampak juga bagi masyarakat, tetapi juga berdampak bagi diri sendiri ya. Terima kasih Ibu Aini. Kalau Ibu Ellen, ini saya pengen tahu nih, bagaimana Ibu membagi waktu antara keluarga dan juga tugas begitu ya. Sekaligus ini juga dituntut untuk berdampak bagi keluarga, berdampak juga bagi masyarakat. Ini bagaimana nih membagi waktunya Ibu?
2: Baik, terima kasih. Memang kita gak bisa bungkiri bahwa tugas Polwan sebagai abdi negara dan juga tugas ganda sebagai seorang istri dalam membesarkan anak-anak, mendidik ya, itu tidak terlepas dari tanggung jawab. Jadi berusaha untuk seimbang, menyeimbangkan antara tugas kedinasan dan juga tugas dengan keluarga. Caranya dengan membagi waktu. Kebetulan saya kerja suami saya juga seorang anggota TNI kerja, dan anak perempuan saya satu-satunya juga juga kerja sebagai abdi negara angkatan laut. Jadi saya membagi waktu benar-benar menyesuaikan. Kalau memang tidak bisa berkomunikasi, sekarang sudah modern, kita bisa Zoom bareng, kita bisa komunikasi lewat telepon atau pesan WA. Itu yang pertama. Yang keduanya membagi waktu juga, karena saya mempunyai tugas tambahan sebagai pakor. Ya.
0: Pakor itu apa kepanjangannya, Ibu?
2: Perwira koordinator. Poluan.
0: Siap.
2: Dengan adanya jumlah poluan yang cukup banyak, 716, tentu saja kan dinamikanya beda-beda ya. Jadi ya sudah ada senior juga di sana ya, sudah ada yang kita bebani dengan tanggung jawab sebagai koordinator di kewilayahan masing-masing. Kita tinggal berkoordinasi aja, tetapi syukur ya, karena sekarang sudah canggih, ada WA group ya, bagaimana kita memberikan saran kepada junior dan bagaimana kontribusinya dalam tugas. Saya rasa ya selama ini aman-aman saja, berjalan dengan baik dan lancar.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Jadi memang tantangan yang dihadapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita karir juga terasa begitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya semua berjalan berimbang begitu ya. Terima kasih banyak. Tapi Ibu In, kira-kira ada tidak tantangan yang dihadapi semenjak menjadi poluan sampai sekarang gitu ya, dengan tugas yang juga ingin berdampak bagi masyarakat nih? Kira-kira tantangannya seperti apa nih, Ibu?
3: Baik, terima kasih Kak Fongki. Bicara tentang tantangan sebagai poluan ketika kami melaksanakan penegakan hukum itu banyak. Ya, mungkin salah satu tantangan kami dalam masyarakat itu salah satunya kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Contoh tadi Ibu Arina bilang bahwa kita boleh minum, dalam adat kita diperbolehkan lah ya, minum-minuman keras, tapi kan 1-2 gelas, bukan 1 jirgen, 2 jirgen, 1 botol aqua kecil, 1 aqua botol besar, karena dampaknya sangat besar. Mabuk, karena mabuk bisa laka lantas, kemudian dengan mabuk terjadinya penganiayaan, percabulan, persetubuhan atau pemerkosaan. Contoh, melakukan percabulan, ketika kita tanya, apa yang menyebabkan Anda melakukan percabulan, dijawabnya mabuk. Tidak tahu, lupa. Nah, dalam jawaban seperti itu kan di negara hukum Republik Indonesia ini tidak ada alasan mabuk, jadi Anda kami pulangkan karena melakukan percabulan kan, memang
0: di luar kesadaran.
3: Di luar kesadaran kan, itu tidak bisa diakomodir bahwa ketika Anda mabuk ya selesai semuanya. Ya memang kesadaran hukumnya kurang. Kemudian banyak korban yang tidak tahu melapor kemana. Memang menjadi tantangan kami, sehingga ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Ketika kami pergi, korban tidak mau melapor karena itu tidak takut, tahu melapor kemana. Kemudian takut, menganggap bahwa kalau kasus kekerasan seksual itu dianggap aib, ya yang harusnya disembunyikan, jangan sampai orang tahu, sehingga mereka hanya diam. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami dalam penegakan hukum. Kemudian contoh, kami melakukan penanganan kasus dua orang remaja yang berpacaran, kemudian sudah melakukan hubungan badan, hamil, terus ketika ke kantor polisi dilaporkan oleh orang tuanya, anak korban yang menangis, katanya tulang rusuk yang dikirim oleh Tuhan. Nah ini kan masalahnya kan, akhirnya orang tua anak korban tidak mau berbicara dengan kami karena memang dia sayang dengan pacarnya, tapi karena dia anak di bawah umur,
0: orang tuanya yang melapor
3: karena dia belum 18 tahun, dia belum cakap hukum. Artinya dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan yang namanya seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Yang kami temukan kan anak 17 tahun, mereka bilang, mama, saya sudah besar, saya sudah dewasa, tapi ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa namanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Kemudian kalau dalam itu PPA, perlindungan perempuan dan anak, dalam tindak pidana perdagangan orang, memang kami mengalami kendala, hambatan-hambatan, artinya pengetahuan, rendahnya sumber daya manusia, pengetahuan-pengetahuan, bagaimana biar mereka bisa bekerja, baik itu di luar antar akad atau antar daerah, dalam hal ini provinsi maupun ke luar negeri. Padahal tidak melarang orang untuk bekerja, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contoh, misalnya ada pekerjaan di Kalimantan, cek dulu perusahaannya apa, kemudian cek di Naker Transkota, kabupaten, provinsi, betul betulkah ada pekerjaan dari perusahaan ini, sehingga kalau terjadi apa-apa, hak-haknya itu bisa dibayarkan. Memang banyak tantangan, rintangan, contoh kasus KDRT juga, ibu-ibu dipukul nih, kemudian sampai kantor polisi nangis-nangis. Nah, nanti setelah kami amankan suaminya, berproses, mah ibu-ibu yang datang menangis lagi karena katanya suaminya sudah sadar, sudah kapok dan semua-semua. Kemudian bulan depan datang lagi dipukul suami, tetap memaafkan. Ya, memang ini ada beberapa kendala, tantangan ya, tapi pelan-pelan lah kita mengatasi tantangan ini, kendala yang dihadapi secara bersama-sama.
0: Baik, terima kasih Ibu In. Kalau dari Ibu Arina sendiri, bagaimana nih melihat anak-anak dan remaja yang menggunakan sepeda motor? Ada loh anak-anak yang masih SMP ini kan, orang tua kasih dong motor, dong bawa motor, ini sama ke dong pemilik jalan begitu ya. Ini bagaimana juga ya pesan penting Ibu Arina kepada para orang tua agar tidak membiarkan anak-anak yang belum cukup umur atau belum memiliki kemampuan berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya nih Ibu Arina.
4: Baik, Kak Yongki, pesan kami dari Ditlantas Polda NTT untuk orang tua ini tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya. Kami selalu mengingatkan, tidak saja ke orang tua tetapi kepada guru-guru juga, kepala sekolah juga yang bertanggung jawab ketika anak-anak itu berada di sekolah, dan terlebih lagi orang tua. Orang tua ini memang punya peran yang sangat besar sebenarnya di rumah, karena anak ini berangkatnya dari rumah. Dia tidak tiba-tiba ada di sekolah atau tidak tiba-tiba anak ini ada di jalan dengan motor atau tanpa helm. Pasti dia keluar dari rumah, dan peran orang tua yang paling besar adalah ketika memberikan anak ini untuk berkendara. Kan tahu usia anak ini dan bagaimana kondisi anak ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar ketika memberikan kendaraan kepada anak-anaknya, harus wajib juga dipertimbangkan tentang keselamatan anak ini, mulai dari usianya, apakah dia sudah cukup umur untuk memiliki SIM ketika dia mengendarai kendaraan. Kemudian tidak cukup sampai di situ saja, karena anak ini tidak hanya terampil dalam membawa kendaraan tetapi harus punya persyaratan-persyaratan, yang salah satu tadi dia harus memiliki SIM. Kemudian kalau sudah memiliki SIM, dia harus melengkapi apa saja yang harus kelengkapan yang harus dimiliki ketika berkendara. Artinya dia harus memakai helm kalau dia mengendarai kendaraan roda 2. Nah, orang tua ini kan kadang-kadang juga mungkin ada helmnya, anak dari rumah itu keluar pakai helm, tapi begitu sampai di jalan, Kak Fongki, mereka buka juga helmnya.
0: Takut rambut rusak. Ya,
4: seperti itu. Seperti itu, takut rambut rusak kalau sudah dikasih pomade itu kan. Nah, seperti itu. Kontrol orang tua. Kemudian ketika anak itu keluar ditanya mau kemana. Kan sekarang ini lagi musim anak-anak itu kalau kumpul-kumpul seperti tadi. Mereka kalau kumpul-kumpul itu kalau tidak minum itu tidak lengkap. Biasanya mereka kalau sudah minum itu mulai ajak balapan liar dan sebagainya seperti itu. Karena kita tahu pengaruh alkohol ini juga tidak di kalangan orang tua saja tetapi di kalangan anak-anak remaja juga banyak sekali terjadi, Kak Fongki ya. Jadi kalau ketika sudah minum minuman keras ini, mereka bisa lihat itu jalan yang lurus itu belok, jadinya tikungan. Nah, tikungan yang tidak tajam mereka bikin tajam lagi, seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Itu peran orang tua yang kami minta, supaya kami himbau kepada orang tua, kemudian kepada guru-guru juga. Di sekolah juga yang kami datangi juga kami selalu mengingatkan agar kalau menemukan anak-anak yang ke sekolah menggunakan kendaraan tanpa helm atau tidak memiliki kelengkapan dan sebagainya, itu perlu diingatkan. Dan bila perlu dipanggil orang tuanya untuk diingatkan bahwa kalau bisa, ini satu lagi Kak Fongki, kita sampaikan ke orang tuanya, kalau memang tidak terpaksa, ya antarlah anaknya itu. Ya kalau tidak pakai, sekarang kan sudah banyak ini kendaraan online, ada Maxim, ada Grab dan sebagainya. Lebih baik kita sayang anak kita dengan mengeluarkan ongkos untuk yang tidak seberapa itu untuk supaya mengantarkan mereka ke sekolah, daripada kita kehilangan nyawa mereka. Nah, kita tidak bisa bilang sebagai ibu, bagaimana kan tidak ada yang mengantar anak, mungkin zaman dulu sekali bisa. Tetapi sekarang ini kita sudah punya alat transportasi yang begitu banyak kita, mempermudah kita. Kita dari kamar saja Kak Fongki sudah bisa kita pesan Grab atau kita sudah bisa pesan Maxim untuk antar anak-anak ini ke sekolah, seperti itu. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mulai dari keluarga dulu. Kalau dari keluarga kita sudah tertibkan, kita bisa ke tetangga kita, kita bisa ke masyarakat dan sebagian lingkungan kerja kita, seperti itu. Lebih baik kita terlambat sampai daripada kita tidak sampai-sampai ke Fongki. Ya, seperti
0: sampai
4: itu.
0: Sampai kemana, ke awan ya.
4: Iya, kan lebih baik terlambat sampai daripada tidak sampai-sampai ya. Okay. Jadi budayakan bahwa keselamatan itu sebagai kebutuhan. Mungkin dari kami demikian.
0: Oke, terima kasih ya. Jadi tadi Ibu Arina bilang orang tua jadi polwan di rumah, Bapak jadi polki di rumah ya. Kalau memang kesempatan itu ya belum terwujud begitu ya. Tapi Ibu Aini, ini kan kita kejadian di NTT ini seperti gempa bumi di Flores menimpa saudara-saudara kita di sana ya. Apakah memang perempuan dan anak juga rentan gitu ya dengan kesehatan mental mereka? Apakah dengan hari ulang tahun ke-78 Polwan ini memberikan manfaat dampak juga bagi korban gempa anak-anak dan juga perempuan di Flores dengan mengirimkan mungkin kegiatan-kegiatan psikologi yang bermain dengan anak-anak seperti apa nih Bu Aini?
1: Iya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi sebelum ini bahwa kita peranannya sangat penting ya. Di sana tidak hanya bersentuhan dengan korban-korban saja, tetapi kita juga terlibat dalam pendistribusian logistik ya. Mungkin kita tidak angkut, bukan kita juga yang angkut-angkut ya kan Mas Bobby, tetapi kita ada pendataan, kemudian kita untuk pengemasan, kemudian sampai kita siapkan untuk ke tempat tujuan, ke pos-pos gempa itu. Jadi dari sisi distribusi logistik kita juga berperan. Kemudian ada nakes-nakes kita, polwan kita juga di bidang kesehatan. Jadi kita itu di situ tidak hanya Polda NTT aja, memang dari Satker Mabes juga datang yang ikut membantu. Karena kalau hanya kita saja kita bakal kekurangan ya. Kemudian tim psikologi kita juga datang, kemudian dari Mabes juga datang, kemudian polwan-polwan kita tuh memang karena sudah memang jiwanya kita ya, jadinya kita laksanakan juga ada kita kumpul, ada di pengungsian itu kita kumpulkan sambil kita main-main saja,
0: trauma healing ya.
1: Kita laksanakan trauma healing tadi dengan metode yang mungkin kalau anak-anak nggak mungkin juga dengan metode yang serius atau apa. Kita ajak main saja,
0: mereka mengantuk biasa begitu
1: ya. Pokoknya asal nanti udah mau ngantuk kasih permen asin. Pokoknya intinya kita bikin enjoy mereka, kita bikin bahwa kejadian ini nih, kalau bisa kejadian ini nih nggak ada, kita sudah, mereka udah lupa gitu dengan adanya kejadian-kejadian ini, dan mungkin di pikiran kita kayak gitu-gitu aja. Oh jangan salah, itu kalau untuk anak-anak sama rentan itu benar-benar traumatik ya. Walaupun nanti saat-saat misalnya sedewasa atau apa dia tidak ini, tapi bisa ter-recall lagi itu trauma-trauma. Jadi kita memang harus selesaikan mulai dari anak-anak kita ya, kita ajak main, habis itu kita ada storytelling ya, kita ya sambil dongeng kita masih macam-macam banyak teknik ya. Pokoknya yang bikin mereka itu enjoy, mereka tidak ada rasa tekanan, mereka tidak ada rasa trauma, ketakutan itu sudah tidak lagi.
0: Baik, gitu. Terima kasih Bu Aini. Kita sudah berada di penghujung acara kita dan saya memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk boleh menyampaikan satu pesan singkat kepada masyarakat NTT sekaligus kepada seluruh polwan agar semangat memberikan pelayanan terbaik ini terus terjaga. Dimulai dari Ibu Ellen, Ibu In, Ibu Arina, ditutup sama Ibu Aini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka hari jadi polwan yang ke-78, polwan Polda NTT hadir ya. Hadir sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, hadir sebagai pengayom pelindung dan pelayanan masyarakat, hadir untuk memberikan pelayanan terbaik ya dalam tugas dan tanggung jawab dari setiap tantangan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi sampai ke usia yang ke 78 ini tidak mudah. Inilah waktu poluan untuk membenahi diri, profesional dalam tugas, dan menjadi abdi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Poluan Polda NTT, jaya, jaya, jaya.
0: Ya, terima kasih banyak Ibu Ellen. Ibu In, silakan.
3: Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Poluan ke-78, termasuk saya juga yang ulang tahun.
0: Hari ini ya, Bu, ya?
3: Tanggal 1 September kemarin. Tanggal 1 kemarin.
0: Iya, selamat ulang tahun ya, Ibu.
1: Terima kasih dengan seluruh Poluan se-Indonesia.
0: Betul. Habis ini kita makan di mana, Ibu?
3: Boleh. Kak Fongki, masalah makan-makan. Yang penting Kak Fongki siap saja. Dikat siarannya ya, dikat siarannya setelah ini ya. Oke. Sekarang saya berbicara sebagai penyidik perempuan dan anak. Saya sangat mengharapkan bahwa para penyidik-penyidik khususnya Poluan bisa berkontribusi baik di dalam tubuh Polri sendiri pun, kemudian kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, korban perempuan dan anak. One Police Woman Extraordinary Impact. Artinya seorang Poluan dapat memberikan dampak yang luar biasa, bukan sekedar melatih penghias taman, tetapi menjadi mawar pagar bangsa. Terus belajar, terus berprestasi, buktikan kamu bisa, punya hak yang sama, kedepankan empati, profesionalisme, jangan lupa kodrat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Artinya mampu membagi sesuatu dengan baik, serta sehingga tugas dan tanggung jawab itu dapat berjalan seiring sejalan. Estibati Warapsari, wanita-wanita pilihan Poluan NTT, jaya.
0: Jaya. Wih, itu kata-kata tuh dari mana tuh?
3: Penyemangat. Ya, ya.
0: Terima kasih. Ibu Arina, silakan.
4: Baik, pesan saya yang terakhir ini sebelum siaran ini ditutup, terkait dengan karena tugas kami di lalu lintas, untuk itu saya mengajak semua poluan dimanapun berada, mari kita sama-sama tidak saja seperti tadi yang sudah disebutkan Ibu Iin, hanya sebagai slogan, tema kita hanya sebagai slogan, tetapi kita menjadi poluan yang bekerja dengan profesional, humanis, penuh kepedulian, berintegritas, khususnya juga di bidang lalu lintas, kita bisa menjadi teladan. Kita tidak hanya sebagai hanya menghimbau dan hanya bisa mensosialisasikan, tetapi kita juga memberikan teladan kepada masyarakat bahwa kita yang menjadi penegak hukum ini, kita memberikan teladan bahwa kita tertib berlalu lintas, kita selalu mengutamakan keselamatan. Kemudian untuk masyarakat, jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dengan mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Poluan jaya, jaya, jaya.
0: Yeay, pokoknya ini hari Poluan jaya terus. Ibu Aini, silakan.
1: Ini udah Poluan jaya sekali, dua kali, tiga kali. Nanti jayanya saya berapa kali?
0: Kayaknya saya pakai yel-yel.
1: Oh iya, betul, pakai yel-yel. Oh, baik, Mas Wongki ini. Saya lupa juga menyebutkan bahwa kehadiran Poluan itu ada juga yang di pelosok-pelosok itu, Pak. Jadi, tidak hanya di kota-kota besar aja kita itu. Ada Babin Kamtibmas itu yang ada di pelosok dan itu Poluan juga. Okay. Jadi itu peranannya lebih benar-benar kita mengena, kita mengayomi, melindungi masyarakat, tahu betul karakter masyarakat, apa-apa ke Ibu Babin dan sebagainya. Mm-hmm. Itu benar-benar kita rasakan. Jadi untuk harapan saya di usia ke 78 ini ya sudah tidak muda lagi. Jadi kami harapkan Poluan di NTT ini semakin mampu menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, kemudian perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Dan kami juga berharap kehadiran Poluan ini tidak hanya dirasakan di kota-kota besar saja, tetapi juga hingga ke pelosok di desa di NTT ini. Semoga kami terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama di wilayah hukum Polda NTT. Jadi terima kasih, saya ucapkan hari ulang tahun kepada Poluan Republik Indonesia yang ke-78. Ini kita mau jaya-jaya lagi atau yel-yel lagi?
2: Sukses selalu.
1: Tidak, kita terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, untuk seluruh Poluan Republik Indonesia kita bisa.
0: Yeah. Oke, okay, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Aini, Ibu Ellen, Ibu Iin dan juga Ibu Arina yang sudah luar biasa ya sebagai perempuan-perempuan hebat di naungannya Polda NTT. Semoga apa yang kita bicarakan ini semakin memperkaya gitu ya, menjadikan polwan bukan hanya tentang mengenakan seragam dan menjalankan tugas penegakan hukum, tapi lebih daripada itu ada tanggung jawab untuk hadir, mendengar, melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-78 polwan ya, dan juga Ibu Iin di ulang tahunnya ya, semoga semakin profesional, humanis dan semakin dekat dengan masyarakat. Sebelum Beta closing, Beta punya pantun ya, mohon dibantu.
3: Oke,
0: ya
3: cakep.
0: Belum ibu belum. Koe sapa membeli ikan,
3: cakep.
0: Singgah sebentar membeli kelapa,
3: cakep.
0: Selamat hari ulang tahun polwan ke-78 kami ucapkan, terus berdampak dan mengabdi untuk masyarakat tercinta.
3: Terima kasih.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindu

0: Ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Jadi di segmen ini, di acara ini kami ajak Anda untuk bagi pertanyaan begitu ya. Ataupun misalnya di wilayah Anda ada sesuatu yang belum beres gitu ya, yang belum ditangani secara baik, misalnya pelayanan-pelayanan publik ya, ataupun juga jalan jembatan yang sampai sekarang ini belum diperbaiki, lampu-lampu jalan mungkin, ataupun juga jalan-jalan yang berlubang, Anda melihat ini kayaknya mencelakakan orang begitu ya, ataupun juga ada informasi soal kehilangan, ada informasi soal penemuan barang, boleh Anda sampaikan di Halo RRI melalui sambungan telepon di 0380825444 atau 8431152, dan juga bisa melalui WA kami di nomor 0811-3820-9440. Ya, jadi pendengar, kami mendapatkan informasi penemuan barang ya, yang saya pegang di sini. Kalau Anda sementara menyaksikan Kotong di YouTube, ini ada uang sejumlah 440.000 ya. Jadi ada seorang juru parkir. Iya, seorang juru parkir di Oesapa ini menemukan uang sejumlah Rp440.000 di warung makan. Apalah, saya lupa namanya warung makan itu. Dia menemukan sejumlah

0: uang Rp440.000 dan beserta dengan nota-notanya. Ya, ada nota di sini ya dari tanggal 14 Agustus 2026. Dan juru parkir ini memberikan uang itu ke kami supaya memberitahukan kepada Anda sekiranya di antara Anda yang kehilangan uang begitu ya. Kehilangan uang, langsung saja Anda bertemu dengan kami di RRI Kupang ya. Oh, di Warung Cak Nur ya, di Warung Cak Nur Oe Sapa. Untuk Anda yang kehilangan uang sebanyak Rp440.000 semenjak di tanggal 14 Agustus 2026, langsung saja Anda datang ke RRI Kupang gitu ya untuk mengambil uangnya. Terima kasih untuk Bapak Frans Balelang, juru parkir di Warung Makan Cak Nur yang sudah memberikan uang sejumlah uang ini ke kami untuk disampaikan kepada Anda yang merasa kehilangan uang Rp440.000, bisa datang ambil di RRI Kupang. Ya. Kemudian untuk Anda pendengar yang ingin berbagi juga informasi soal kehilangan barang begitu ya, ataupun juga hal-hal umum yang menjadi pertanyaan Anda untuk kami sampaikan kepada stakeholder, bolehlah Anda sampaikan pertanyaannya ke kami di Halo RRI. Nanti kami akan teruskan pertanyaan itu untuk dibahas bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab, memberikan tanggapan, memberikan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan ke kami, begitu ya. Ada juga yang bertanya ya soal kehadiran dari sensus. Ya, mereka menganggapnya bahwa sensus ekonomi 2026 ini berpengaruh pada hasil desil gitu ya. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 tidak berpengaruh pada pengumuman hasil desil. Nah, seperti apa tanggapannya, ini kami hadirkan untuk Anda tanggapan biar bisa menjawab keresahan Anda atas pertanyaan yang Anda sampaikan ke kami beberapa waktu yang lalu terkait dengan sensus ekonomi yang berpengaruh pada hasil desil. Apa jawabannya dari Kepala BPS? Ini dia.
1: Kepala BPS NTT Matamira Kale mengatakan hasil desil yang saat ini sedang berkembang di masyarakat bukan hasil dari sensus ekonomi, sebab hasil tersebut telah menggunakan data-data sebelumnya yang datang dari berbagai sumber. Ia mengungkapkan hasil sensus ekonomi akan dirilis secara resmi di akhir tahun 2026. Matamira menjelaskan saat ini petugas BPS juga baru selesai melakukan pendataan di lapangan. Menurutnya, data tersebut belum final sehingga masih terus dilakukan perbaikan atau quality control hingga tanggal 15 September 2026.
2: Jadi tidak berpengaruh ke desil yang baru keluar itu, karena desil itu sudah pakai data yang sebelumnya, bukan data sensus ekonomi. Ini kita saat di lapangan baru selesai, belum kita cleaning data lain-lain, dan itu sama sekali bukan dari hasil sensus ekonomi untuk yang desil. Desil, pokoknya versi yang terakhir itu tidak ada dari sensus. Belum jadi, masih baru dari lapangan ini masih cleaning kan. Ada kalau kita kumpul data, kita harus lihat dulu nih kewajarannya. Ada tidak mungkin yang petugas salah ketik atau apa sehingga data. Nah, itu harus dibersihkan dulu, dicek lagi ke lapangan. Nah, itu 1-15 itu kita quality control.
1: Matamira menuturkan sensus ekonomi 2026 lebih banyak menyasar ke aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa serta data-data keluarga yang memiliki relevansi dengan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Irenius Muda, warga Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang mengaku keluarganya sudah didata oleh BPS pada beberapa bulan lalu. Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait hasil penentuan desil.
3: Dong tanya tentang listrik, terus pengeluaran per minggu, bulan, tanya juga kendaraan, aset rumah pribadi atau kontrakan atau sewa. Sensus ekonomi itu 2026, ya itu sih. Kalau itu kurang tahu, itu dinas sosial mungkin.
1: Lebih lanjut, Irenius berharap setiap data keluarga yang disampaikan ke pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kategori desil secara tepat. Sebab keluarganya juga belum pernah mengakses setiap bantuan yang diberikan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, jadi itu tanggapan dari BPS ya terkait dengan keresahan yang terjadi di masyarakat soal ketakutan bahwa sensus ekonomi ini berpengaruh pada hasil desil gitu ya. Dan ini sudah dipastikan bahwa tidak berpengaruh sama sekali terkait dengan pengumuman hasil desilnya. Oke, ada yang sudah bergabung lagi di Halo RRI untuk hari ini, siang ini. Selamat siang, saya Mira dari Kelurahan Oebah, RT 10. Saya ingin bertanya, dengan kondisi minyak tanah yang susah didapat, apakah saya masih punya peluang untuk mendaftar menjadi agen baru? Karena di wilayah saya belum ada pangkalan minyak tanah, sehingga kami susah mendapatkan minyak tanah. Karena di pangkalan yang ada, mereka hanya mau layani yang tinggal di sekitar. Kalau kami yang datang beli, tentu tidak akan dapat. Kami ini beli minyak tanah bukan datang minta, tapi tetap susah dapat ya untuk mendapatkan minyak ini. Apakah bisa ajukan pendaftaran ya? Apakah bisa ajukan pendaftaran agen baru, di mana dan persyaratannya apa saja? Tolong dibantu carikan solusinya. Terima kasih untuk Ibu Mira di Kelurahan Oeba RT 10 yang sudah bergabung di Halo RRI untuk menjadi agen baru, agen minyak tanah. Seperti apa persyaratannya dan itu kira-kira mau daftarnya di mana ya. Kita akan menelusuri begitu ya untuk memberikan solusi bersama dengan tim di Halo RRI. Iya, jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang Anda perlu sampaikan ke kami, ataupun juga ada permasalahan-permasalahan tertentu yang Anda alami. Misalnya kemarin anginnya cukup kencang sekali, bahkan tadi pagi bersama dengan BMKG ya, forecaster BMKG Tari Kupang, ada Pak Tulus juga menyampaikan ke kita bahwa untuk angin kencang di beberapa wilayah di Kota Kupang begitu ya, dan Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua ini punya potensi angin kencang di beberapa hari ke depan ini. Diharapkan masyarakat untuk selalu waspada, khususnya menjelang siang hari anginnya kencang begitu ya, bahkan sampai 40 km per jam. Jadi diharapkan Anda untuk selalu mewaspadai. Nah, dari potensi angin kencang yang terjadi baru-baru ini, adakah dampak yang Anda alami dan kira-kira seperti apa dampak itu? Boleh Anda sharing kepada kami di Halo RRI seperti apa dampaknya dan apakah sejauh ini sudah ada stakeholder BMKG, maksudnya BPBD yang sudah turjun ke lapangan untuk memberikan semacam bala bantuan begitu ya untuk dampak yang terjadi sekarang ini atau seperti apa. Boleh juga ya Anda sampaikan kepada kami pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 atau bisa juga di 843-1152. Kami tunggu ya komentar Anda dan pertanyaan Anda ataupun juga keluhan Anda di program 1 RRI Kupang sampai di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI di edisi hari Rabu. Dan sempat tadi ada yang minta persyaratan bagaimana untuk mendaftarkan menjadi agen baru. Dan langsung saja tadi kita menghubungi Bapak Ahad Rahedi ya, selaku manajer CSR Patra Niaga, dan beliau langsung mengirimkan begitu ya, mengirimkan link untuk kemitraanpatraniaga.com. Sudah saya kirimkan linknya untuk Anda yang tadi bertanya melalui WA, sudah saya kirimkan, bisa di situ Anda bermitra begitu ya untuk menjadi agen SPBU ya. Nanti di situ Anda tinggal klik dan tinggal Anda melihat ada jenis-jenis kemitraan di dalamnya, itu ada SPBU ya, ada SPBU nelayan, BBM satu harga, Pertashop Platinum, kemudian keagenan LPG ya, kemudian ada pun juga dengan mitra tenan di SPBU. Nah, daripada itu bisa Anda carikan gitu ya prosedurnya seperti apa, dan langsung juga Anda meregister atau mendaftar untuk menjadi agen minyak tanah ya. Terima kasih untuk kakak siapa tadi di WA yang sudah bergabung. Beta coba lihat ulang, di WA itu ada kakak Mira ya, Mira dari Kelurahan Oeba di RT 10, yang tadi juga sempat bertanya. Kemudian ada yang juga masuk di Halo RRI untuk edisi hari ini sama Ibu Fiona Bertania Kiuk ya. Ada pertanyaan, pernyataan yang disampaikan, apakah seorang lansia dan janda dengan tidak punya pendapatan apa-apa bisa dikategorikan mampu dan mendapatkan desil 6 saat survei lansia dan janda yang bersangkutan dinyatakan kategori mampu dengan mempunyai rumah tembok, lantai keramik, dan lain-lain. Di saat itu lansia tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH soalnya di kalangan mampu. Apakah pemerintah bisa survei lagi soalnya kurang akurat? Terima kasih ya untuk Fiona ya, Fiona De Bertiana Kiuk yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI menanyakan soal ya seorang lansia dan janda yang tidak punya pendapatan apa-apa dikategorikan mampu dan mendapatkan desil 6 saat survei. Nah, lansia dan janda ini dinyatakan mampu dengan mempunyai rumah tembok berlantai keramik dan lain-lain. Di saat itu juga janda dan lansia ini tidak mendapatkan bantuan PKH karena dinilai mampu. Ini pertanyaannya, apakah bisa disurvei ulang soalnya kurang akurat ya. Tim kami sementara ya menghubungi dinas sosial begitu ya, ataupun narasumber lain untuk memberikan tanggapan soal hal ini biar ada clear and balance gitu ya, supaya masyarakat juga mengetahui pembagian desilnya seperti apa, pengelompokannya seperti apa, bahkan apakah dengan kasus seperti ini bisa mendapatkan bantuan PKH atau seperti apa ya. Boleh Anda sampaikan di programa 1 RRI Kupang, juga keluhan-keluhan lain ya di Halo RRI. Beta juga punya informasi ini soal Perlinsos ya. Mungkin ada di antara Anda yang kemarin sebelum di tanggal 31 itu untuk pendaftaran Perlinsos memang sudah ditutup tahap pertama. Tapi kesempatan kedua dibuka bagi yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya, sebanyak 20.394. Dan bagi Anda yang berada di desil 5 sampai 10 dan termasuk dalam keluarga yang tidak mampu, mulai tanggal 1 September 2026, ya Anda bisa langsung datang ke kantor lurah atau dinas sosial setempat dengan membawa dokumen seperti KTP, nomor meteran listrik, dan juga nomor HP ya. Pendaftarannya melalui agen Perlinsos bisa tanpa IKD ya, karena ada yang sempat bertanya bahwa aduh beta belum bikin IKD nih, kira-kira bisa kok sonde. Nah, dari informasi yang kami dapatkan ini, pendaftarannya melalui agen Perlinsos bisa tanpa IKD. Jadi silakan untuk Anda dengan kesempatan yang kedua dibuka ini, jangan lewatkan kesempatan itu dan bisa Anda pergi ke kantor lurah atau dinas sosial setempat untuk pendaftaran Perlinsos itu ya. Baik, kami masih ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang, boleh Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga ya keluhan-keluhan yang Anda temui selama berada di lapangan, misalnya soal harga kebutuhan pokok, kebersihan-kebersihan gitu ya, sampah-sampah misalnya, atau ada orang yang membuang sampah sembarangan di luar jam pembuangan sampah, atau ada yang seenaknya membuang sampah di halaman orang begitu ya, atau juga masalah-masalah yang lain yang Anda ingin sampaikan kepada kami di Halo RRI, boleh Anda sampaikan ke kami. Nomor teleponnya masih sama di 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, kami menerima pesan WA di nomor 0811-3820-9440. Beta masih terus menyapa Anda di kesempatan pagi jelang siang ini yang masih ditengahkan dengan aktivitas-aktivitasnya. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga sukses dan semua usaha Anda dilancarkan.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Kita masih lanjut terus mendengar di Halo RRI. Nah, untuk Anda yang hari Jumat tanggal 4 September mendatang tidak ada jadwal untuk kegiatan, ya, boleh Anda bergabung bersama kami di Halo RRI, karena RRI Kupang akan mengadakan, ya, boleh bergabung bersama RRI Kupang maksudnya, ya, karena RRI Kupang akan mengadakan kegiatan Jalan Santai menyambut Hari Radio ke-81. Ini sebuah momentum untuk sama-sama gotong jaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama dengan masyarakat Kota Kupang. Selain gotong adakan Jalan Santai, ada juga cek kesehatan gratis, ya, dan pasar murah hasil kerjasama antara Puskesmas Sikumana Kota Kupang dan juga Dinas Ketahanan Kota Kupang. Jadi boleh Anda datang di hari Jumat tanggal 4 September 2026 bertempat di halaman RRI Kupang mulai pukul 6 pagi. Ya, ajak semua sahabat keluarga untuk sama-sama mengikuti kegiatan Jalan Santai, kemudian cek kesehatan gratis dan juga pasar murah, ya, pasar murah yang akan dilaksanakan di RRI Kupang. Hai Radio, kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan gotong ciptakan bersama RRI Kupang. Itu dia informasinya, ya. Jadi jangan lupa untuk hari Jumat tanggal 4 September untuk kegiatan Jalan Santai. Kita juga sudah ada pengaduan yang masuk lagi, ya, pertanyaan dan juga pengaduan yang masuk di Halo RRI saat ini kita dengarkan karena beliau mengirimkan via WhatsApp, ya, dalam bentuk voice note, ya. Kali ini ada Kakak Ferry yang ada di Kota Kupang. Kita dengarkan bersama.
2: Oh, begini Kak, kan ini apa namanya? Waktu itu kan Bapak kan dapat bantuan untuk mau istilah dapat bantuan rumah dari pemerintah lah. Tapi waktu itu datang survei dan setelah itu sana ada tindak lanjut nilai dari tahun berapa 2024 tuh sampai sekarang. Begitu Kak.
1: Ya, tadi Gotong sudah sempat dengar Bapak, ya. Beta putar ulang, ya.
2: Kan ini apa namanya? Waktu itu kan Bapak kan dapat bantuan untuk mau istilah dapat bantuan rumah dari pemerintah lah. Tapi waktu itu datang survei dan setelah itu sudah ada tindak lanjut nilai dari tahun berapa 2024 tuh sampai sekarang. Begitu Kak.
1: Iya, sayang sekali tadi kita sempat ingin menghubungi Kakak Ferry untuk menanyakan lebih jelas kira-kira yang datang survei ini dari mana gitu, ya, dari instansi mana, sudah disurvei dari tahun 2024 untuk mendapatkan bantuan rumah, apa mungkin itu bedah rumah kah atau pembangunan rumah secara, ya, dimulai dari awal kah atau bagaimana dari tahun 2024 sempat didata tapi ini belum mendapatkan bantuan sampai sekarang, ya, dari tahun 2024 soalnya berarti ini sudah 2 tahun gitu, ya. Tapi terima kasih banyak untuk Kakak Ferry yang sudah bergabung, nanti kita coba cari tahu lebih dalam lagi biar kita bisa menghubungi narasumber untuk menjawab, ya, permasalahan yang dihadapi soalnya ini sudah di tahun 2024 gitu, ya, memberikan ada sudah petugas yang menyurvei, ya, sudah survei di lapangan tentang bantuan rumah ini tapi sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuannya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Beta masih menyapa lagi untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang. Sekiranya kalau di antara Anda ada pertanyaan-pertanyaan begitu, ya, ataupun ada semacam permasalahan-permasalahan yang Anda temui yang sampai sejauh ini belum mendapatkan solusi sama sekali, boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar pertanyaan-pertanyaannya ataupun juga menyangkut dengan keluhan-keluhan yang Anda alami begitu ya, boleh Anda sampaikan kepada kami untuk kami carikan solusinya ya, untuk kami carikan solusinya terkait dengan permasalahan yang Anda alami. Baik, ada yang sudah bergabung. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Pongki.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Ini pendengar lama, teman datang baru, selama ini istirahat karena HP-nya hilang waktu gempa.
1: Oh iya, bagaimana? Dengan siapa?
3: Bang Marcel dari ND Flores, NTT.
1: Bang Marcel, kakak Marcel aman-aman kok sejauh ini?
3: Nah, kalau di tempat saya, kalau korban jiwanya tidak ada, kalau rumahnya ada yang runtuh, khusus di Kecamatan Wawaria ini ada yang rumah jatuh sampai di bawah tanah, ada yang rumah rusak berat, rusak ringan, ada yang tembok ada di jalan itu ada runtuh,
1: yeah.
3: Maksud tembok penahan jalan,
1: jadi...
3: deker ada apa runtuh bukan jebol, dia agak turun sedikit baru gempa ini.
1: Yeah.
3: Di tempat saya juga bang, waktu kejadian itu gempa itu ada air juga sempat muncul.
1: Bagaimana pak?
3: Maksudnya waktu gempa itu airnya sebenarnya udah kering,
1: lebih
3: kali mati.
1: Yeah.
3: Tapi
1: setelah gempa,
3: waktu gempa itu airnya muncul sekitar jaraknya 500 meter atau 600 meter itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Karena musim kemarau. Nah dan airnya sekarang masih berjalan tapi hanya udah berkurang sedikit.
1: Airnya...
3: tentang untuk ini bantuan ini di desa saya ini belum ada untuk bantuan dari pihak pemerintah. Kalau cek-cek sih udah, kalau catatan apa itu udah, tapi bantuan itu sampai hari ini belum ada.
1: Boleh tahu Pak, bantuan ini belum dapatnya di mana?
3: Di Desa Ratewati Selatan,
1: Desa apa Pak?
3: Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende.
1: Minta maaf, bisa diulangi desa?
3: Desa Ratewati Selatan.
1: Ratewati Selatan.
3: Kecamatan Wawaria.
1: Kecamatan Wawaria.
3: Kabupaten Ende.
1: Kabupaten Ende. Di sana ada berapa kepala keluarga yang masih bertahan di situ?
3: Oh, yang keluarganya itu yang sebenarnya itu 100 lebih kakak bang. Tapi di sini rumahnya yang agak rusak itu 2. Itu rusak agak berat sedikit.
1: Iya.
3: Tapi di sini Pak, kita jujur aja, bangunan ini kan kalau rumah ini banyak kayu.
1: Oke.
3: Hanya cuman masyarakat di sini korban yang pengaruh gempa akhirnya tidak apa, kan banyak petani tidak kemana-mana takut gempa takut longsoran. Akhirnya sekarang kan musim mente.
1: Iya.
3: Akhirnya mente itu dimakan oleh monyet atau kera begitu bang.
1: Oke. Okay. Jadi ini
3: yang kekurang apa penghasilan di situ lagi pengaruh gempa ini.
1: Jadi sudah berapa lama tidak mendapatkan bantuan?
3: Sejak mulai dari gempa itu, kalau catatan dari desa kok apa itu, ya udah periksanya. Tapi sampai hari ini belum ada.
1: Jadi sempat dicatat untuk dapat bantuan, tapi sampai sekarang belum dapat bantuan ya Pak ya?
3: Iya, benar-benar Bang.
1: Oke, tapi ada petugas-petugas misalnya dari BNPB ataupun dari BPBD setempat begitu Pak, yang sempat ke situ juga untuk mendata atau bagaimana?
3: Oh, kalau petugasnya, kalau ngeliat saya cuman ada satu mobil yang putih, ada sedikit air yang muncul itu aja bang.
1: Oke. Jadi sejauh ini apa yang dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup?
3: Oh bertahan hidup ini bang, sering-sering kalau musim mentenya kayak yang jalan sebentar aja kayak kebun, jaga lihat kerak apa ini, karena takut longsoran apa gempa susulan kan karena kita di daerah pegunungan.
1: Iya.
3: Jadi masyarakat yang agak apa ini ada tenda di bukit, tapi ada masyarakat ini tenda di depan rumah. Tapi sekarang ini sudah berkurang. Akhirnya ya sudah karena rumah banyak rumah kayu kan tiangnya kayu. Semennya ada tapi setengah ke bawah begitu.
1: Iya. Bantuan apa Pak yang paling dibutuhkan?
3: Oh yang jelas bang, kalau bantuan kita butuh itu ya kan tidak 9 bahan pokok itu aja bang. Kalau yang lain ya boleh tambahan. Tapi ngomong kerugian masyarakat di sini sangat rugi. Yang itu yang sebenarnya masyarakat bisa untuk petani ini bisa jaga apa monyet apa itu kan. Nah jadi pengaruh dengan gempa ini ya masyarakat itu kebanyakan di kampung karena takut longsoran apa gitu.
1: Mm-hmm. Baik Pak, nanti kami akan sampaikan ya Bapak ya ke ya, Pak. Oh, BPBD okay. NTT kasih, Pak.
3: Bantuannya.
1: Iya siap siap. Terima kasih Pak Marcel yang ada di Kabupaten ND. Ini disampaikan bahwa sampai sekarang dari awal gempa ya sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan sama sekali. Wilayahnya itu ada di Desa Ratewati Selatan, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Ya, kurang lebih di sana ada 100 kakak ya dengan bangunan yang rusak, rumahnya rusak begitu ya. Dan Beta juga sempat tanyakan kira-kira bantuan apa yang dibutuhkan saat ini. Yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Marcel di ND yang sudah menyampaikan. Kita akan menginformasikan secepat biar Bapak Ibu yang ada di Desa Ratewati Selatan ini bisa mendapatkan bantuan ya, karena masyarakat di sana hanya mengandalkan apa hasil kebun gitu ya untuk bertahan hidup. Sementara ini sudah di tanggal 2 September sejak kejadian gempa bumi yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Sekiranya kalau hari ini kami belum memberikan solusi, ya kita akan menjadwalkan lagi hari Jumat gitu ya. Untuk beberapa hari ini kami akan menghubungi narasumber untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Sekaligus kita tuntaskan kebersamaannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok. Ada Pak Jeffrey Ngebu, selamat siang. Ya, kalau keluhan dari Sabu ini bisa kok kakak atau hanya batas di Kota Kupang? Boleh. Kalau di Sabu Raijua seperti apa nih kira-kira dia punya permasalahan Pak Jeffrey. Iya, terima kasih untuk ya Anda. Ya, kami masih buka juga misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menyangkut dengan wilayah-wilayah Anda yang perlu Anda sampaikan ke kami, boleh disampaikan di line telepon 0380825444. Nanti bisa di Halo RRI untuk edisi berikutnya ya di hari Jumat di jam yang sama di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, akhirnya Beta Fongkilite pamit bersama dengan semua tim kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sukses selalu.

Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: 101 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara

0: mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Di hari Rabu. Ya, hari Rabu 2 September 2026. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas di siang hingga sore nanti. Pendengar, kita akan mengawali kebersamaan kita untuk siang ini dengan menghadirkan ya, ini siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI dalam Friday Talk-nya Antara TV tentang program Komchat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan bersama narasumber Diki Maulana Nuriana, peserta komponen cadangan Komchat dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dihadirkan untuk Anda di siang ini.
1: Awal-awal kan ya.

0: berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
0: Kementerian PU, Mbak.
1: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
0: Boleh izin saya buka helm?
1: Boleh.
0: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
1: Iya, Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
0: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
1: Jadi, 2020
0: betul,
1: ya?
0: Betul, 2020.
1: 6
0: jadi
1: tahun 6 yang
0: tahun
1: lalu.
0: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
1: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
1: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
1: sama
0: Gen
1: lah
0: Z,
1: ya.
0: Pak.
1: Mepet Gen Z, benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
0: betul,
1: ya Mas,
0: betul.
1: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
0: betul,
1: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya?
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi yang
1: selain
0: mana
1: psikologi juga ada ya.
0: Betul-betul. Hmm. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas. Ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
0: di
1: ya?
0: Di Matra Udara,
1: betul. Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
0: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan, mm-hmm. untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, okay, apakah itu mungkin apa ya berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul. Karena kalau di kami hmm. juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya. Nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Nah jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak. Saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan,
0: betul,
1: gitu ya?
0: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin, nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Okay.
0: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya.
1: Yeah.
0: Karena ya kami di kehidupan sipil,
1: betul,
0: ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi,
1: betul, jadi sudah diatur gitu,
0: betul,
1: ya,
0: betul,
1: segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur
0: lagi,
1: kembali,
0: betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Kan berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi,
0: polisi siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan,
0: mendisiplinkan
1: siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan,
0: betul,
1: ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil,
0: dari
1: menjadi, betul, komandan polisi,
0: polisi,
1: ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya,
0: ya,
1: gitu? Iya,
0: betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di... biasa di lapangan voli.
1: Oke,
0: ada...
1: berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat.
1: Setengah empat harus, betul, udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
1: azan
0: ibadah,
1: subuh baru bangun, terus
0: kemudian
1: kadang
0: tidur lagi, kan, untuk
1: berangkat-berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7. Betul.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
0: Sudah ready.
1: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4. Terus,
1: yep,
0: senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
0: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
0: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7. Betul.
1: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
0: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita,
0: betul,
1: gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat abis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak. Kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap,
1: betul,
0: responsif, yep, dan juga, yep, ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter,
0: betul,
1: juga,
0: betul,
1: gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Okay. Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke. Okay.
0: Pelatih. Yeah. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu ketika regu itu berpatroli. Nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya. Nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan. Di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendak, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai
0: nyari makanannya,
1: sumber makanannya, betul, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
0: betul,
1: itu Mas,
0: betul.
1: Penting banget.
0: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul-betul, kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
0: Insya Allah gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Berbeda.
0: Ya,
1: betul. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu, Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi
1: betul, beliau.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian dia di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini, Mbak. Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas
0: digelar
1: tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K? Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat dimasak.
0: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya, Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu kompor. Okay.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke, padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya, Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri. Betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya?
0: Betul.
1: Padahal ukurannya
0: terlihat kecil
1: kompak,
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter. Betul.
1: Tapi banyak,
0: banyak
1: ya, Mas?
0: Banyak.
1: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara? terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Iya.
0: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
1: Yep.
0: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi-etnis, multi-agama gitu kan. Betul.
0: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
1: Mas Rani, misalnya.
0: Kan kita ada perlengkapan senjata ya, nah teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu, makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit, yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
1: Harmonis sekali betul, sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh ada enggak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di Kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya oh kayaknya menarik nih buat saya kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya tapi
1: dari 2021 ya, betul, dari 2021. Gitu ya kan tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu, karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN? Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.

0: Kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Ya, pendengar, selamat siang, dan di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an den.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Bakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and she...
0: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
2: He's very good, so it was really tough to start.
3: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
2: Pada putaran selanjutnya,
0: Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulket. Skulket melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1, boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percakapan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
2: PRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catu Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia.
1: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Iya, selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya informasi sampai di jam 1. Kita nanti lanjut lagi ya dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Ini ada pengumuman juga ya untuk pendengar RRI Kupang yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, pendengar RRI Kupang akan mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio. Ini sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan ya dengan masyarakat Kota Kupang. Ada juga ya cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Sikumana Kota Kupang, dan ada pasar murah ya, pasar murah. Jadi jalan santai, terus cek kesehatan gratis dan pasar murah. Ya, pasar murah ini hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Catat tanggalnya hari Jumat 4 September 2026 mulai jam 6 pagi di halaman RRI Kupang. Anda bisa datang sama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana yang penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, dan kebersamaan kita ciptakan bersama RRI Kupang.

Ya, informasi untuk Anda pendengar di rangkaian Kupang siang ini, Kemenpora RI buka suara ya setelah viral 24 atlet tuli melakukan galang dana demi bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Kemenpora melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono dan PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Budi Arianto menegaskan Kemenpora hanya bisa memfasilitasi kontingen Indonesia jika terafiliasi dengan payung hukum resmi. Dalam konteks olahraga disabilitas, ya, setiap kelompok perlu bergandengan tangan dengan National Paralympic Committee atau NPC Indonesia untuk turnamen internasional. Ya, jadi prioritas ya diberikan kepada cabang dan juga atlet yang memiliki potensi prestasi sekaligus mendukung target Indonesia pada multi event utama, yaitu adalah Paralimpiade. Sasarannya ASEAN Para Games, kemudian ya Paralimpiade. Jadi hanya koordinasi yang baik dan kepatuhan kepada Statuta International Paralympic Committee dan khusus ya untuk atlet tunarungu dengan anggaran dasar, maka pembinaan anggaran dan dukungan pemerintah bisa diarahkan lebih efektif, efisien dan juga tepat sasaran. Ya, sebelumnya viral ya di media sosial 24 atlet tuli menggalang dana supaya bisa ikut Asia Pacific Deaf Multisport Championship 2026 di Penang, Malaysia pada tanggal 2-10 Oktober 2026 nanti. Target donasinya itu adalah 700 juta rupiah. Jadi Kemenpora menilai penggalangan dana ini dilakukan tanpa koordinasi dengan Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia yang terafiliasi dengan NPC Indonesia. Jadi karena itu Kemenpora tidak bisa memfasilitasi para atlet untuk berangkat ke Malaysia. Ya, informasi lebih jelas Anda bisa baca di CNN Indonesia.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya, pendengar selamat siang dan informasi dihadirkan untuk Anda ya sebelum sebelum kita lanjut ya dengan informasi dari aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, ini dari rri.co.id, Kepala Bepom Taruna Iqrar mendorong kolaborasi akademia, bisnis, dan government untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi ini dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Dan ia juga menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan ini diperlukan untuk membangun ekosistem keamanan pangan yang lebih kuat. Pengembangan produk berbasis riset juga bisa diharapkan ya dapat dihilirisasi industri sehingga memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, jadi ini Bepom ya juga terus melakukan ya kunjungan-kunjungan untuk bisa memastikan penerapan sistem keamanan dan mutu pangan itu berjalan konsisten di perusahaan-perusahaan. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pasar sekaligus menjaga keamanan produk bagi masyarakat. Ya, informasi ini sekali lagi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Dan di pukul 13 nanti ada informasi dalam penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Selasa 1 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. PT Freeport Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Flores senilai 2,5 miliar rupiah. Perumbulok memastikan pasokan dan ketersediaan beras cadangan pemerintah di wilayah NTT dalam kondisi aman. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Kali ini Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Venance, bersama jajaran menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa di Flores melalui pemerintah Provinsi NTT. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Presiden Direktur PT FI Tony Venance kepada Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalina di ruang rapat Gubernur NTT Selasa 1 September 2026 siang. PT FI menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 2,5 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan perusahaan, donasi karyawan, serta dukungan melalui skema double match. Selain itu, PT FI bekerjasama dengan Human Initiative di Kabupaten Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Timur dalam program tanggap bencana pada 4 sektor, yaitu pangan dan gizi, air, sanitasi, dan higien, hunian dan pemukiman, serta layanan kesehatan dasar. Pada tahap tanggap darurat melalui Human Initiative juga disalurkan 700 paket yang mencakup bedding kits, personal hygiene kits, shelter kit, dan sembako, serta pembangunan 5 hunian sementara dan 4 sekolah darurat. Selain itu, PT FI juga mengalokasikan bantuan melalui Palang Merah Indonesia berupa masing-masing paket hygiene 300 paket hygiene kit, sembako, shelter kit, dan bedding kit dengan total nilai mencapai Rp500 juta. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Freeport Indonesia yang telah menunjuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi di Flores. Menurut Gubernur, bantuan dari berbagai pihak merupakan bentuk nyata solidaritas dan gotong royong dalam menghadapi situasi bencana. Dukungan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, tapi juga menjadi penguat semangat bagi warga untuk bangkit dan memulihkan kehidupan mereka. Gubernur menegaskan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dukungan dunia usaha, lembaga, organisasi sosial, komunitas maupun masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah PT FI yang sejak awal telah mengirimkan tim untuk membantu penanganan korban di lapangan. Gubernur berharap keterlibatan PT FI dapat dilanjutkan hingga tahap pasca tanggap darurat, terutama melalui pendampingan terhadap sejumlah fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Gubernur menilai kolaborasi ini penting karena kebutuhan pemulihan pasca bencana sangat besar, sementara pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran dan waktu dalam melakukan penyesuaian anggaran. Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan keterlibatan perusahaan dalam penanganan gempa Flores telah dimulai sejak pertengahan Agustus. PT FI mengirimkan 6 personil yang terdiri dari 2 dokter, 1 paramedis, dan 3 rescuer. Tim ini berada di NTT sejak 22 Agustus dan baru menyelesaikan tugasnya pada 30 Agustus 2026. Selama berada di lapangan, tim membantu proses penyelamatan sekaligus memberikan pelayanan medis kepada para korban. Tony mengatakan kedekatan kawasan timur Indonesia turut menjadi alasan PT FI memberikan perhatian terhadap bencana di Flores. Ia menegaskan bantuan ini diberikan dengan niat membantu masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit, sekaligus mengajak lebih banyak perusahaan untuk melakukan hal serupa. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda di Pulau Sumba melalui pelatihan inkubator bisnis. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda di Pulau Sumba melalui pelatihan inkubator bisnis. Kegiatan tersebut menyasar pemuda berusia 16 hingga 30 tahun dari Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga di Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matius Ngaduuli SEMHUM, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 40 pemuda, masing-masing 20 orang dari Sumba Barat dan 20 orang dari Sumba Barat Daya. Peserta direkrut melalui pendaftaran Google Form, baik pemuda yang telah memiliki usaha maupun mereka yang baru berminat atau merencanakan membangun usaha. Pelatihan yang berlangsung di Hotel Pelita itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi Universitas Nusa Cendana, di antaranya Dr. Hendrik Toda dan Dr. Yakob Badaka. Materi yang diberikan meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, branding produk, serta strategi pemasaran melalui media digital.
5: Provinsi NTT melakukan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi usia pemuda 16 sampai 30 sesuai kewenangan kami. Di dalam kegiatan ini, kami mengumpulkan kegiatan ini dengan nama pelatihan inkubator bisnis. Dan di dalam itu kami juga meminta untuk pemuda-pemuda yang punya usaha dan bahkan pemuda yang berminat atau baru merencanakan usahanya untuk mengikuti kegiatan ini yang kami laksanakan di Hotel Pelita dengan beberapa narasumber dari akademisi, yaitu dari Undana, Dr. Hendrik Tora, dan Dr. Yakob Aboladaka. Melalui materi-materi manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, bahkan branding-branding yang akan mereka buat untuk pemasaran dan juga pemasaran melalui media atau digital.
4: Menurut Matius, pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan pemuda dalam mengelola usaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi wirausahawan mandiri dan penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Para peserta diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal di Sumbar untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipasarkan mulai dari tingkat daerah hingga nasional bahkan internasional. Dispora NTT juga menyiapkan tindak lanjut berupa penguatan modal usaha. Para peserta akan dibentuk dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok diminta menyusun proposal usaha untuk diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui proses verifikasi dispora. Setelah proposal dinyatakan memenuhi persyaratan dan diterbitkan surat keputusan, bantuan pemerintah akan disalurkan melalui rekening bank NTT untuk mendukung pembangunan usaha masing-masing kelompok. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, R Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Banyak warga Kota Kupang secara real masuk kategori berpenghasilan rendah, tapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil atau kelompok kesejahteraan di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi hanya diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan, berdasarkan data real, banyak

0: verifikasi kembali.
1: Warga masyarakat yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan pasokan dan ketersediaan beras cadangan pemerintah di wilayah NTT berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Pimpinan Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kanam di Kupang mengatakan kepastian ini menjadi komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan nasional. Arahim menambahkan ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam mendukung pilar ketahanan pangan nasional. Karena itu, Perumbulok terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta para pemangku kepentingan terkait untuk memitigasi risiko lonjakan harga.
2: Ini kami dari Bulog menyampaikan bahwa pertama tidak perlu ada panik buying. Secara ketersediaan kami dari Bulog khususnya beras bisa meyakini bahwa stok yang ada itu cukup. Dan kami akan selalu jaga ketersediaan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di NTT khususnya. Baik itu yang terdampak maupun tidak terdampak. Jadi buat teman-teman semua tidak perlu ada yang khawatir.
1: Perumbulok Kanwil NTT tidak hanya mengelola cadangan beras, tapi juga memastikan ketersediaan komoditas minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan pokok lainnya yang siap dipasarkan ke seluruh lapisan masyarakat. Selain mengamankan stok yang ada, Perumbulok NTT juga melakukan pengadaan berkelanjutan serta optimalisasi distribusi hingga ke wilayah kepulauan dan terluar demi menjamin pemerataan akses pangan di seluruh pelosok NTT. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Freeport Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Flores senilai 2,5 miliar rupiah. Perumbulok memastikan pasokan dan ketersediaan beras cadangan pemerintah di wilayah NTT dalam kondisi aman. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Ya, pendengar, selamat siang. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Dan ya, kita barusan selesai gitu ya, mengikuti penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selepas ini masih ada informasi-informasi ya, sampai di jam 2:30 sore nanti. Dan lanjut ya dengan request and sharing. Oke, request and sharing dihadirkan untuk pendengar ya di 2:30 sampai jam 4 sore nanti. So tetap setia ya di Pro 1. Selamat siang untuk Anda dengan beragam aktivitas sekarang ini. 1:30 hampir. Belum ya, belum. Oke. Okay. Ini masih 13.20. Tapi kayaknya vibes-nya itu kayak pengen apa ya? Pengen istirahat saja. Mungkin karena udah selesai makan siang gitu ya, udah bawaannya ngantuk gitu ya, pengen istirahat sejenak. Apalagi kalau ya walaupun panas tapi anginnya juga lumayan gitu ya, setidaknya membantu untuk mengurangi panas yang ada gitu ya, bisa membantu juga untuk beristirahat sejenak. Oke, kalau misalnya bisa gitu ya, kalau bisa untuk menikmati waktu istirahatnya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya masih ada hal yang harus dikerjakan, diselesaikan ya di panasnya kota Kupang, angin yang begitu kencang dan waktunya harus istirahat, mata yang mulai ngantuk begitu ya, semangat-semangat saja dan dengerin Pro 1 karena ada informasi-informasi yang terus dihadirkan untuk Anda sampai di jam 2:30. Nanti kita lanjut dengan request and sharing.

0: akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Iya, selamat siang pendengar dan tetap semangat ya. Cuman bisa bilang begitu ya di siang-siang begini. Dan semangat juga kalaupun misalnya ya, misalnya di tengah keriuhan aktivitas, kerjaan gitu ya, tugas tanggung jawab yang diemban, yang harus mungkin diselesaikan ya untuk hari ini. Ada hal yang mungkin buat kita jadi kerasa stres, emosi, dan kadang-kadang juga ada yang lebih memilih untuk memendam emosi yang dirasa itu jadi jalan pintas ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang atau situasi yang tidak nyaman. Tapi ya, just for your info begitu, perasaan yang terus ditekan sebenarnya tidak bisa hanya menguras energi, tapi bisa juga memicu berbagai masalah kesehatan yang baru. Dan menahan gejolak perasaan memang wajar gitu ya dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi ini bukan solusi untuk jangka panjang. Nah, dari luar ya, orang yang menahan perasaan mungkin tampak sangat tenang, padahal di dalam batinnya itu ia sedang berusaha keras untuk menghapus emosi itu dan sebelum memprosesnya dengan tuntas. Jadi ini seringkali terjadi karena seseorang merasa tidak aman ya jika harus meluapkan emosinya atau perasaannya. Nah, ini dari terapis ya, terapis pendiri Countdown Therapy Center, Kinley ya, menurutnya ini beda gitu ya, berbeda dengan memilih untuk tidak bertindak berdasarkan emosi. Mengabaikan perasaan sesaat memang diperlukan, terutama saat masalah itu sedang mendesak. Tapi kalau seseorang sedang mengalami sesuatu yang menakutkan atau berlebihan, misalnya mungkin perlu fokus untuk melewati situasi ya, alih-alih terhenti untuk memproses semuanya yang mereka alami, ya ini bisa jadi cara untuk melewati sesuatu yang ketika tidak ada waktu rasa tidak ada waktu rasa aman atau kapasitas untuk memprosesnya. Dan mengelola perasaan ya, ini berarti kita menyadari dan merasakan bahwa harus menunda gitu ya, untuk kapan harus bertindak gitu ya. Dan ada berbagai masalah apa ya, kesehatan fisik ya, dan pemulaan dalam hubungan sosial akan bermunculan gitu kalau ya kita terus mengabaikan emosi kita ya, stres kita, bahkan saat di situasi yang sudah kembali aman ya. Jadi ini mengelola begitu ya, mengelola emosi gitu ya, mungkin amarah ya, dan cara yang bisa dilakukan ya, kalau misalnya luapan emosinya dirasa terlalu berat gitu ya, bisa dialihkan dengan aktivitas fisik ringan sebelum kembali memprosesnya. Oke, jadi misalnya ya udahlah jalan dulu gitu ya, atau bahkan sekedar berdiri meregangkan tubuh gitu ya, yang bisa memicu perubahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan ngobrol saja gitu ya. Oke, jadi bukan berarti harus dipendam terus-menerus begitu ya, walaupun mungkin ada alasan yang apa ya membuat Anda aduh kayaknya tidak bisa diluapkan ya perasaannya, emosinya, stresnya begitu ya. Tapi ketika menyembunyikan emosi itu sama sekali tidak menuntaskan masalah gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang nahan-nahan emosi ya mungkin tampak tenang dari luar gitu, tapi tubuh mereka tetap respon lewat peningkatan detak jantung. Dan emosi yang terpendam ini bisa berubah ya jadi kemarahan pada hal-hal kecil atau rasa cemas tanpa sebab. So ya, yeah, siang-siang gini gitu ya, kalau misalnya ada hal yang harus diselesaikan dan belum bisa untuk diselesaikan gitu ya, itu tentu ada hal-hal yang bisa memicu emosi, memicu stres dan lain sebagainya. Memendam, menyembunyikan kayaknya bukan menjadi apa ya hal yang bisa dilakukan atau hal yang tepat untuk dilakukan, atau bukan pilihan yang tepat
mungkin bisa diluapkan dengan hal yang lain tadi sementara, misalnya ya udahlah jalan dulu atau sedikit exercise gitu ya, atau mungkin dengerin lagu bisa. Oke, dengerin Pro 1 dengerin Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi, karena ada informasi dan juga lagu spesial untuk Anda.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, dari miliknya Yuni Shara, tanda-tanda ya, ini lagu lama yang dinyanyikan kembali ya. Lagu legendaris judul Tanda-Tanda ini diciptakan oleh Odi Agam. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Mus Mujiono di era 1980-an dan kemudian dibawakan kembali secara populer oleh grup vokal Warna dan Yuni Shara juga yang barusan kita dengar. Oke, lagu yang apa ya, ceritakan tentang seseorang yang kembali merasakan getaran cinta begitu ya, setelah sekian lama berlalu ya, pengen apa, jatuh cinta lagi dan pengen move on. Oke. Ya, mungkin ada juga yang mau move on gitu ya dari kebiasaan. Kalau misalnya ada dikasih pilihan gitu ya, mau naik tangga atau pakai eskalator atau pakai lift, pasti lebih banyak memilih eskalator dan juga lift gitu ya. Tapi ini kayaknya setelah informasi yang Linda hadirkan bisa move on ya dari eskalator ataupun lift. Iya, memilih tangga ya, this is the info ya, memilih tangga dibandingkan lift ataupun eskalator mungkin apa ya, terlihat seperti keputusan kecil gitu ya di tengah kesibukan, apalagi yang mau praktis-praktis gitu ya, mau cepet-cepet sampai di tujuan. Nah, kebiasaan sederhana ini ternyata berkaitan dengan kesehatan jantung dan juga resiko kematian yang lebih rendah. Ada ya sebuah observasi ya yang diterbitkan dalam American Journal Cardiovascular Drugs ya, menganalisis data lebih dari 480 ribu orang usia 35 sampai 84 tahun dari 9 penelitian peserta diobservasi selama kurang lebih 14 tahun. Hasilnya, orang yang rutin menggunakan tangga itu memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular 39% lebih rendah dibandingkan dengan risiko kematian dari berbagai penyebab ya, 24% lebih rendah dibandingkan dengan yang jarang naik tangga. Ya, jadi naik tangga itu ternyata ya termasuk dalam aktivitas fisik dengan intensitas yang relatif tinggi karena tubuh kita itu harus melawan gravitasi untuk bergerak ke atas. Dan aktivitas ini membuat denyut jantung meningkat sekaligus melibatkan berbagai kelompok otot. Oke, jadi naik tangga ya itu merupakan aktivitas sehari-hari gitu ya yang bisa memperkuat jantung dan juga paru-paru. Bisa meningkatkan tekanan darah, membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Oke, jadi bukan hanya sekedar kardio tapi otot juga ikut bekerja ya. Oke, jadi tubuh membutuhkan energi lebih besar ya untuk mengangkat tubuh melawan gravitasi pada setiap pijakan-pijakan anak tangga. Jadi inilah sebabnya ya kalau seseorang itu rasa lebih cepat apa ya, terengah-engah gitu ya, capek gitu ketika naik tangga dalam jumlah yang banyak, terutama kalau belum terbiasa. Iya, jadi kalau misalnya di kantornya di tempat tinggal atau di tempat kerjanya begitu ya, ada tangga harus bolak-balik kayaknya tidak perlu ngeluh ya mulai sekarang karena ternyata naik tangga ini ya aktivitas sehari-hari yang bisa memperkuat jantung dan juga paru-paru, bisa meningkatkan tekanan darah, dan ya ini yang lagi diet ini bagus, jadi gak bagus, kabar bagus, mempertahankan berat badan yang sehat. Oke, ini informasi dari kompas.com dan kita masih terus lanjut di Kupang Siang.

kalah, teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: Ya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang sesi yang terakhir. Masih sama Lina dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Kita di request and sharing. Ya, kita di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Request and sharing, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin berbagi ya. Pengen berbagi silahkan di line teleponnya Pro 1 di 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Kalau WA-nya Pro 1 itu pesan teks ya, pesan teks 0811382094440 dan bisa juga di live TikTok RR Kupang. Request and sharing dihadirkan untuk Anda ya di live TikTok RR Kupang ya sampai di jam 4 sore nanti. Dan ya, selamat siang jelang sore untuk yang sudah gabung ya sama Linda di sini. Ada email, ada Risen, ada Iren, yang punya nama akun RP juga ada Tika, Papito, harus selamat siang jelang sore ya. Ada Teddy ya. Teddy, Ian, Anggi, Ricky, oke. Jiriton, ada Bungsu, ada siapa kegerangan ini? Hete. Nama punya apa akunnya Hete gitu ya. Oke, Pelangi juga. Oke, Dapur Alisa. Oke, iya, santai juga. Ya, yang sudah gabung boleh ya di live TikTok dan gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke, request and sharing untuk edisi hari ini ada topik nih yang mau Linda share untuk kita. Ya, jadi apa ya topik untuk di-share gitu ya. Ada peringatan yang unik ya, ada peringatan yang unik di 2 September. Ternyata di 2 September itu ya diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia. Hari Kelapa Sedunia. Jadi ini peringatan global nih untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manfaat komoditas kelapa bagi perekonomian serta kesehatan. Oke, yang sudah gabung di request and sharing via telepon. Halo. Oke. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, siang jelang sore dengan siapa?
1: Dengan Bapak Botus Fatu Veto.
0: Bapak Botus Fatu Veto, apa kabar?
1: Baik, baik,
0: sah. Oke. Baik, Bapak Botus, halo.
1: Iya.
0: Hari ini kebetulan Hari Kelapa Sedunia. Kalau Bapak Botus ya, kelapa itu lebih suka diolah apa nih? Jadi minuman kah atau kalau misalnya kelapa muda langsung saja atau bagaimana?
1: Salam sah.
0: Oh,
1: ikut komen lah.
0: Saya ikut komen lah. Salam untuk siapa?
1: Perjalanan berapa ya ada di Kupang tu? Perasa apa waktu dong produk itu antena apa tu? Nama apa lagi dulu?
0: Kelapa.
1: Cerita apa pernah?
0: Bapak Botus, halo.
1: Yang buatan Indonesia tu.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Yona. Ada Mbak Anita, Mbak Jesse. Ada siapa lagi? Bung Miller, Bumi, Terry Soe, Bu Linda, Mbak Mary, ada Bung Papa, Ibu Puja, Cecilia Mandasi, Jadi Osao,
0: yeah.
1: Dan semua-semua saya. Makasih,
0: okay.
1: Mbak sore.
0: Iya. Terima kasih Bapak Botus di Fatu Veto. Kelapa ya, kelapa. gitu. Hari ini tentang kelapa. Oke, dicoba lagi. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, request and sharing dengan siapa?
2: Request and sharing dengan Mbak Mary di Wesau.
0: Mbak Mary Wesau. Iya, Mbak Mary.
2: Iya, Kakak.
0: Mbak Mary, ini hari tentang kelapa.
2: Iya, kelapa muda.
0: Sukanya kelapa muda?
2: Itu makanan khas kita, jadi itu minuman segar.
0: Oh, Mbak, kalau minuman, Mbak Mary sukanya langsung yang dari itu apa ya, dari buahnya ataukah kan ada yang ditambah es, ada ditambah gula, ada ditambah susu, ada yang ditambah sirup. Mbak Mary sukanya yang mana?
2: Semua-semua kak, yang disuka itu jus kelapa mudanya. Suka juga masak minyak, masak santan. Ya, okay. Guna juga banyak-banyak selain itu.
0: Oke.
2: Kalau panas begini ya.
0: Iya, betul.
2: Taruh susu, taruh aja itu segar. Lupa telinga sebelah juga.
0: Lupa telinga sebelah.
2: Apalagi yang batuk-batuknya 2 minggu.
0: Betul.
2: Rem-rem lah, jangan minum itu air kelapa atau air es. Biar minum air hangat, nanti suhu balik baik baru minum kelapa muda biar satu pohon. Tapi kakak, kelapa muda ini ya, sekarang kan di kampung sudah buang-buang, jadi kita minum air kelapa di kupang ini.
0: Oh,
2: karena yang... apa? Kalau PLN masuk, jadi pinggir-pinggir jalan itu ditebas semua. Jadi kelapa muda sekarang kita minum-minum di kota.
0: Iya, mungkin karena kebanyakan dibawa, dijual ke kota begitu ya.
2: Iya, kalau di sana 4 buah 10 ribu hari Jumat, nah, atau besok nak turun minum sudah. Makan dengan ubi rebus atau ubi bakar itu ada jagung bose juga.
0: Aduh.
2: Bisa minum air es sambil kunyah-kunyah itu jagung dengan ikan lawar sama ikan teri balik tom.
0: Aduh, ini...
2: Jadi kalau Kak Erisa ada di situ, bilang Mbak Mary, bilang turun di OSA, makan jagung bos, itu ada.
0: Oke. Iya, oke. Okay. Ini Pak Berry Oyosawa bikin jadi ngiler siang-siang.
2: Siang jelas. Nah, kalau mau datang dah turun sama Mary, kasih tahu memang sama Mary turun. Apa Mary masak? Makan sekalian bawa pulang.
0: Ini bagaimana?
2: Tapi lauknya disiap dari situ ya.
0: Bagaimana bisa turun ini? Bagaimana?
2: Kalau Kak Erika ada sudah janjian dengan Mamiri dan begitu mau cari rujak atau apa kok begitu.
0: Begitu. Oke. Okay. Luar biasa. Kita tunggu apa ya, oleh-olehnya saja begitu ya, kalau Mak Erika sama Mak Mary kanan sukses begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mak Mary silakan. Ini salam 5 orang untuk siapa?
2: Untuk Mak Mary Betan, Mak Mary Pasir Panjang, Bapak Ini, Bapak Butu, dan Om Siri di Soe, Sicilia, dan Ini di Rote.
0: Okay.
2: Untuk semua-semua yang hari semua ini ulang tahun, apakah Mak Mary Betan dan Mak Mary Pasir Panjang setahu yang hari ini ada yang ulang tahun.
0: Begitu.
2: Kalau ada yang ulang tahun hari ini, kasih hadiahnya dulu, karena hadiah Mbak Mary datang di Mbak Mary Pasir Panjang itu ambil. Ya, ini cinta hadiah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terima kasih.
0: Terima banyak, kasih. Kakak.
2: Selamat bertugas sampai selesai yang di musik. Ya, mungkin kan ibu jari kasihnya main-main karena musik dan lagu-lagunya enak-enak di siang hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Dan selamat siang ya. Oke. Okay. Untuk Mak Aki, halo, selamat siang jelang sore. Kalau ID kelapa muda ketenggas. Memang ya, ini panas. Siang-siang panas, angin kencang gitu ya. Kalau air kelapa muda itu sangat-sangat menyegarkan. Dan menariknya ini 2 September ini ternyata itu diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia. sedunia ya, bukan cuma nasional tapi sedunia gitu ya. Oke, kita terima dulu yang di line telepon. Halo.
2: Halo. Selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang jelang sore dengan
2: Mamer 01.
0: Oke, Mak. Ini sudah disentil tadi sama Mak Mer Oesao.
2: Iya, Mak Mer, hari Jumat itu jam 6 pagi kita ikut jalan santai dalam rangka HUT RRI.
0: Iya, betul.
2: Betul. Jadi buat semua pemerhati, kita semua diundang. Boleh merapat, Mak Mer.
0: Iya. Tidak hanya jalan santai, tapi ada juga cek kesehatan gratis.
2: Ada cek gratis. Kesehatan gratis. Betul
0: dan
2: sekali, Kak Linda.
0: Pasar murah.
2: Ada pasar murah.
0: Pasar
2: ya,
0: murah betul. Juga.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Hari Kelapa Sedunia.
0: Benar, hari ini menarik ya.
2: Kelapa dari daunnya berguna, lidinya berguna.
0: Betul.
2: Iya. Sudah itu buahnya juga. Dari mulai masih muda, setengah tua, sampai tua, sampai ada bonggolnya yang di dalam. Itu semua berguna sekali. Jadi hari kelapa sedunia, kita harus lestarikan kelapa-kelapa kita. Jangan sampai anak cucu kita yang akan datang hanya cuma lihat gambar kelapa saja.
0: Aduh, ya tadi sempat dibilang Mak Peri di Oesao itu banyak yang ditebang gitu. Jadi kalau mau makan kelapa muda ke kota.
2: Iya, betul sekali. Buktinya yang ada di Lasiana, dulu pohon kelapa tuh banyak sekali di sekitar pantai. Tapi sekarang yang ada cuma hanya gedung saja. Kelapanya tuh hanya ada 1-2 pohon tapi tidak berbuah, cuma pohon kelapanya saja. Iya, jadi ya kita harus lestarikan pohon kelapa, okay. Karena kelapa itu sangat berguna. Yang keluarga, yang tuanya bisa disantan, bisa dibuat santan, bisa dibuat kue, putu ayu untuk kelapanya. Seharinya bisa untuk minyak kelapa. Minyak kelapa itu berguna. Kita, Mbak Mary sampai sekarang masih pakai minyak kelapa, Kak Linda.
0: Oh ya?
2: Iya, minyak kelapa campur dengan minyak zaitun untuk digosok di badan.
0: Oke.
2: Nah, itu minyak kelapa, apalagi minyak kelapa murni itu sangat berguna dan mahal sekali minyak kelapa murni.
0: Benar.
2: Iya, minyak kelapa biasa saja satu botol sekarang sudah sekitar 40-50 ribu.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Linda tidak update harga minyak kelapa sih, karena memang susah didapat sekarang.
2: Iya, padahal kalau kita ke kampung, orang masak pakai minyak kelapa, hanya goreng pisang, bikin buat keripik atau tumisan, rasanya enak sekali.
0: Iya, itu yang sekarang kayaknya susah untuk didapat ya, Mak ya?
2: Iya, seperti Mbak Mary bilang, mereka di kampung datang di kota baru makan kelapa. Kalau dulu kan kita harus ke kampung dulu baru bisa makan kelapa muda.
0: Oke, iya. Karena kan sekarang ini kelapa muda juga harganya juga mahal. Jadi orang kebanyakan lebih memilih.
2: Ya, paling mahal itu sekitar 7 ribuan. Kalau orang jual keliling itu ya 7 ribu. Kalau kita beli banyak ya bisa dapat 6 ribu. Bisa minum ya siang-siang panas seperti ini ya, minum air kelapa muda.
0: Oke.
2: Itu.
0: Mbak Mary sukanya kalau air kelapa muda yang biasa atau dikasih es, dikasih gula, atau ada yang kadang kan ada yang suka taruh sirup, ada yang suka tambah-tambah begitu. Kalau Mbak Mary sukanya yang
2: kalau mana? Air kelapa muda tuh enaknya diminum langsung. Iya, apalagi ditaruh di kulkas rasanya segar-segar enak pun.
0: Okay.
2: Iya, jadi lebih enak minum yang asli saja.
0: Yang asli saja,
2: jangan dicampur. Boleh juga dicampur air ya, ditambah air gula boleh. Iya.
0: Okay.
2: Tapi lebih enak minum air kelapa langsung. Apalagi kalau kelapanya itu baru dipetik, rasanya beda dengan yang sudah besoknya.
0: Segarnya beda.
2: Iya, rasanya beda.
0: Oke deh. Oke, Mak Mer, silakan. Ini mau lagu dulu.
3: Lagu yang Karinda siap apa?
0: Lagunya Rosa Terlalu Cinta, Naf.
3: Terlalu cinta. Kita terlalu cinta dengan kelapa.
0: Terlalu cinta dengan kelapa, betul.
3: Iya, jadi kita harus listrikan pohon kelapa. Jangan iya. Basmikan dia.
0: Betul. Untuk siapa, Mak?
3: Salamnya buat Mak Meri Oisal. Yang berulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati.
0: Selamat ulang tahun. 3 hari
3: lagi anaknya ulang tahun juga.
0: Oh iya. Yeah.
3: Beberapa tahun yang lalu itu saya dan Mak Meri Pasir Panjang dapat hadiah selendang dari Mak Meri Oisal.
0: Oh
3: iya. Dia buat
0: yeah.
3: sendiri itu selendang.
0: Luar biasa.
3: Iya. Dia kasih teka-teki suruh kita tebak ulang tahun bulan September.
0: Aidi, selamat ulang tahun Mak Meri.
3: Iya, dari Meri-Meri untuk Meri juga. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Buat Mak Meri Pasir Panjang, Bapak Botus yang sudah bergabung juga.
0: Yeah.
3: Opa Emi, Bung Endang, Emi Dirote, Cecilia Dimantasi, Bunda Asmi, dan semua saja.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Selamat siang jelang sore Mak Meri. Dia yang punya nama akun lelaki tidak mampu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Lalu ada siapa kegerangan ini? Loja, ya. Mau salam untuk orang rumah nih Kakak. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk orang rumahnya Uja, Loja ya. Oke, dan yang di line telepon juga. Halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya, siang jelang sore dengan siapa?
4: Bapak dari Bapak Botus.
0: Iya.
4: Berkira hari pelapa, palang.
0: Kelapa, kelapa. Tadi Lina mau bilang kelapa perbaiki.
4: Kelapa ini sangat berguna. Kalau air kelapa hijau, petik dari pohon jangan kasih jatuh. Tapi di bawah minum buat menambahkan iun tubuh yang lemah. Kemudian bonggol itu buat rebus dia 5 bonggol minum untuk menghancurkan sakit ginjal.
0: Oke.
4: Okay. Itu pasti sembuh.
0: Oh iya.
4: Dan sakit teruk juga.
0: Oke.
4: Okay. Itu jadi pakai kunyit, pakai kunyit sama serai baru diminum pasti satu kali sebarat satu kali.
0: Begitu ya.
4: Macam mau dapat sama tuan tahu Mak Meri Oisal.
0: Iya.
4: Kalau bisa Mak Meri ini Mak Meri Adonis kok kalau betul atau lembah sebab malamnya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bapak Butus. Terima kasih. Iya, jadi 2 September ini ya itu diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia. World Coconut Day. Jadi dari Lama National Today ini World Coconut Day atau Hari Kelapa Sedunia ini untuk merayakan ya satu hasil alam ya salah satu hasil alam yang paling serbaguna. Ya tadi sempat disinggung Mak Meri ya. Semuanya itu berguna begitu ya. Ini kelapa ikan menawarkan beragam manfaat dan juga kegunaannya mulai dari airnya ya. Mulai dari daging buahnya, ya, mulai dari tempurungnya itu juga bisa digunakan, serabutnya, ya, daunnya, janurnya, batang kelapanya, gitu ya, bahkan akar-akarnya juga itu digunakan juga. Jadi ini memang untuk merayakan salah satu hasil alam yang paling berguna dan bersyukurnya kita di NTT itu sangat-sangat mudah untuk mendapatkan kelapa ini. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Masa saya ulang lagi ini. Selamat Hari Kelapa. Untuk hari ini baik kelapa muda. Terima kasih banyak untuk Hari Kelapa memberi pesan bagi setiap tanggal 2 memberi masuk biar ini harus selamat. Semua kelapa-kelapa yang dari kampung bagi kota. Terima kasih banyak yang seucap ulang tahun.
0: Iya, selamat ulang tahun ya.
2: Terima kasih. Iya, terima banyak-banyak dan sekali lagi selamat hari kelapa yang muda, yang tua, yang tua dan yang masih ditanam. Terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih Mbak Mary. Aduh. Oke deh, iya, terima kasih. Dan kita di rangkaian Kupang, kita udah melangkah ke Kupang sore ya untuk edisi hari ini, dan masih terus dihadirkan untuk Anda request and sharing.
5: Kupang sore ini
6: Pro 1

0: 101. Ya, Terlalu Cinta ini dinyanyikan oleh Rosa, salah satu lagu galau gitu ya, yang ikonik juga di Indonesia, dan salah satu lagu ciptaan Yofi Widianto dan dirilis di tahun 2006 di album Yang Terpilih. Ya, Terlalu Cinta ini mungkin kita karena terlalu cinta juga gitu, atau masyarakat dunia juga terlalu cinta gitu ya sama kelapa, sampai akhirnya ya, akhirnya dipilihlah 2 September ini sebagai Hari Kelapa Sedunia. Ya, Terlalu Cinta mungkin karena memang kelapa ini salah satu hasil alam yang kaya manfaat begitu ya. Oke, kita masih terus lanjut ya. Kita masih terus lanjut di request and sharing. Selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing. Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti. Kita bicara tentang kelapa gitu ya. Kalau Kota Kupang ya, NTT ini sangat-sangat mudah sekali ya untuk kita dapatkan, walaupun tadi katanya Mbak Mary kayaknya sekarang sudah agak sulit gitu ya untuk kelapa muda, karena memang harganya, mungkin karena harganya yang lebih mahal gitu ya, jadi orang lebih memilih untuk memanen kelapa muda dan menjualnya gitu ya. Oke, kalau teman-teman sukanya olahan apa nih dari kelapa? Dan selamat sore, ada Cikku Ria di Jaksel. Oke, kita udah sore ya Cikku. Kupang udah sore. Oke, ya. Dan yang mau gabung silahkan sekali lagi di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 ya, di WA-nya Pro 1 di 0811382094400. Iya, kalau Jakarta masih siang, memang benar ya. Kita kan bedanya sejam ya. Iya, oke deh. Terima kasih untuk Cikku, tetap stay di Pro 1. Ada Jeliah Winarti. Selamat. Selamat sore. Ini selamat siang atau mbua? Sananya yang ngatang buat atau sininya? Sini Kupang loh. Oke, lalu ya, di line telepon sebentar. Oke, di line teleponnya Pro 1. Bentar dulu ya. Halo.
1: Sobo yang kami, angkasawan RRI. Eish. Sekali di udara ini ada Kakak Linda. Ih, cantiknya.
0: Terima kasih. Ya, sudah
1: lupa sama cikgurnya. Kak Linda. Kak Linda, okay. aku cari-cari lagi siaran dia di sini. Akhirnya dia ketahuan dia aslinya Kak Linda di sini. Ya, Kak Linda ya.
0: Oke, okay, apa kabar cikgu?
1: Sehat ya. Gimana cuaca di Kupang? Apakah panaskah sama di Jakarta?
0: Iya, panas. Oh, udah begitu, anginnya lumayan kencang ya hari ini.
1: Angin cuacanya mau gimana ya? Ya, kita mau gini cuaca enak minum-minum es, tapi nggak boleh banyak-banyak minum es. Cuacanya kita apa? Kita syukuri kita ini apa, pokoknya aman dah, tidak ya ada sesuatu apapun ya Kak Rija ya.
0: Oke, okay. Cikgu, halo.
1: Ini tema apa nih, kelapa tadi?
0: Kelapa, iya, karena memang hari ini itu diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia.
1: Hari kelapa, lu kalau makanan bikin opor nggak ada santan kelapanya, ya kan?
0: Iya.
1: Rendang juga begitu, pasti ada santan kelapanya.
0: Iya.
1: Benar ya Kak Linda?
0: Benar.
1: Iya.
0: Bermanfaat tapi sekali.
1: Terlalu banyak-banyak kalau yang punya penyakit kolesterol. Itu bahaya sekali ya.
0: Secukupnya benar saja.
1: Kan? Enak-enak makannya diulang lagi, dipanasin lagi begitu kan.
0: Aduh. Kadang-kadang
1: kita ya namanya kita penyakit kolesterol lagi udah apa nih, kita perlu jaga juga kesehatan ini Kak Linda ya.
0: Ya, kalau air kelapa Cikgu sukanya yang asli, yang natural, atau yang udah dikasih es, dikasih gula, dikasih sirup ya. Kan banyak-banyak tuh tambahan-tambahannya gitu. Cikgunya suka yang mana?
1: Nah, semuanya sih suka.
0: Suka apalagi semuanya.
1: Papanya juga suka. Apalagi dengan datang langsung bikin kopi begitu.
0: Aduh.
1: Pokoknya enak semuanya, Kak. Tapi memang kalau ingat lagi cuacanya begini, aduh,
0: bener.
1: Kenapa tuh esnya itu ya kan? Gulanya gak usah banyak-banyak lah. Gulanya jangan gula apa ya, putih gitu, malah bisa gula aren lah, gula yang ini ya, itu Kak Linda, ya kan? Pokoknya kita ini di hari ulang tahun kelapa ini, ya benar ya?
0: Peringatan kan? Hari Kelapa Sedunia.
1: Memperingati hari kelapa ini, ya usianya ini semoga lah mendatangkan apa kebijaksanaan, ketenangan hati, dan berkah yang melimpah sepanjang tahun ini, benar nggak Kak Linda, ya kan? Aduh, luar biasa kesenangan. Okay. Kalau nggak ada kelapa, kita rasanya kurang sek banget ya Kak Linda ya. Dengan minuman segar ya Kak Linda ya.
0: Oke.
1: Itu aja Kak Linda. Semoga dia apa aku nih ucapin di hari apa nih hari besarnya hari ulang tahun yang keberapa nih Bang Kak Linda? Kelapa ini? Itu yang keberapa tahun? Apa sama kalau usianya dengan 81 tahun? Semoga selamat ulang
0: kurang
1: tahun.
0: Kurang tahu
1: kan?
0: Ya.
1: Itu apa nih? Apa kita ini membawakan kebahagiaan baru, kesehatan yang baik, dan kesuksesan dalam setiap langkah.
0: Okay.
1: Lagunya boleh nggak lagu?
0: Lagunya dari? Ini ada. Ada tinggal dipilih Ciko. Ada Naf, Kau Masih Kekasihku, Raim Laude Komang, Salma Salsa Biru Rumah, Pasto Kisah Kasih di Sekolah, dan Reza Cintakan Membawamu Kembali.
1: Ini enak-enak semua ya. Enak-enak semua, Pasto juga enak, ya kan? Naif juga. Ya udahlah, naif aja lah kalau nanti diputarin ya.
0: Naif. Oke.
1: Naif. Kak Linda, sehat terus.
0: Thank you.
1: Selamat menanti hari radio ya.
0: Iya.
1: Dari sekali udara tetap di udara.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Linda. Sehat terus. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Bye.
0: Oke. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih Ciko. Karena memang hari Kelapa Sedunia ini jadi momentum juga ya untuk menyoroti keberadaan kelapa yang sekaligus mengakui berbagai manfaat ya dan juga perannya, bukan hanya untuk kesehatan. Tadi sempat disinggung ya, tadi disinggung maaf, minyak kelapanya bisa juga, terus air kelapanya begitu ya, tapi juga untuk perekonomian. Iya, perekonomian sih iya, karena memang airnya juga bisa ya diolah ya, bisa diolah jadi bisa juga jadi ije jualan, tidak hanya buahnya saja dari yang muda ke tua, bisa ada santannya dan lain sebagainya, jadi ada nilai ekonominya, tidak hanya cuman kesehatan tapi ada nilai ekonominya. Baik, terima kasih, kita masih lanjut ya untuk request and sharing. Dan yang sudah gabung ada

saja ya, pesan saja. Ya, pesan teks saja. Oke, baik. Ini siapakah gerangan ini yang Mr. Bean? Iya. Oke, kalau di Jakarta masih siang. Bedanya sejam benar. Oke, terima kasih. Oke, dan thank you ya untuk yang sedia gabung. Adi Riyama, selamat sore. Sri juga, Ani, lalu ada Edisa, lalu ada siapa tadi? Oke, udah di singkong ya. Oke, Ai, Ai Sawiru, oke. Dan Silpa, Yupu, Gabriel, Aida Made, Aquarius, my name is saya, ada Valen, lalu ada Takusangka, Ina, Cikku, Aquarius tadi sudah. Oke. Victor juga, Hilarian Niti, oke. Dan Erin, thank you. Ya, thank you ya sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan yang gabung juga boleh komen ya. Yang gabung juga boleh komen di live TikTok RR Kupang. Kita di request and sharing. Kita bicara tentang kelapa. Dan teman-teman suka olahan apa gitu ya. Suka olahan dari kelapa ini, suka olahan yang seperti apa. Ada yang katanya air kelapanya yang menyegarkan. Bisa ditambah, bisa yang asli, bisa yang ditambah-tambah ya gula dan lain sebagainya, menyegarkan dan tetap enak juga. Ada sempat disinggung santannya untuk masakan gitu, karena tanpa itu akan hambar kurang gitu ya. Dan tempat sini singgung juga bisa jadi olahan kue. Waduh. Oke, sore-sore gini ngeteh terus ada kuenya. Waduh. Oke deh, selamat sore untuk yang baru gabung. Kita di request and sharing dan Lina masih nantikan ya komentar-komentarnya dan gabungnya gitu ya. Olahan yang suka, yang disukai dan berkaitan dengan hari ini, hari kelapa sedunia. Unik ya, tapi memang benar nih, mengingatkan kita tentang manfaatnya, sejuta manfaat yang kita bisa dapatkan dari kelapa.

Oke, kita masih terus lanjut. Selamat sore untuk yang baru gabung di Request and Sharing Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada siapa kegerangan? Bursalino, RRI sekali, selalu jaya di udara. Terima kasih. Oke, salam hangat dari anak rantau di Kaltim. Oke, selamat sore untuk yang ada di Kaltim semuanya. Dan selamat sore juga untuk yang baru gabung. Ada Anti dan lain-lain. Ini Linda info juga bahwa nanti hari Jumat, tanggal 4 September 2026 jam 6 pagi ya, mulainya itu dari halaman RRI Kupang, ada jalan santai. Ada jalan santai ini dalam rangka merayakan Hari Radio ke-81 tahun ini 2026. Jadi ada jalan santai. Setelah jalan santai, ada cek kesehatan gratis. Ya, ada cek kesehatan gratis. Ini bersama dengan Puskesmas Sikumana Kota Kupang. Tidak hanya itu, ya, ada pasar murah juga. Ya, jadi jalan santai, ya, cek kesehatan gratis dan pasar murah. Pasar murah ini kita kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Jadi yang mau datang, bukan yang mau datang, Linda ajak ya. Linda mengajak semuanya nih yang hari Jumat ya, 4 September 2026 jam 6 kita jalan santai dulu. Selepas itu ada cek kesehatan gratis dan ada pasar murah. Oke. Di halaman RRI Kupang. Bisa aja kenalan, bisa aja keluarga, sahabat, semuanya. Kita sama-sama jalan santai dan sekalian ngecek kesehatannya ya, secara gratis di RRI Kupang, dan ada pasar murahnya. Jadi tidak hanya jalan santai, tapi ada banyak manfaat juga yang didapat ya untuk kegiatan hari Jumat nanti. Sekali lagi ya, hari Jumat ya, jam 6 pagi, Jumat 4 September jam 6 pagi. Oke, di halaman RRI Kupang. Oke, itu informasi yang Lina mau kasih untuk pendengar semuanya, dan khususnya yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Kita ikut jalan santai, ada cek kesehatan gratis dan juga pasar murah. Yap, di line teleponnya Pro 1 yang mau bergabung. Selamat sore untuk Mabu ya. Dan yang sudah gabung juga dari Rista, selamat sore. Yep, ada Insos ya. Insos, ada Losta dan Adik sudah ya, tadi Lida sudah menyapa. Thank you. Dan masih panjang waktunya kok ya. Masih panjang waktunya untuk yang mau gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Via telepon silakan di 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA. Kalau WA, sekali lagi, kalau WA pesan teks ya. Pesan teks tidak bisa panggilan suara karena perangkatnya ini Linda sementara gunakan untuk live TikTok RRI Kupang. Ya, tadi sempat disinggung Cikku Riha itu peringatan keberapa ya gitu ya untuk Hari Kelapa Sedunia. Ini ya, peringatan Hari Kelapa Sedunia itu pertama kali berlangsung pada tahun 2009. Tahun 2009 itu untuk memperingati berdirinya APCC. APCC itu adalah ASEAN Pacific Coconut Community, ya, organisasi yang berperan mendukung berbagai pusat produksi kelapa ya di kawasan Asia Pasifik. Jadi kalau peringatannya mulai dari 2009, tahun ini 2026, berarti sudah 17 tahun ya. Sweet 17 ya. Sweet 17 ya untuk tahun ini. Jadi memang
yang mau gabung silakan kita sama-sama share gitu ya, kita sama-sama share di request and sharing berkaitan dengan kelapa gitu ya, olahan yang seperti apa yang disuka begitu ya, dan paling suka mungkin air kelapanya kah, atau daging buahnya yang muda begitu ya, atau hasil olahannya yang memang sangat berguna sekali seperti santan bisa dibikin kue dan lain, atau untuk masakan begitu ya. Itu yang paling, pasti paling-paling jadi favorit ya. Oke, Lida masih terus lanjut ya. Yang sudah gabung juga di live TikTok ada Pur, nama akunnya Pemburu Rupiah. Kalteng hadir, terima kasih. Oke. Ya, Lida hadirkan dulu ya. Dari miriknya Rem Laudi Komang, dan masih terus lanjut. Ini masih ada setengah jam ke depan lah gitu ya, untuk yang mau kasih pendapatnya gitu ya, di request and sharing untuk edisi hari ini.

Iya, Komang, ini lagu yang viral ya di tahun 2022 dinyanyikan oleh Raim Halaudi. Dan ini ternyata lagu ini juga ya saking viralnya begitu. Jadi cetak sejarah di Spotify Indonesia sebagai salah satu lagu dengan jumlah streaming harian tertinggi. Ya, karena lirik dan juga nadanya yang menyentuh hati. Oke, selamat sore untuk yang baru gabung sama Lida di sini di Request and Sharing. Selamat sore untuk Bali Bida, Adia Kotaro, Adia Sugar, ya, Adia Polkadot, Floren, Brother Lorik, Buangkar Duku, ya. Lalu ada Ella, ada Sonya, Ferdi, Burji Wilkis, lalu ada siapakah gerakan ini? Gusta, ya Gusta, Fix You Vita, Biasa, Blesa, Blesa, oke. Okay. Kevin ya, selamat sore juga untuk Maya Ruing, oke. Okay. Agus dan Herni Style. Oke, siapa lagi nih? Tripi. Kristal. Oh yes. Parike, lalu ada Edita, MRS, Yuvita, ada Coach ke. Oke. Gus dan Dini. Oke. Okay. Ada Mio juga ya. Oke, okay, thank you sudah gabung di Request and Sharing via TikTok. Ya, yeah, via TikTok RRI Kupang. Charlene juga, Wen, Risa, Ida, Stevie, Nola, Audrey, Mei, Nia, Ras, Ijen, Lino, Mary, Dini, siapa lagi? Paiche, Alicia, Idea In, Idea siapakah gerangan ini? France, oke. Okay. Ya, yeah. Udin, oke, okay. Thank you. Oke, okay. Thank you sudah gabung dan kalau gabung ya tidak hanya sekedar gabung lah ya. Boleh kasih komen-komen nih di Request and Sharing, Lida hadirkan untuk Anda. Untuk sore hari ini kita masih bicara tentang kelapa. Dan memang setiap tahunnya International Coconut Community itu menetapkan tema khusus untuk memperingati Hari Kelapa Sedunia. Nah, kalau tahun ini, tahun 2026, tema peringatan yang diusung adalah Coconut in Times Uncertainty, Securing Food, Energy, and Livelihood. Artinya kelapa ya di tengah masa ketidakpastiannya menjamin ketahanan pangan, energi, dan juga penghidupan. Ya, itu tema peringatan Hari Kelapa Sedunia yang diperingati tahun 2026 ini. Dan sekali lagi ya, peringatan Hari Kelapa ini untuk apa ya? Merayakan salah satu hasil alam yang paling serbaguna. Dan bersyukur sekali ya, kita di NTT, Kota Kupang bahkan ya, itu kita sangat-sangat mudah sekali untuk mendapatkan atau menemukan yang namanya kelapa ini dan bisa memanfaatkan itu tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar gitu ya, biaya yang banyak. Ya, kalau mau minum air kelapa muda gampang. Ada yang udah jual, bisa kalau yang punya di rumah gitu ya, bersyukur sekali gitu ya. Oke, okay, ya yang sudah gabung di live TikTok RRI Kupang ada Bongkar Doko. Info di Sabu sekarang yang keluhannya masyarakatnya itu BBM kenapa? Sulit ditemukankah? Atau harganya naikkah? Atau seperti apa? Boleh diinformasikan ya. Angga Johannes, oke, okay. Terima kasih sudah gabung. Dan juga yang sudah gabung nih, siapakah gerangan? Ya tadi sudah Linda sapa ya. Mebu, oke, okay, selamat sore.
Oke, okay. Ya, thank you. Dan masih terus lanjut. Oh ya, Lida juga ingin info. Jadi tidak hanya jalan santai, sekali lagi Lina ingatkan gitu ya. Jalan santainya itu hari Jumat hari Jumat tanggal 4 September jam 6 pagi ya. Jalan santai, terus ada cek kesehatan gratis dan juga ada pasar murah. Jadi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya bisa manfaatkan momen ini begitu ya. Kita jalan santai, selepas itu bisa cek kesehatan ya secara gratis. Ini kerjasama dengan Puskesmas Sikumana Kota Kupang. Lalu ada pasar murah gitu ya, ada pasar murah yang diselenggarakan di halaman depan RRI. Ini kita kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Oke, ya. Jadi bisa ikutan ya hari Jumat, ajak keluarga, sahabat, kenalan, kita ramaikan, kita sama-sama gitu ya. Untuk ikut jalan santai dan juga cek kesehatan gratis dan pasar murah. Nah, tidak hanya itu saja, ada juga ya donor darah ya, ada juga donor darah. Ini masih dalam rangka peringatan Hari Radio. Ya, ada donor darah. Ya, jadi banyaklah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga yang dihadirkan oleh RRI Kupang untuk pendengar dan juga untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Iya, selamat sore rumah ya Salma Salsabil. Ini Salma Salsabil ini salah satu juara Indonesian Idol ya di tahun berapa ya? 2023 musim 12 dan lagu Rumah ini juga merupakan hasil karyanya sendiri gitu ya. Luar biasa. Oke, bicara Indonesian Idol, kita sementara ini dalam proses-proses tahapan-tahapan untuk bintang radio loh ya. Ini informasi juga nih untuk pendengar semuanya. Ini kita lagi dalam proses-proses tahap-tahap audisi-audisi untuk bintang radio. Dan nanti di tanggal 8 September juga ya, di tanggal 8 September juga kami akan hadirkan tahapan bintang radio live. Boleh nonton nanti ya di YouTube channelnya RR Kupang atau bisa datang langsung di studio satunya RR Kupang. Oke, jadi kita lihat ya siapa yang akan jadi the next radio star gitu ya dari RR Kupang. Oke, selamat sore. Dan yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang ada Hari, selamat siang, selamat sore, udah hampir jam 4 sore sekarang. Selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan berkati, terima kasih. Dan ada siapakah gerangan? Iso Sedef, ya shalom bunda, shalom, terima kasih, selamat sore. Oke, Misma dan Arifin yang sudah bergabung, thank you. Ya, sedia gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Oh iya, hal ini juga informasi nih untuk pendengar ya. Untuk pendengar open donasi yang diselenggarakan ya. Open donasi yang diselenggarakan RRI Kupang. Dan juga ini kerjasama dengan Yayasan Karya Musik Siloam. Ini masih terus dihadirkan untuk Anda. Kita masih buka kesempatan. Kami masih memberikan kesempatan ya untuk pendengar yang ingin berdonasi baik dalam bentuk barang ataupun uang. Jadi masih terus kami buka kesempatan untuk Anda karena kesempatan ini di buka sampai tanggal 10 September. Ya. Jadi kalau ada pendengar yang ingin berdonasi berupa uang bisa melalui Kris ya. Kris yang tersedia di media sosialnya RR Kupang. Dan kalau Anda ingin berdonasi berupa barang itu bisa diantar langsung ke RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Dan sekali lagi kami masih membuka kesempatan untuk yang ingin berdonasi untuk saudari-saudari kita korban gempa di Flores. Donasinya open donasi sampai tanggal 10 September. Ya, sekali lagi bisa berupa uang, bisa juga berupa barang. Oke. Sekecil apapun bantuannya, tentu itu akan sangat bermanfaat sekali bagi saudari-saudari kita korban gempa di Flores. Oke, itu informasinya dan kita masih terus lanjut ya. Selamat sore untuk Dian juga teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang, juga yang sudah gabung di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 ya. Di 08 ya, di 081 1382094440. Oke. Ya, ini kita lanjut lagi dan untuk request and sharing-nya. Oh. Iya. Oke, ini info juga ya bahwa untuk nanti cek kesehatan gratis yang hari Jumat ya tanggal 4 September itu kerjasamanya dengan Puskesmas Bakunase. Ya, Puskesmas Bakunase bukan Sikumana. Oke, kerjasama dengan Puskesmas Bakunase. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya untuk request and sharing-nya.

Pasto, kisah kasih di sekolah. Selamat sore dari Request and Sharing. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini, yang gabung via telepon, gabung via WA, dan juga di live TikTok RRI Kupang. Thank you. Dan kita tuntaskan ya di jam 4 sore untuk Request and Sharingnya. Selepas itu ada informasi-informasi berkaitan dengan Indonesia Cerdas ya, akan dihadirkan untuk Anda. So stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

0: ada salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Ya, pendengar selamat sore dan masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore. Masih sama Lina dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda di

ada pasar murah. Ya, pasar murah itu di halaman kantor RRI. Ini kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Oke, jadi jangan lupa hari Jumat 4 September 2026 jam 6 pagi kita ikut jalan santai, ada cek kesehatan gratis dan juga pasar murah. Selain itu ada juga nanti ya di lain harinya gitu akan ada donor darah juga. Jadi Anda yang mau ikutan boleh, silakan nanti ada donor darah juga masih dalam rangkaian peringatan Hari Radio RRI Kupang.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Ya, informasi untuk Anda pendengar di rangkaian Kupang Sore dalam Indonesia Cerdas. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko meresmikan sekolah yang sudah direvitalisasi oleh Polda NTT di Pulau Kukusan, sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat yang terpencil. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian Polda NTT terhadap masyarakat yang terdampak gempa Flores, sekaligus memperkuat perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan fasilitas. Dan MI Al-Hidayah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di Pulau Kukusan yang berdiri sejak tahun 2001. Sebelum dilakukan revitalisasi, kondisi sekolah cukup memprihatinkan karena hanya 2 ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Direktorat Polair Polda NTT kemudian membantu melakukan revitalisasi terhadap 2 ruang kelas pada Juni 2026, sehingga saat ini seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran di 4 ruang kelas. Dan Kapolda NTT mengakui masih terdapat sekolah di wilayah NTT yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan sesama. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: pam pam pam.
1: Ya, kita lanjut lagi informasinya ya berkaitan dengan Indonesia Cerdas ya. Badan Amil Zakat Nasional RI menyalurkan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak penyintas bencana gempa di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Pimpinan Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Pemberdayaan, Idi Muzayat, menyebutkan pendampingan psikososial difokuskan untuk memulihkan trauma serta kondisi emosional anak-anak di wilayah terdampak. Dan Basnas ya, dikatakan bahwa Basnas berkomitmen untuk terus mendampingi warga terdampak gempa, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan fisik, tapi juga pemulihan kondisi mental para korban, khususnya kelompok rentan. Dan ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas, bergotong royong dalam menyalurkan bantuan demi mempercepat pemulihan para penyintas gempa di NTT. Informasi masih dari antaranews.com.
0: Pam pam par pam pam.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
3: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
4: Hai, kami adalah tahu
5: dan tempe.
4: Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
5: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi, sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
6: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, pendengar, informasi terakhir ya dihadirkan untuk Anda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan metode pertanian modern atau Advanced Agriculture System dapat meningkatkan produktivitas padi 11-12 ton per hektar. Metode ini meningkatkan populasi dari yang sebelumnya 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu rumpun sampai 1 juta. Dan metode PMASS AAS ini bisa meningkatkan produktivitas panen padi dari sebelumnya rata 5-6 ton per hektar menjadi 11-12 ton per hektar. Dengan metode ini, benih padi yang ditanam akan lebih banyak sehingga akan meningkatkan produktivitas. Ya, jadi metode ini sudah dilakukan di 10 provinsi ya. Dan hasilnya dengan menggunakan metode tersebut produktivitas padi di sejumlah wilayah percontohan meningkat 5-6 ton per hektar. Informasi ini dari antaranews.com.

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diterjunkan ke gedung DPR RI, lokasi unjuk rasa tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, video ini memperlihatkan iringan truk pengangkut alat berat di Simpang Muara, Kabupaten Bungo, Jambi pada Oktober 2025. Dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personel pengaman dengan mengedepankan pendekatan humanis persuasif serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengerahan bulldozer.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dua informasi mengawal berita sore ini. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Selengkapnya Albertus Romario melaporkan.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Bantuan diserahkan saat Kapolda NTT mengunjungi Mapolres Manggarai pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi rumah personel yang terdampak serta memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca gempa. Tiba di Polres Manggarai, Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Manggarai beserta jajaran dan pengurus Bayangkari. Penyambutan ditandai dengan pemakaian topi dan pengalungan selendang khas Manggarai kepada Kapolda NTT dan Ketua Bayangkari Daerah NTT. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menyerahkan bantuan kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban gempa. Bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Kapolda kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Polres Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain Mapolres dan juga rumah personel, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Data sementara mencatat 20 rumah anggota Polres Manggarai terdampak gempa, sebanyak 16 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak sedang, dan 2 lainnya rusak ringan. Data tersebut masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Polda NTT bersama instansi terkait terus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan pemulihan juga dilakukan melalui pengoperasian dapur lapangan yang menyediakan makanan 3 kali sehari, layanan pengolahan air atau water treatment juga tetap disiagakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat.
3: Dari awal ya, perlu saya jelaskan, pada waktu hari pertama kejadian, kami sudah langsung action ya dari Polda NTT bersama-sama dengan instansi terkait. Bahkan sampai saat ini kami di tempat-tempat pengungsian masih memberikan bantuan, mendistribusikan bantuan, dapur lapangan kami juga masih beroperasi sampai sekarang untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi sehari 3 kali, kemudian water treatment yang menyiapkan air bersih, air siap minum juga masih beroperasi, termasuk kita juga mendistribusikan bantuan-bantuan ke pengungsi-pengungsi mandiri yang ada di rumah-rumah. Selain itu, bagi pengungsi yang sudah mulai kembali ke rumahnya, kita juga membantu, selain kita berpatroli mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, kita juga membantu membersihkan puing-puing, membersihkan rumah-rumah masyarakat, kemudian kami juga membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu membersihkan sekolah-sekolah. Ya. Bahkan kalau memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk digunakan, kami membantu mendirikan tenda-tenda di halaman sekolah. Ya. Dengan harapan supaya anak-anak sekolah bisa beraktivitas untuk melakukan proses belajar-mengajar, proses pembelajaran di sekolah-sekolah bisa berjalan dengan normal. Ya. Termasuk kita juga di sekolah-sekolah sudah melaksanakan sebelum mereka memulai pelajaran, kita tetap melakukan trauma healing khusus bagi anak-anak sekolah. Ya. Bahkan sampai sekarang, para kapolres juga masih mendistribusikan barang-barang bantuan ke daerah-daerah memang yang terisolir, daerah-daerah yang susah.
2: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan situasi dan informasi resmi dari BMKG. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Memang sampai dengan saat ini, mekanisme yang dianut bahwa yang menentukan penetapan desil untuk kategori orang yang layak terima dan tidak terima ini, penentunya adalah Badan Pusat Statistik. Tapi datanya berangkat dari data dari masyarakat itu sendiri.
5: Masyarakat penerima bantuan sosial diminta tidak panik ketika terjadi perubahan status desil dalam data sosial ekonomi. Penyuluh sosial ahli madya pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Tony menegaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Caranya masyarakat dapat melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pengusulan perubahan data. Dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan status domisili juga harus dipastikan sesuai.
4: Kenapa orang yang tadi pada periode 3 bulan lalu dia berada pada desil 1, tetapi pada pemutakhiran berikutnya pada 3 bulan kemudian, dia sudah berada pada desil, di atas desil 5, desil 6, contohnya. Itu karena pertama itu mungkin status kepemilikan atau asetnya itu. Terus kedua itu masalah kejujuran dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, mungkin kelemahan pada saat melakukan wawancara itu.
5: Data dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang hingga pemerintah kabupaten atau kota sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial NTT, Agus Widodo, meminta masyarakat terbuka saat proses pendataan berlangsung. Petugas juga diminta tidak hanya melakukan wawancara secara singkat, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
6: Masyarakat juga harus kembali untuk berkonsultasi ke pendamping desa atau di kelurahan, karena data dari situlah bermulanya untuk penentuan menentukan data penerima manfaat tersebut.
5: Data yang akurat akan menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga program perumahan. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun pindah domisili diminta untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kehadiran jembatan perintis Garuda Merah Putih mempermudah mobilitas masyarakat perkotaan Atambua. Berikut laporan Christian Dimau.
7: Sekretaris Kelurahan Rinbesi Julianus Tes Asa menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukaberen dan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang dapat dimanfaatkan warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, maupun memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Julianus menjelaskan keberadaan jembatan perintis Garuda sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
8: Oh ya, dengan adanya peran gantung merah putih ini, kita merasa bangga karena kemarin-kemarin warga tidak bisa melintas lewat sini karena jembatan itu tidak bisa dilewati. Tetapi setelah ada perbaikan, masyarakat bersyukur karena masyarakat di sebelah kali itu rata-rata mereka membuat sayur-sayuran apa segala macam, sehingga dengan adanya jembatan ini mempermudah mereka akses menuju ke pasar batang buah.
7: Menurutnya, keberadaan jembatan ini akses semakin mudah, tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan turut memberikan dampak terhadap distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.
8: Jadi masyarakat juga merasa bangga bahwa sudah membantu mereka. Dimana sebelumnya mereka naik ojek harus terputar lewat Motabuik. Tapi dengan adanya jembatan masyarakat terbantu seperti itu.
7: Sekolah Rimbesi berharap keberadaan jembatan Perintis Geruda dan Merah Putih dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya pemeliharaan infrastruktur juga dinilai penting agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak maupun mengurangi fungsi jembatan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Survei PLTS Komunal Sasar 12 Desa Terpencil di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.

0: Baik, kita lanjutkan. Satlantas Polres Alor dan Jasara Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Berikut laporan Stefani Lipu.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Alor melalui Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL berkolaborasi dengan PT Jasara Harja Kabupaten Alor memberikan apresiasi atau reward kepada pengemudi ojek di wilayah Kabupaten Alor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan dan perlengkapan keselamatan, serta taat membayar pajak kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas

0: Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak untuk terus tertib berlalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan, serta menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Semoga helm ini dapat bermanfaat dan selalu digunakan saat berkendara. Terima kasih atas kepatuhan dan kesadaran Bapak dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.
1: Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, Jasara Harja, dan komunitas pengemudi ojek diharapkan semakin kuat. Penghargaan kepada pengendara tertib juga diharapkan dapat memotivasi pengemudi lainnya untuk melengkapi administrasi kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas, sekaligus menekan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melalui seminar Guru Bot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapatkan pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Guru Bot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
4: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
6: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
7: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
5: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore dan saat ini pukul 17.20. Tugas Linda Penerimaan Anda tuntas ya di pukul 17.30. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada rekan Vero yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Terima kasih dan stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. See ya.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

Isis dengan Biar Saja, dan ada saya Veronica yang menemani Anda. Kalau tadi ada Kalinda ya, Vero akan menemani dalam rangkaian Kupang Menyapa sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa malam pastinya. Dengan lagu-lagu bagus dan juga topik ringan di sore hari ini, kita ngomongin soal sunset atau matahari terbenam. Momen sunset terindahnya Anda itu di pantai mana nih? Nah, Vera pengen tahu. Yang mau bergabung dan ingin berbagi sharing pengalaman sunset terindahnya dan kenapa sampai bisa dikatakan indah, apakah ada kenangan tersendiri begitu? Anda boleh bergabung untuk memberikan atau berbagi ceritanya begitu, berbagi cerita oleh sama Vero gitu ya di sini pastinya. Jadi buat yang mau berbagi ceritanya silakan langsung saja di 0811 3820 9440. Vero nantikan ya di lain WhatsAppnya Pro 1. Sunset, yang momen sunset yang paling menyenangkan atau yang tak terlupakan, unforgettable gitu ya, unforget. Di mana? Kira-kira pantai mana dan momen apakah itu? Anda boleh bergabung sekali lagi dan mungkin mau dengar lagu-lagu sendu atau lagu-lagu yang menarik di hari ini, bolehlah ya. Vero nantikan untuk bergabung dan di line WhatsApp tidak menerima line telepon ya. Line WhatsApp aja ya, bukan line telepon, line WhatsApp aja nih ya. Jadi langsung saja bergabung bersama dengan Vero. Oke, satu koleksi lagu dulu Vero hadirkan di kesempatan sore ini. Ada dari miliknya Aman dengan Semua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar, itu dia ada Marcel featuring Andin dengan Sempurnalah Cinta. Vero juga masih setia untuk menemani Anda di sini. Pendengar, beberapa informasi kembali Vero hadirkan untuk Anda. Informasi berikut ini mengenai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia yang menyalurkan layanan dukungan psikososial bagi anak penyintas bencana gempa bumi di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan, Idi Muzayat, menyebut pendampingan psikososial itu difokuskan untuk memulihkan trauma serta kondisi emosional anak-anak di wilayah terdampak. Dan tentunya juga ia menegaskan Basnas berkomitmen untuk terus mendampingi warga terdampak gempa tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi juga pemulihan kondisi mental para korban khususnya kelompok rentan. Ya, informasi selengkapnya juga dapat Anda akses di portal resmi kami, pendengar, di www.rri.co.id. Berikut saya hadirkan koleksi dari Adrian Khalif, Cenayang.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

benar itu dia ada Usi Putri Andika dengan Kupilih Hatimu. Pendengar, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko meresmikan sekolah, peresmian sekolah yang sudah direvitalisasi, dan ini direvitalisasi oleh Polda NTT ya di Pulau Kukusan, sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat yang terpencil. Kabupaten Mas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra dihubungi dari Kupang mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polda NTT terhadap masyarakat terdampak gempa Flores. Informasi selengkapnya dapat Anda akses juga di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Lah, biasanya aja pagi begini udah rame. Kok sepi? Ini deh, ya Allah.
1: Assalamualaikum, Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih.
1: Berbih. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya, jagain deh. Bagus. Heh, udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi, kan?
1: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Hei, Narani. Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sembarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah ini baru bisa saya upload kan sekarang.
0: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

yang ditargetkan berasal dari lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum yang memiliki minat dan bahkan potensi bekerja di luar negeri. Nah, untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan target penyiapan dan penempatan sebanyak 40 ribu pekerja migran. Bahkan ia juga mengatakan target ini disesuaikan dengan pelaksanaan program yang baru dimulai pada bulan Agustus. Informasi selengkapnya terkait mengenai ini, pendengar Anda bisa mengakses langsung portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna.

Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya benar tuh dia, ada Geisha setengah hati tertinggal. Pendengar Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menemukan ada 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif. Nah, data ini merupakan data sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Wakil Menteri P2MI Kristina Riani mengatakan temuan ini merupakan hasil pemantauan unit patroli cyber Kementerian P2MI. Pemantauan juga dilakukan terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet. Tawaran pekerjaan ini umumnya dikemas menarik nih dengan janji keberangkatan yang mudah. Tidak hanya itu, korban juga diimingi gaji tinggi tanpa proses persiapan yang memadai. Jadi harus mulai berhati-hati nih ya untuk Anda pendengar. Jika Anda menemukan tautan-tautan yang menawarkan lowongan kerja luar negeri, dicari sumber kebenarannya juga, dipastikan websitenya itu adalah website resmi tenaga kerja yang memang betul-betul berbadan hukum yang jelas. Jangan sampai tertipu. Ya, itu dia informasi untuk Anda. Informasi lengkapnya juga dapat Anda akses sendiri di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: akan kita perlukan untuk meneruskan terkorbu ini.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau pen-takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif sistem pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperlakukan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RR, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: World Awareness Seminar

0: 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
2: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
3: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
1: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
5: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
6: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya

0: Asia apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
1: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Itu sebesar 4,96%.
4: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
3: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
4: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
5: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
4: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh,

Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama.
4: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi, jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya, jadi. Nah, kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan, saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah.

0: Pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini, sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna. Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Atau Fortian. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya, ya, ya, ya. Oh jadi di
1: Akhirnya
0: Tertipu
1: saya
0: itu
1: rekaman.
0: workshop aja ya, nggak sempat ngisi untuk
1: Workshop aja, saya
0: rekamannya.
1: nggak ikut rekamannya, nggak ikut.
0: Oke.
1: Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya. Akhirnya saya gabung di apa, Nugi dan Alf gitu untuk turnya. Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya, pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Oh, dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
0: Gery Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, Mix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya
0: enggak dengar dari maaf. Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno.

0: Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Ya, emang dari kecil pengen main drum. Gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh baik, itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro
0: ya? Ya. Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enmuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
2: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
2: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
2: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
2: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 021-344-0696 atau 021-344-1499. Sementara untuk line WhatsApp, kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp, tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin penampilan jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai ya, dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
3: Iya.
0: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
3: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
3: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
3: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
3: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
3: Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
3: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
3: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
3: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
3: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia gitu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
4: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
4: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
4: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
4: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar. Sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah.
0: Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu di Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Ya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam.
5: Selamat Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Anan. Apa
5: Yudi
0: yang mau di?
5: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
5: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
5: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
5: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
5: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
5: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
5: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
5: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
5: Iya.
0: Mana? Bang Gary, Palembang.
5: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
5: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
5: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
5: iya,
0: ya.
5: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
5: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
5: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
5: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
5: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
5: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
5: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafid dari Slime-nya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus, dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus bareng sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja, kita akhirnya rekaman lah, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar? Oh. Mas Gary.
1: Baik, Mbak Ita.
2: Ya nih, sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam. Mbak
3: Ita. Iya, Ciguria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat hari ini.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Nyong
2: Ambon
0: kan
2: bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sebentar yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
3: Juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama
3: Ciguria. Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja
0: kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, Maskum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Sekarang saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian, tetap ceria aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat sukses ya Mbak Ita ya, beliau-nya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, suwe-suwe sama di tenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus gantian Doni dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: terserah. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh Mas iya Yudi, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
2: Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantep pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi pada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu ya. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi nggak sih, kalau mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Menuju Bogor,
2: atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh, oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beca rasa, semua rasa, ya.
2: Ayo jawab, Ger.
1: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu, Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, ya, ya, Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong, Nyong Gary. Ya. Kumaha damang, Nyong.
1: Tangis tuh, Teh.
0: Tuh, kan?
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya, iya, iya. Ya. Bogornya di mana, Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, merumpat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: lebih dari 8 jam
6: drummer. Pernah kan jadi. Ya Mbak itu
2: ya, ya, ya.
0: Pokoknya berjam-jam
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: pagi, ya.
6: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, mengucapkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
6: Kesuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih ya. Banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang,
2: ya. Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: Gery. Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata kata panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung.
7: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong.
2: Oke.
7: Okay. Anak muda DG.
0: Oh, oke.
7: Okay. Mungkin Bang Gery tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, baik, iya, kayaknya sepertinya Bang Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sebagai

0: itu.
1: Siap.
0: Oke, okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Berry. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih, Kak Ayu.
0: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah ya, atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya.
3: Saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
3: Pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Aduh.
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat, nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang ya. Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang
1: besok,
0: tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya
1: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal,
0: okay.
3: Kas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix oh, iya gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu. Gitu.
0: Siap, gitu begitu ya, Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Bisa juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengar.
1: Sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh. pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi
1: benar.
2: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak Mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Ya 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus dan bermusik bareng terus. Nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang. Jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery Harp.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga dia. Di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gary,
0: yang mau disampaikan, buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa. Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Herbs.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di ruang rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ruang rindu di jaringan nasional. Sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria tentunya. Mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan tentunya. Terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 1779727912 atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
1: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
1: Iya ya.
2: Tidak hujan di Bogor.
1: Kangen kita sama hujan nih.
2: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
1: Iya.
2: Itu, tapi hari ini haredang euy.
1: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin menemani iya. Malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
2: Ini tahun berapa Mas Andi?
1: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
2: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya
1: siapa nih?
2: Harvey Malholo bisa ya?
1: Bisa, dengan judulnya?
2: Selamat Datang Cinta ada?
1: Selamat Datang Cinta, sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas, okay. Disiapkan good. Untuk Bung Brandy.
2: Halo Mas Andes, luar biasa.
1: Terima kasih Bung Brandy.
2: Okay.
1: Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
2: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
1: Siap.
2: Widi dengan
1: Faiz.
2: Satu lagi siapa Mas Andes?
1: Faiz
2: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
1: Amin.
2: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM
1: ya,
2: malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
1: Betul.
2: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
1: Betul.
2: Dan di luar sana ada Puja yang ada di Bintuni ya.
1: Lalu, betul.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
1: Amin.
2: Itu aja Mas Andes.
1: Siap.
2: Sehat selalu Mas Andes.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
3: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
1: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
3: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
3: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
3: You Are.
1: Judulnya maaf? You Are.
3: Judulnya You Are.
1: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
3: Mantap.
1: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
3: Dikarenakan waktunya cukup singkat,
1: iya,
3: hanya 1 jam ke depan.
1: Betul.
3: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
1: Ah,
3: Bung
1: siap. Brandy ya. Iya.
3: Jadi kompor nih.
1: Udah diwakili tadi ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
1: Iya.
3: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya. Demikian Bung Andes.
1: Siap, Bung Rey.
3: Widi sama Faiz, selamat bertugas juga ya.
1: Ah, terima kasih.
3: Semangat.
1: Siap. Jempol katanya,
3: iya,
1: melihatkan jempolnya dua. Siap.
3: Siap.
1: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Bellina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Dita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar, ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Malam, Teh Dinda, apa kabar?
4: Alhamdulillah, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
4: Masih semangat ya.
1: Masih dong. Betul.
4: 2 jam ke depan ya.
1: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
4: Setelah sekian
1: alhamdulillah
4: lama,
1: iya. Akhirnya.
4: Oh, luar biasa.
1: Betul.
4: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang
1: iya,
4: satu itu luar biasa.
1: Betul. Enggak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
4: Benar.
1: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini, silakan.
4: Coba dari MLTR with Someday.
1: Someday dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk
4: ada?
1: Teh Dinda. Ada, Teh.
4: Oke, terima baik kasih banyak, Andes.
1: Sama-sama ya, tentunya.
4: Widi, Faiz, selamat malam. Faiz Widi, selamat malam.
1: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
4: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Faiz Widi ya, 1 jam ke depan.
1: Betul.
4: Andes 1 jam ke depan. Ya,
1: iya,
4: hati-hati ya.
1: Iya katanya jempol.
4: Tadi Tete sempat telepon Faiz yang terima.
1: Oh tadi. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya, Teh, Ruang Rindu.
4: Iya, betul sekali.
1: Siap.
4: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu Berjaringan nih.
1: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk, tapi mungkin karena iya, jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh
4: tapi
1: Indonesia
4: enggak sempat dengar.
1: Betul. Gitu
4: ya,
1: Teh.
4: Ya, dicoba lagi.
1: Semoga berhasil nanti.
4: Biasanya gini, live telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
1: Oh.
4: Dia bersahabat.
1: Iya, iya, iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
4: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor ya. Oh ya, biasanya gitu biasanya.
1: Boleh dicoba, iya, boleh dicoba, Teh.
4: Boleh dicoba itu tips.
1: Betul.
4: Tips supaya dapat di Ruang Rindu nasional tuh seperti itu.
1: Betul.
4: Biasanya gitu.
1: Semoga nya juga.
4: Telepon juga punya perasaan.
1: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
4: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi bisa lagi.
1: Biasanya mau gitu.
4: Ya.
1: Siap.
4: Coba ya Bung Reddy.
1: Coba
4: ya,
1: dicoba Bung Reddy, Bang Rey. Siap.
4: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta Ruang Rindu.
1: Oh, iya.
4: Pro 1 yang di Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
1: Betul.
4: Pertemuan tuh.
1: Mm-mm.
4: Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
4: Betul. Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
4: jumpa darat.
1: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
4: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
4: Nah, terus selamat malam juga untuk Navia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Tumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
1: Iya, belum tadi.
4: Terus ada Mbak ini Mbak Atin ya di Cipayung. Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
4: Sepertinya dari cukup dulu Andri Satria, Faiz dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Itu Andri Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
5: Alhamdulillah, sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Bung Benny, ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
5: Dari Heart Alone.
1: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
5: sendirian, ada Pos 1 Jakarta.
1: Itu dia, ditemani tentunya. Jadi gak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart, serasa ditemani juga ya Bung Benny. Siap?
5: Ya, benar.
1: Disiapkan ya. Bung Benny, Alone dari Heart.
5: Oke, kita menyapa ya.
1: Silakan.
5: Mas Satria yang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Baik.
5: Menyapa ada Siu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet Jakarta, ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
1: Baik.
5: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
1: Iya,
5: Mas Anja,
1: di awal lagi.
5: Dengar ya.
1: Benar-benar ya, dengar.
5: Itu aja ya Mas Andes.
1: Baik.
5: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada surat pemberitahuan atau rilis sidang memanggil, ini memberitahukan dengan resmi kepada PT 5 Insan Maritima, suatu PT yang berkedudukan di Jakarta Utara, dahulu beralamat di Jalan Tawes nomor 15B RT 04 RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini, panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2026 dengan nomor 1042 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.JKT.BRT dalam perkara antara PT Temasport, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Tisnasari, Gabriela Putri Bernat, dan Alvin Kusuma sebagai penggugat, melawan Gunawan dan kawan-kawan sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum sewa-menyewa alat Harbor Mobile Crane atau HMC nomor 06, 07, dan 08 antara penggugat dengan tergugat 2 berdasarkan surat-surat permohonan sewa HMC sebagaimana tersebut dan nota penjualan dan pelayanan jasa atau penagihan sewa HMC yang diberikan penggugat kepada tergugat 2. 3. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan wahan prestasi terhadap penggugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa HMC tersebut secara penuh sebagaimana yang telah diperjanjikan. 4. Menyatakan surat pernyataan tanggal 24 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 1 dalam kurung Gunawan tutup kurung sebagai penanggung adalah sah dan mengikat. 5. Menyatakan tergugat 1 berkedudukan sebagai penanggung perorangan atas kewajiban tergugat 2 kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Menghukum tergugat 2 untuk membayar kepada penggugat sisa kewajiban pembayaran sewa HMC sebesar Rp238.106.857 secara tunai dan sekaligus. Demikian surat pemberitahuan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai renungan malam pada malam hari ini, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, dan Guru Siwa, sebagai Sang Pencipta, Pemelihara Pengetahuan, dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin, ku persembahkan permohonan kepada Guru yang Agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman. Salam jumpa lagi bersama saya, Igusti Ayus Karmiasih, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan malam agama Hindu dengan tema Kebersihan Hati sebagai jalan bakti. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali sibuk mempercantik tampilan luar, mengenakan pakaian terbaik, menghias rambut, hingga menyiapkan sarana persembahan yang megah. Namun, di dalam ajaran Hindu, ada satu tempat persembahan yang paling utama dan jauh lebih berharga dari segala materi di dunia ini. Tempat itu adalah hati kita sendiri. Bakti bukan sekedar tentang seberapa banyak mantra yang kita ucapkan atau seberapa sering kita mendatangi pura. Bakti adalah penyerahan diri yang tulus, sebuah hubungan kasih yang intim antara jiwa atau atma dengan pencipta atau Brahman. Namun, bagaimana mungkin cahaya kasih Tuhan dapat memantul dengan sempurna jika cermin hati kita ditutup oleh debu ego, amarah, iri hati? Di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 9 sloka 26, Sri Krishna bersabda, Patram puspam palam toyam yome bhaktiya prayachati tat aham bhakti upartam asmani prayatat mana. Yang artinya, siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekutum bunga, buah-buahan, atau seteguk air dengan rasa bakti dan hati yang bersih, persembahan dari hati yang tulus itu akan aku terima. Pendengar, Bapak Ibu umat Sedharma yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, sloka tadi menegaskan bahwa Tuhan tidak memandang nilai fisik dari apa yang kita persembahkan, melainkan kesucian niat yang menyertainya. Sehelai daun yang dipersembahkan dengan hati yang bersih jauh lebih bermakna daripada banten atau persembahan mewah yang dibuat dengan rasa pamer, keterpaksaan, atau hati yang diselimuti oleh kebencian. Membersihkan hati atau cita sudi adalah bentuk persembahan atau yatnya yang tertinggi. Kebersihan hati tidak dapat dibeli, melainkan harus dilatih setiap hari melalui ketulusan. Seperti memaafkan orang lain adalah cara kita menyapu kotoran yang menyumbat aliran kasih di dalam dada.
Yang kedua, berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau balasan adalah bentuk pembersihan ego secara mendalam. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melihat kebaikan pada orang lain ketimbang mencari-cari kekurangannya. Ketika hati kita bersih dari ketakutan, amarah, dan sifat-sifat satripu atau anak musuh yang ada dalam diri kita, secara alami tempat itu menjadi bait suci yang layak bagi kehadiran Tuhan. Disitulah bakti yang sejati hidup bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai rasa damai, rasa kasih sayang, dan ketenangan yang memancar keluar dan menyapa siapa saja di sekitar kita. Pendengar, Bapak Ibu, umat Sedharma, dan Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini mari kita tidak hanya membersihkan tangan dan wajah kita, tetapi juga menyapu bersih sudut-sudut hati dari segala rasa prasangka dan kebencian. Jadikanlah hati yang bersih itu persembahan terindah yang kita haturkan kehadapan Tuhan atau kehadapan Indah Sang Hyang Widiwasa. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami, dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik bicara tentang karena Tuhan yang menyuruhnya. Dihadirkan untuk Anda ya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit ada wawancara Kupang Pagi, dilanjutkan dengan pukul 9 ada dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dihadirkan sampai tuntas ya Kupang Pagi di pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Lao Tzu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik, kita pagi ini bicara tentang karena Tuhan yang menyuruhnya, disampaikan oleh Pak Zacharias Pausola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Zacharias.
2: Selamat pagi, Linda.
1: Baik, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Linda langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memanggil kami setiap detik hidup kami untuk mengikuti Engkau, untuk mendengarkan sabdamu. Hari ini kami akan mendengarkan sabdamu yang akan berbicara tentang pemanggilan para murid yang pertama. Kami mohon bukalah hati dan batin kami agar dengan mendengarkan sabdamu kami semakin mampu untuk memahami kehendakmu dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang pemanggilan murid-murid yang pertama, Simon Petrus dan Andrea saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Keempatnya dipanggil melalui sebuah peristiwa yang sama, yaitu mujizat penangkapan ikan. Mereka yang semalam-malaman berusaha menangkap ikan, namun tidak seekor pun didapat itu, harus berhadapan dengan ajakan Yesus untuk kembali menebar jala di tempat yang lebih dalam. Pada kesempatan itu kita mendengar ungkapan hati Simon yang menggambarkan reaksi manusiawi ketika diperhadapkan dengan situasi demikian. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Namun ungkapan ini tidak berhenti di sini. Dalam segala kesederhanaan dan ketulusan hatinya, ditambah dengan kekagumannya melihat dan mendengar pengajaran Yesus, Simon melanjutkan ungkapan hatinya dengan berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ungkapan Simon adalah ungkapan seseorang yang beriman, orang yang percaya, sekalipun seluruh nalar dan logikanya tidak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus. Penulis surat kepada orang Ibrani dengan tepat mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan perkataannya, Simon secara tidak langsung mau mengatakan bahwa selalu ada ruang untuk yang tidak mungkin menjadi mungkin, ruang untuk Allah bekerja dengan kemahakuasaannya. Ruang ini hanya bisa diterima dan dipahami dengan iman dan bukan akal budi. Ungkapan Simon ini sekaligus mengandung kepasrahan dan harapan. Di satu sisi, Simon dan teman-temannya pasrah dengan kondisi mereka yang kurang beruntung sepanjang malam itu. Namun di sisi lain, mereka tetap berharap bahwa ada ikan yang mereka tangkap, sekalipun dalam logika mereka, hanya mujizat yang bisa membuat mereka mampu menangkap ikan. Dan mujizat itulah yang terjadi. Ketaatan Simon membuahkan berkat yang berlimpah bagi mereka. Dan ini semua terjadi sebelum Simon dan teman-temannya mengenal siapa Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Simon dan teman-temannya tidak perlu pernyataan diri dari Yesus tentang siapa dirinya. Sebab hanya dengan melihat dan mendengar pengajaran Yesus, serta mendengar kisah tentangnya saja, sudah membuat mereka percaya akan Yesus. Namun di sisi lain ada kaum Farisi, ahli Taurat dan para imam kepala, yang sekalipun telah melihat banyak hal yang dilakukan Yesus, tetap saja menuntut tanda, dan bahkan dengan sekian banyak tanda heran yang Yesus lakukan sekalipun, mereka tetap tidak percaya dan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan Yesus. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita memiliki iman seperti Simon dan teman-temannya? Atau iman orang Farisi dan para imam kepala? Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam keseharian hidup kita, kita sering mengalami hal serupa yang dialami oleh Simon dan kawan-kawannya. Berjuang susah payah namun gagal. Namun dalam keadaan terpaksa harus tetap setia melakukannya. Kita sering terjebak dalam lingkungan yang tidak menghargai usaha kita. Tetap mencibir sekalipun telah memanfaatkan kita. Tetap menyakiti sekalipun seringkali meminta bantuan dari kita. Tetap menganggap kita tidak berarti sekalipun seringkali menggunakan hasil karya dan keringat kita untuk kebesaran nama mereka. Inilah kesedihan yang dialami Simon dan teman-temannya. Lantas kita ingin menyerah, lari dari tanggung jawab kita, menjadi sama seperti orang lain yang juga lari dari tanggung jawab mereka. Atau kita ingin membalas apa yang dilakukan kepada kita, supaya mereka pun merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi, kita kemudian mendengar panggilan Yesus untuk tetap saling mengasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti perintahnya kepada Simon dan kawan-kawannya untuk bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, kita pun dipanggil untuk berani berubah, bertolak ke tempat yang lebih dalam, menguji iman dan ketabahan kita untuk tetap sabar dan mengampuni. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mendapatkan ikan sebanyak yang Simon dan kawan-kawannya dapatkan? apakah kita pun akan mendapat berkat dari sikap sabar dan mengampuni tersebut? Sama seperti Simon, kita pun tidak tahu. Kita tentu mengatakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita, Tuhan, saya sudah mencoba sabar, mengikuti perintah-Mu, tetapi ini sungguh sakit, dan saya tidak kuat lagi menahannya. Mengapa Engkau tetap membiarkan saya mengalami ini semua? Ungkapan ini seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Dengan iman, kita seharusnya mampu melanjutkan ungkapan hati kita dengan berkata, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, saya akan tetap melakukannya. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dari semua pengorbanan yang kita buat, setiap pelayanan yang kita berikan, setiap keringat dan air mata yang kita harus teteskan untuk kebaikan sesama. Namun kita percaya, kalau Tuhan yang menyuruhnya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja, dan kita akan diberkati. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah semangat kemuritan yang ingin kita pelajari dan ikuti dari Simon Petrus dan kawan-kawannya. Semangat kepasrahan kepada Tuhan, kepasrahan yang membiarkan Tuhan campur tangan dan berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya. Kepasrahan yang terjelma dalam ketaatan tanpa syarat kepada Tuhan. Perjalanan kita mungkin sangat berat saat ini. Usaha kita mungkin hampir sia-sia. Putus asa kian terang di depan mata, atau bahkan mulai menggerogoti kita. Tetapi hendaknya kita mencari suara Yesus yang menyuruh kemana kita harus menebarkan jala kehidupan kita. Kemana kita harus mencari jalan keluar. Di mana kita dapat menyelesaikan persoalan yang kita alami. Dan setelah mendengar suaranya yang mengarahkan kita, maka dengan penuh iman kita akan berkata, tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, saya akan tetap melakukannya, sekalipun sulit dan berat. Inilah semangat kemuritan sejati. Semangat kepasrahan bukan tanpa harapan, tetapi dengan sejuta keyakinan bahwa Tuhan sungguh-sungguh Maha Kuasa. Marilah kita belajar untuk berserah secara total seperti Simon, Petrus, dan kawan-kawannya. Kita belajar melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita dengan pasrah, dan dengan pasrah serta taat menyerahkan Tuhan, membiarkannya mengambil alih kemudi perahu hidup kita. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Zakarias untuk perenungannya di pagi hari ini. Ya, karena Tuhan yang menyuruhnya gitu ya. Walaupun mungkin dalam pertimbangan-pertimbangan kita ya seperti yang di dipikirkan juga Siper dan teman-teman begitu ya. Mereka sudah usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ulang lagi sepertinya harus ulang lagi Tuhan gitu ya, harus mulai lagi dari awal begitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa belajar untuk berserah, berpasrah begitu ya di tengah kesulitan ataupun himpitan persoalan yang kita alami, yang mungkin kita rasa bahwa kita sudah usaha Tuhan tapi gagal begitu ya. Kalau Tuhan bilang suruh lagi, aduh mau coba lagi untuk hal yang sama gitu, sepertinya agak tidak lagi Tuhan gitu ya. Ini bagaimana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita tentu pernah atau bahkan sering atau bahkan sedang mengalami. Saat ini kita sedang berada dalam fase tersebut. Fase di mana kita sudah berjuang berkali-kali. Kita berusaha tetapi kita rasa semua alur yang kita lewati, yang kita ikuti, itu sudah benar. Tapi tetap saja semuanya seperti hasilnya tidak begitu. Ataupun juga kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan melalui berbagai kegiatan, tetapi kita merasa bahwa ada hal yang seperti kalau bahasa saya biasanya katakan seperti surga menutup pintu untuk kita.
1: Okay.
2: Jadi semacam semuanya
1: seperti sia-sialah.
2: Sia-sia gitu. Dan
1: tidak ada hasil.
2: Tidak ada hasil, pintu ini tertutup, pintu itu tertutup. Tapi kemudian kita mendengar suara seperti ketika kita berdoa, kita merasa bahwa Tuhan meminta kita untuk jalan saja terus. Jangan menyerah, maju terus. Kita kemudian kita dengan berat hati mengatakan, ya Tuhan, oke, okay, saya ikuti saja alurnya. Dan di momen seperti ini, hanya yang bisa kita andalkan itu adalah iman kita saja. Dan pengalaman kita sebelum-sebelumnya untuk yang sudah pernah mengalami di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, itu yang menjadi apa namanya, senjata bagi kita untuk mengalahkan keraguan yang kita alami saat ini. Kalau kita berkaca dari apa yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya, yang pertama mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Yang kedua, mereka baru bertemu dengan Yesus hari itu. Yang ketiga, mereka adalah nelayan profesional. Dan mereka tahu Yesus dari Nazaret, dan Nazaret bukan daerah apa namanya yang menangkap ikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tentu kemudian menjadi sebuah apa namanya sebuah kontradiksi yang besar untuk mereka. Kalau kita orang Kupang kan bilang, sudah le, lu mengajar saya di situ teh, ini barang ketongpung, ketong punya hal ini nih, son usah campur, ketong son dapat ikan lagi. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Petrus percaya. Ini yang kadang-kadang tokoh dalam kitab suci ini membuat saya dalam refleksi-refleksi itu saya menemukan agak sulit untuk bisa menebak bagaimana iman bekerja dalam diri setiap tokoh penting di dalam kitab suci. Mereka dengan begitu mudahnya percaya. Mereka tidak kenal Yesus siapa. Yesus yang kita kenal sekarang adalah Dialah Allah, dan Dia dalam segala teologi yang kita pelajari setelah 2000 tahun. Nah, saat itu yang mereka lihat hanyalah manusia biasa di hadapan mereka. Mungkin tubuhnya tidak sekekar seperti orang yang seharusnya, atau tidak berwibawa yang lain, tetapi mereka percaya dengan Dia. Dia bukan anak Allah seperti yang kita. Kalau Yesus datang saat ini pun, kita tentu menyambut Dia dengan luar biasa. Tetapi ini pada waktu itu dalam segala kesederhanaannya, ada semacam perlu iman yang lebih besar dari biasanya. Karena itu saya menemukan, merasa bahwa apa yang diakui oleh Petrus dan diikuti oleh mereka saat itu bersama dengan kawan-kawannya adalah sebuah transformasi iman yang besar. Untuk bisa percaya kepada orang asing yang tidak memiliki skill nelayan menangkap ikan seperti itu membutuhkan sebuah lebih dari sekedar percaya. Adalah sebuah iman yang besar untuk menyerahkan dan oke, terbuka akan perubahan itu. Nah, dalam hidup kita sehari-hari pun demikian. Untuk bisa mengalami tetap berada di dalam jalur keselamatan itu, yang kita perlu lakukan adalah kita terus membuka diri untuk segala kemungkinan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Orang-orang yang Dia kirim, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kita butuhkan adalah kepekaan seperti Petrus, yang Simon Petrus lakukan. Kepekaan untuk mengatakan, oke Tuhan, karena Tuhan yang suruh, jadi oke. Seperti itu.
1: Walaupun sepertinya kayak percaya tanpa ada pegangan yang real yang bisa.
2: Iya, tanpa syarat.
1: Tanpa syarat gitu. Ya. Karena kan kalau mau dibilang backgroundnya Tuhan Yesus, kalau kita secara manusiawi ya, itu sangat berbanding terbalik begitu dengan apa yang mereka butuhkan saat itu. Begitu.
2: Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat juga, mungkin kalau Rasul Paulus katakan itu di dalam suratnya kepada umat di Roma, bahwa iman Abraham itu dilihat dari sekalipun tanpa dasar, ia tetap berharap kepada Allah. Dia tidak punya dasar untuk percaya bahwa dia akan punya anak, sekalipun ada utusan Tuhan yang singgah di kemahnya dan mengatakan bahwa tahun depan ketika saya datang, istrimu sedang mengandung. Kemudian setelah Ishak lahir, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh untuk persembahkanlah anakmu kepadaku. dia tidak ada dasar untuk percaya bahwa Tuhan ini bagaimana, sudah kasih saya anak, minta saya untuk persembahkan lagi, dan tetap dia buat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi, kalau kita mau sadar betul bahwa ternyata iman kita mungkin tidak lebih besar dari biji sesawi, bahwa kita masih sering ragu. Kita baru percaya Tuhan kalau masih ada sekitar satu atau dua atau tiga jalan bagi kita untuk bisa lewat. Oh iya, iya, masih ada itu, pintu ini masih terbuka. Kita tidak nyaman, tidak bisa tidur kalau seandainya semua pintu sudah tertutup dan kita tidak tahu mau bikin apa. Kecuali kalau itu hal kecil. Tapi kalau hal besar, dalam hal persoalan besar yang kita tidak bisa tidur. Sulit bagi kita untuk bilangnya, Tuhan, Tuhan atur sudah, saya mau tidur sekarang, dan saya akan sangat sulit. Karena otak kita akan selalu bekerja untuk mencari kepastian. Sedangkan Petrus waktu itu berjalan dalam ketidakpastian. Yang dia punya adalah iman saja waktu itu.
1: Iya, dan jalan yang dibukakan itu adalah jalan yang kalau mau dibilang kayaknya tidak make sense begitulah.
2: Iya, kalau kita mau lihat di dalam, Tuhan tidak suruh bilang nanti, kalau kita lihat juga dalam mujizat yang hampir serupa itu di dalam Injil Yohanes, dia katakan, kamu sudah dapat ikan? Belum. Oke, kamu pergi terus tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Ini apa bedanya antara kanan dan kiri? Karena di bawahnya laut ini tetap sama. Ikan merenang.
1: Tidak ada pembatas. Gitu.
2: Pembatas tidak ada. Tetapi mereka tetap percaya dan mereka lakukan. Dan ketika mereka menangkap ikan itu, kemudian Yohanes katakan, itu guru. Ini waktu setelah Yesus bangkit dari alam maut. Nah, kita pun demikian. Kadang-kadang yang kita laksanakan tuh, kalau kita pikir-pikir lagi apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita yang istimewa itu, sama sekali tidak logis. Kayak macam, tadi saya baru dari situ, kok kenapa tidak ada? Kalau saya biasa katakan, itu seperti kepiawaian seorang mama atau ibu rumah tangga mencari barang yang hilang. Kalau anak-anak bilang, mama tadi itu Isa punya barang di mana? Atau kunci motor, bapak tanya, kunci motor di mana? Ada di situ limar. Tidak ada ini. Tapi kemudian dia datang, dan kemudian dia bongkar-bongkar, langsung ada. Itu. Jadi saya bilang, kalau mau dibilang ya, itulah kepiawaian seorang ibu untuk mencari barang-barang yang hilang itu. Seperti bagaimana Tuhan punya cara yang lebih baik untuk bagi kita menemukan cara untuk kita bisa mendapatkan berkat. Sekalipun sebelumnya kita
1: sudah melakukan hal yang mungkin sama gitu.
2: Iya. Atau dalam pandangan eksegesi atau telah kitab tafsir kitab suci katakan, mengapa semalam-malaman Petrus dan kawan-kawannya tidak menangkap ikan? Karena Yesus tidak ada di dalam. Ya, kita pun demikian. Seringkali usaha kita murni tenaga kita sendiri. Dan kita butuh Tuhan untuk kita undang dalam setiap pergulatan dan pergumulan hidup kita.
1: Oke. Baik. Terima kasih di semenit dua menit ini Linda memberikan waktu untuk menyampaikan closing statement-nya dan juga menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Perjalanan perjuangan kita dalam keseharian hidup kita memang menuntut usaha yang besar dan juga kepasrahan yang total kepada Tuhan. Berbicara tentang kepasrahan, kita berbicara tentang penyerahan diri. Dan ketika kita berserah diri, kita bukan berserah tanpa harapan, tetapi karena kita percaya bahwa ketika Tuhan yang ambil kontrol atau mengambil bagian dalam persoalan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan inilah yang ingin diajarkan oleh penginjil Lukas dalam Injil hari ini, bahwa ketika Yesus ada di atas perahu, Simon dan kawan-kawannya, mereka bisa menangkap ikan. Kita pun demikian. Mari kita belajar untuk mengundang Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita, perjuangan dan pergumulan. Berat memang, mungkin susah saat ini, tetapi mari kita mengajak Yesus untuk turut serta dalam perjalanan dan perjuangan kita. Kiranya dengan kemahkuasanya dia mampu membantu kita melewati setiap badai yang sedang kita alami saat ini. Kita akhiri mutiara pagi kita dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengasihi kami dan mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon, bantulah kami untuk mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasih, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Zakarias.
2: Terima kasih Ibu.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Radio Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Pendataan sosial ekonomi ini memang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan aset-aset usaha. Tapi apa yang kami dapatkan itu sifatnya rahasia, Pak. Kalaupun
2: untuk beras kita ketersediaan 716,6 ton, dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,99.
3: Selamat pagi pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, BPS jamin kerahasiaan data sensus ekonomi 2026. Pemerintah NTT perkuat peningkatan produksi jagung. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menegaskan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun investigasi individu. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menegaskan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak menggunakan data untuk kepentingan perpajakan maupun investigasi individu. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTT, Putu Dika, saat diwawancarai RRI 2 September 2026 mengatakan, pendataan mencakup hampir seluruh kegiatan usaha, termasuk UMKM dan usaha keluarga seperti pedagang keliling maupun usaha persewaan yang tidak memiliki bangunan khusus.
1: Pendataan sensus ekonomi ini memang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, dan aset-aset usaha. Tapi apa yang kami dapatkan itu sifatnya rahasia, Pak. Kalaupun kami publikasikan atau kami sampaikan ke pihak non-BPS, itu akan dalam bentuk agregat. Sehingga misalkan usaha A, pendapatannya berapa itu tidak akan ketahuan. Tapi misalkan usaha di kategori lapangan usaha A, itu nanti akan terlihat secara agregat. Jadi untuk informasi individu itu tidak akan dipublikasikan, tidak akan dirilis datanya, sehingga otomatis untuk perpajakan sendiri mereka nggak bisa, karena itu kan nggak menggambarkan satu entitas tapi gabungan.
4: Sementara terkait data desil untuk penyaluran bantuan sosial, BPS berperan dalam melakukan perhitungan dan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Namun, penentuan penerimaan bantuan tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait, sedangkan BPS berperan menyediakan data statistik sebagai dasar informasi. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai pemutakhiran data sosial ekonomi perlu dilakukan secara berkala, mengingat kondisi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Ia meminta pemerintah membuka ruang koreksi dan melakukan pengecekan langsung terhadap masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5: Saya kira keluhan masyarakat tentang ketidakakuratan desil ini harus kita anggap sangat serius. Karena di belakang angka desil, itu ada hak masyarakat terhadap perlindungan sosial. Kita memahami pemerintah sekarang menggunakan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sebagai basis penyaluran bantuan. Ini sebuah langkah yang baik untuk membangun satu data. Tapi kita juga harus mengakui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis, sehingga datanya tidak boleh dianggap sebagai fondis yang tidak bisa dikorek.
4: BPS berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi secara jujur dan akurat dalam sensus ekonomi 2026. Data yang lengkap dan sesuai kondisi lapangan diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi secara utuh, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras periode Januari hingga Juli 2026 sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Berikut laporan Anna Lopo.
2: Ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
6: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman. Hal tersebut dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton, beras berada di 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
2: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
6: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
7: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
6: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29.000 ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panggung PK3 2026 di Kupang menjadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Berikut laporan Delvin Wandi.
8: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
9: Pada saat ini, kami menyelenggarakan pengembangan kemampuan kecakapan dan keterampilan PK3 sebagai salah satu bagian program kapasitas dan evaluasi kecakapan penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hibia Kupang. Serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensorik netra.
8: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrina menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
10: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusi.
8: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong UMKM dan pemuda bangkit melalui Weekend Bazar. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
11: Bupati Rotendao Paulus Henuk berencana melanjutkan geliat ekonomi UMKM melalui program Weekend Bazar. Program tersebut menjadi tindak lanjut setelah suksesnya pameran pembangunan dan expo UMKM selama Agustus 2026. Paulus mengatakan kegiatan bazar tidak akan terus dipusatkan di lapangan Christian Hemia Dilak. Pemerintah akan mengarahkannya ke kawasan Civic Center area perkantoran. Menurutnya kegiatan akan dipadukan dengan hiburan, kesenian, serta olahraga masyarakat.
12: UMKM yang kita tampilkan ini, saya mau tantang sebenarnya. Kita akan bikin kegiatan ini tidak akan berhenti. Kami sedang merancang bangun. Kita akan bikin Weekend Bazar. Setiap minggu kita akan bikin kegiatan. Tapi tidak di sini terus. Kita akan naikkan itu di Civic Center. Kita akan bikin panggung hiburan. Panggung kecil tapi kita bikin di situ. Untuk kesenian kita tampilkan olahraga, Zumba, boleh joget-joget bisa. Tapi ada juga olahraga di Sabtu pagi dengan Jumat sore. Lalu malamnya kita bikin kegiatan. Weekend Bazar itu bisa menampilkan jualan apa saja.
11: Bupati Paulus Henuk juga mendorong pemuda Rotendao lebih aktif menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan anggaran untuk pengembangan kreativitas dan usaha pemuda. Ia meminta pemuda mengajukan proposal bisnis sesuai potensi yang ingin dikembangkan. Pemerintah akan membuka peluang mendukung melalui pembiayaan maupun kerjasama perbankan. Paulus menegaskan pemuda tidak boleh hanya bergantung pada peluang menjadi ASN. Menurutnya generasi muda harus berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan pemasaran digital, desain produk, pertanian, serta peternakan. Dukungan tersebut diarahkan agar pemuda mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
12: Saya mau tantang pemuda-pemudi Rotendao. Tahun depan saya akan menyiapkan, saya dan wakil menyiapkan anggaran di APBD untuk pemuda-pemudi Rotendao. Yang kadang-kadang di Facebook, pemerintah tidak menyiapkan pekerjaan, tidak membuka lapangan kerjaan, tidak. Pemerintah tidak mau mengejarkan masyarakat untuk hanya menunggu. Pemerintah akan support dengan daya, dana, dan upaya. Tapi kreativitas dan inovasi harus datang dari pemuda-pemudi Rotendao. Saya tantang untuk bikin proposal bisnis. Dekranasda kita akan bikin restoran. Pemuda-pemudi yang kreatif di sektor kuliner mampu menampilkan produk-produknya, kita kasih ruang di Dekranasda untuk itu jadi restoran yang tempat mereka berjualan. Jangan pernah hanya berharap mau tes P3K, tes PNS, TNI, Polri. Itu terbatas. Tapi kau mau berusaha di bidang apa saja, pemerintah akan support.
11: Bupati Paulus berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Rotendao dapat bergerak dari potensi lokal masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan mental para korban bencana gempa Flores kini menjadi salah satu tugas penting pemerintah dan relawan. Mengingat banyak masyarakat mengalami trauma yang terus berlangsung hingga hari ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTT Ambrosius Kodo kepada RRI Kupang mengatakan saat ini baik pihak pemerintah maupun relawan bahu-membahu membantu mendampingi korban gempa khususnya para pelajar dan pengajar.
13: Yang tidak bisa kita hindari adalah trauma terhadap kejadian gempa terus-menerus. Bahkan ada guru, informasi yang saya dapat, ada guru yang lihat ruangan kelas atau bangunan sekolah saja dia takut. karena gempa yang terjadi terus menerus. Nah, terhadap ini kita juga sudah mendorong guru-guru bimbingan konseling di setiap wilayah, kemudian untuk melakukan upaya-upaya trauma healing terhadap siswa-siswi atau guru-guru di sekitarnya. Di samping itu juga kita dorong dengan berbagai pihak, dengan himpunan psikologi, bisa melakukan hal-hal dalam rangka pendampingan pada guru-guru dan siswa yang terdampak.
3: Pernyataan ini dibuktikan dengan fakta lapangan di mana para relawan yang juga mengambil bagian dalam membantu seperti dari volunteer Kita Bisa, relawan Gesit Ngada, Salam Setara, Bahwan, beberapa universitas seperti Undiana dan UI yang langsung datang bersama Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dengan bantuan yang diberikan bisa membantu masyarakat korban bencana gempa Flores. Gelar kegiatan Recalling Your Potential di Kota Kupang, Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia NTT mengajak guru gali potensi anak. Berikut laporan Aris Lake.
14: Yayasan KKI NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menggelar seminar bertajuk Recalling Your Potential di Kota Kupang. Ketua Yayasan KKI NTT Ekawati mengatakan kegiatan tersebut merupakan kali kedua yang digelar. Menurutnya, guru memiliki peran penting untuk menggali potensi setiap anak bangsa.
15: Saya tahu setiap Bapak Ibu guru yang hadir pagi hari ini adalah pengajar pendidik yang akan menggali setiap potensi anak-anak bangsa yang luar biasa. Karena saya tahu setiap anak-anak itu dilahirkan dan dibekali Tuhan itu dengan sebuah potensi yang besar. Sehingga saya tahu ketika Bapak Ibu guru mengajarkan, bahkan mendidik setiap anak-anak, saya tahu itu ada aliran kasih yang dari Tuhan.
14: Ekawati berharap para guru dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tekun, sehingga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan saat mengajar. Sebab, ia meyakini bahwa setiap generasi yang ada di tangan guru akan menjadi generasi bintang di hari esok. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji menegaskan, potensi yang ada pada diri guru merupakan anugerah Tuhan untuk memuliakannya. Ia mengutip buku The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, dan mengajak guru untuk merefleksikan pertanyaan, untuk apa aku ada di dunia ini?
16: Melaksanakan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu tadi saya bilang, satu tugas panggilan kita yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Pernah saya baca buku Bapak Ibu, Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. Rick Warren penulisnya. Di situ salah satu dia bilang begini, kalau Anda ingin tahu kenapa Anda dijadikan atau kenapa Anda diciptakan, maka tanya kepada siapa pencipta Anda. Tukang periuk tahu tujuan dia membuat periuk itu, makanya dia buat itu periuk. Sama dengan ketika Tuhan menjadikan Bapak Ibu dan saya. Sudah pasti ada tujuannya.
14: Lebih lanjut, Kadis Ernest berharap kegiatan Recalling Your Potential dari Yayasan KKI NTT terus berlanjut sehingga semakin banyak guru yang terpanggil untuk menggali potensinya. Ia juga mengajak para guru untuk cinta Tuhan dan bangsa serta taat membayar pajak seperti yang digaungkan pemerintah Kota Kupang. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dispora NTT dorong wira usaha muda di Sumba melalui pelatihan inkubator. Berikut laporan Jerry Lende.
17: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda di Pulau Sumba melalui pelatihan inkubator bisnis. Kegiatan tersebut menyasar pemuda berusia 16 hingga 30 tahun dari Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matius Ngadu Uli SE MHUM, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 40 pemuda, masing-masing 20 orang dari Sumba Barat dan 20 orang dari Sumba Barat Daya. Peserta direkrut melalui pendaftaran Google Form, baik pemuda yang telah memiliki usaha maupun mereka yang baru berminat atau merencanakan membangun usaha. Pelatihan yang berlangsung di Hotel Pelita itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi Universitas Nusa Cendana, di antaranya Dr. Hendrik Toda dan Dr. Yakob Badaka. Materi yang diberikan meliputi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, branding produk, serta strategi pemasaran melalui media digital.
18: Provinsi NTT melakukan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi usia pemuda 16-30 sesuai kewenangan kami. Di dalam kegiatan ini, kami mengumpulkan kegiatan ini dengan nama pelatihan inkubator bisnis. Dan di dalam itu kami juga meminta untuk pemuda-pemuda yang punya usaha dan bahkan pemuda yang berminat atau baru merencanakan usahanya untuk mengikuti kegiatan ini yang kami laksanakan di Hotel Pelita dengan beberapa narasumber dari akademisi, yaitu dari Undana, Dr. Hendrik Tora dan Dr. Yakob Aboladaka. Melalui materi-materi manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, bahkan branding-branding yang akan mereka buat untuk pemasaran dan juga pemasaran melalui media atau digital.
17: Menurut Matius, pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan pemuda dalam mengelola usaha, tetapi juga mendorong mereka menjadi wirausahawan mandiri dan penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Para peserta diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal di Sumba untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipasarkan mulai dari tingkat daerah hingga nasional bahkan internasional. Dispora NTT juga menyiapkan tindak lanjut berupa penguatan modal usaha. Para peserta akan dibentuk dalam kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok diminta menyusun proposal usaha untuk diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui proses verifikasi dispora. Setelah proposal dinyatakan memenuhi persyaratan dan diterima,

0: catat penyaluran dana tunjangan guru ASN di daerah di Pulau Sumba hingga 31 Agustus 2026 mencapai 195,156 miliar atau 60,2% dari total alokasi. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu, Natalia Midiarti menyampaikan dana tersebut mencakup tunjangan profesi guru atau TPG, tambahan penghasilan guru atau TAMSIL, serta tunjangan khusus guru atau TKG yang disalurkan bagi guru PNS dan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 4 kabupaten, Sumba Timur menerima 70,85 miliar rupiah atau 62,77%, Sumba Barat Daya 69,09 miliar rupiah atau 59,5%, Sumba Barat 32,09 miliar atau 63,1%, dan Sumba Tengah 29,12 miliar atau 53,5 miliar.
1: Penyaluran tunjangan guru ASN daerah sampai dengan 31 Agustus 2026, 195,156 miliar rupiah telah disalurkan untuk tunjangan guru ASN daerah di Pulau Sumba. Dana tunjangan profesi guru ASN daerah atau TPG, yaitu tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS daerah dan guru P3K yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dana tambahan penghasilan guru ASN daerah atau TAMSIL. Dana tunjangan khusus guru ASN daerah atau TKG. Untuk TPG, TAMSIL, dan TKG guru ASN daerah, hingga 31 Agustus 2026 telah disalurkan dana sebesar 195,156 miliar rupiah atau 60,2% dari alokasi untuk wilayah Pulau Sumba yang disalurkan melalui KPPN Wengapu selaku penyalur dana transfer khusus untuk 4 kabupaten. Di Sumba Timur telah disalurkan total 70,85 miliar rupiah atau 62,77%. Kemudian di Sumba Barat Daya telah disalurkan total 69,09 miliar rupiah atau 59,5%. Disusul oleh Sumba Barat sebesar total 32,09 miliar rupiah atau 63,1% dan Sumba Tengah sebesar 29,12 miliar rupiah atau 53,5%.
0: Natalia menyatakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah diharapkan dapat mendukung para guru dalam menjalankan tugas pelayanan pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Ia juga mengingatkan penerima TPG, TAMSIL maupun TKG agar memastikan data rekening tetap akurat untuk mencegah terjadinya retur dana. Para guru diminta proaktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten apabila terdapat perubahan nomor rekening maupun data lainnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang HUT ke-81, RRI diharapkan tetap menjaga kepercayaan publik dan persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Selengkapnya, Ica Ngua melaporkan.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI, ucapan dan harapan datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ketua DPD GMNI Kupang, Jackson Markus, yang melihat RRI bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Bagi Jackson, kekuatan RRI terletak pada kepercayaan publik yang dibangun melalui informasi yang aktual, edukatif, dan dapat dipercaya. Memasuki era digital, tantangan media publik semakin kompleks, arus informasi bergerak begitu cepat, sementara masyarakat dihadapkan pada beragam informasi yang belum tentu benar. Dalam situasi tersebut, Jackson berharap RRI mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media publik.
4: Di tengah perkembangan zaman dan persatuan informasi digital, kami berharap RRI semakin adaptif, profesional, dan mampu menjadi ruang informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah menjadi media publik yang dekat dengan rakyat,

0: dan selalu menyajikan informasi-informasi yang aktual guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: Harapan lain datang dari mahasiswa Undana, Vivi Monica. Vivi berharap RRI tidak sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media publik. Ia juga berharap RRI tetap menjaga independensinya, serta menjadi media publik yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.
2: RRI telah membuktikan diri sebagai Radio Republik yang konsisten dalam mengawal informasi. Seperti yang kita ketahui, di tengah derasnya arus media digital nih, RRI telah hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya. Mungkin harapan saya terhadap RRI itu, RRI terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi suara Indonesia yang mempersatukan.
1: Harapan Jackson Marcus dan Vivi Monica menjadi pesan agar RRI terus memperkuat perannya sebagai media yang dekat dengan rakyat. Sebab, bagi masyarakat, radio bukan hanya tentang suara yang terdengar dari sebuah perangkat, radio juga tentang kehadiran, tentang informasi yang menemani perjalanan, memberikan kabar ketika seseorang jauh dari rumah, atau menjadi jendela bagi mereka yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dari Kupang, NTT, Icanggua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS jamin kerahasiaan data sensus ekonomi 2026. Pemerintah NTT perkuat peningkatan produksi jagung. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Pagi hari Anda ditemani sama Linda dan juga Rifan dengan beragam informasi dan musik spesial untuk menemani aktivitas pagi Anda atau mengawali hari ini dengan semangat tentunya. Informasi pertama dihadirkan untuk Anda pagi ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi muridnya selama 24 jam secara penuh. Langkah tegas ini berguna untuk mencegah aksi bullying, kekerasan seksual maupun intoleransi di lingkungan sekolah berasrama. Dan Menteri Sosial menekankan pentingnya pengawasan penuh di sekolah. Kepala sekolah diminta untuk melibatkan wali pengasuhan serta wali asrama dan memanfaatkan fasilitas CCTV. Dan yang penting selain pengawasan ketat, ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh prosedur maupun tata kelola sekolah rakyat. Pengelolaan keuangan harus bebas korupsi, konflik tanpa kepentingan, serta memiliki standar belajar dan asrama yang setara. Ia juga meminta keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan keamanan dan kebersihan lingkungan. Jadi diberikan 3 bulan diberikan waktu 1-3 bulan untuk kepala sekolah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga menyoroti perangan sekolah rakyat yang berada di lokasi sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk fasilitas-fasilitas ini juga diperhatikan begitu ya. Fasilitas-fasilitas pendukung untuk membuat para siswa jauh lebih aman ketika berada di lingkungan sekolah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Ya, pendengar Satgas Pasti, pemberantas aktivitas keuangan ilegal mengungkap dua modus penipuan yang terjadi di masyarakat, yaitu penipuan belanja online dan panggilan palsu. Modus kedua ini memanfaatkan aktivitas ilegal, aktivitas digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang menghubungi mereka. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto mengatakan penipuan digital saat ini semakin membenarkan. Masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima tawaran atau komunikasi dari pihak yang tidak dikenal. Salah satu modus yang banyak terjadi adalah penipuan melalui transaksi belanja online. Modus lain yang dilakukan melalui panggilan telepon dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Ya, jadi pelaku panggilan telepon palsu ini yang mengaku, ya biasanya mengaku sebagai pihak Dukcapil misalnya, Direktorat Jenderal Pajak, bank, atau institusi lainnya. Modus ini digunakan untuk meyakinkan korban agar mempercayai informasi yang disampaikan oleh pelaku. Dan pengamat teknologi informasi keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai digitalisasi juga memperluas ruang terjadinya kejahatan cyber. Menurutnya kejahatan kini bisa dilakukan dari jarak jauh sehingga risiko bagi pelaku menjadi lebih rendah. Perkembangan teknologi memang memberikan manfaat besar bagi aktivitas ekonomi masyarakat, tapi perkembangan ini juga membuat ruang bagi pelaku kejahatan cyber semakin luas. Ya, dan menghimbau atau mengingatkan kepada masyarakat ya untuk menjaga aset digital dengan serius. Ya, aset digital perlu diperlakukan seperti aset fisik yang membutuhkan perlindungan. Informasi selengkapnya ya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

Dan pendengar, informasi juga untuk Anda, khususnya juga untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, RRI Kupang mengadakan kegiatan Jalan Santai. Ini dalam rangka menyambut Hari Radio. Ini sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat Kota Kupang. Jadi, tidak hanya Jalan Santai saja. Jalan Santai ini akan dilaksanakan besok Jumat 4 September 2026, mulainya itu jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi startnya dari halaman depan RRI Kupang. Selepas itu ya, selepas Jalan Santai ini akan ada cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini kerjasama dengan Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Dan ada Pasar Murah. Ya, Pasar Murah ini hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Jadi besok, sekali lagi ya, ingat ya, besok Jumat 4 September 2026 itu ada Jalan Santai ya, ada Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Radio. Dan mulainya itu jam 6 pagi ya, startnya dari RRI Kupang ya. Selepas itu ya, ketika kembali ini ada cek kesehatan gratis ya, kegiatan cek kesehatan gratis dan juga pasar murah. Ya, semuanya diselenggarakan di halaman RRI Kupang. Ya, bisa ajak keluarga, sahabat, kenalan ya, untuk nikmati pagi dengan suasana yang penuh kebersamaan ya. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, dan kebersamaan kita ciptakan. Sekali lagi besok ya, Jumat 4 September 2026 jam 6 pagi di halaman depan RRI Kupang.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini informasi yang dihadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan desil gitu ya, pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan Anda di saat ini juga ya Linda, tidak hanya Linda sendiri yang berbagi informasi, tapi kami juga menanti informasi dari pendengar. Ya, bisa bergabung bersama kami ya untuk menyampaikan informasi-informasinya berkaitan dengan cuaca, berkaitan juga dengan lalu lintas begitu ya, ataupun di lingkungan sekitarnya. Boleh, silakan menyampaikan informasi-informasinya di rangkaian Kupang Pagi di line teleponnya Pro 1038084311152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Ya, informasi Linda hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat aktif mengoreksi data tunggal sosial ekonomi DTSN. Langkah ini diperlukan agar data penerima bantuan sosial ini sesuai dengan kondisi masyarakat dan penyaluran semakin tepat sasaran. Gus Ipul mengatakan pemerintah terus memutakhirkan DTSN melalui sinkronisasi, validasi, dan verifikasi berbagai sumber data. Proses ini dilakukan karena DTSN masih dalam tahap konsolidasi. Ya, jadi terdapat tambahan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sedang diproses oleh Badan Pusat Statistik. Hasil sensus ekonomi yang barusan selesai juga akan menjadi bagian dari penyempurnaan DTSN. Ya, jadi masyarakat juga bisa menyampaikan koreksi apabila menemukan data penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, dan koreksi bisa dilakukan ya melalui call center, bisa juga melalui aplikasi cek bansos. Jadi masyarakat bisa menyampaikan koreksi ya, bisa juga melalui pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa. Ya, ini untuk jalur formal di tingkat desa ada operator data yang menggunakan aplikasi SIKSNG untuk meneruskan pembaruan secara berjenjang. Dan dari data ini, dari yang di desa ini bisa diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Kemensos. Dan selanjutnya data ini diteruskan kepada BPS untuk diproses dalam pemutakhiran DTSN. Informasi ini dari rri.co.id.

Ya, pendengar, masih berkaitan dengan status desil begitu ya. Perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ini masih menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Tidak sedikit warga yang sebelumnya masuk kategori penerima manfaat justru berubah desil pada pemutakhiran berikutnya sehingga berdampak pada kelayakan untuk menerima bantuan. Penyuluh sosial ahli media Dinas Sosial Provinsi NTT Tony Lido menjelaskan, desil ini merupakan salah satu dasar yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pengelompokan ini, desil 1-5 umumnya menjadi kelompok prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial. Ya, desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi kemiskinan paling ekstrim. Desil 2 masuk kategori miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan untuk desil 6-10 itu secara umum masuk dalam kelompok masyarakat yang dinilai lebih mampu. Ya, jadi desil 1-4 itu layak menerima PKH dan bantuan pangan atau BPNT, sedangkan desil 1-5 itu jadi salah satu kelompok penerima bantuan yuran PBI JKN. Jadi perubahan desil itu tidak serta-merta berarti seseorang tidak lagi membutuhkan bantuan. Perubahan bisa terjadi karena ada perubahan kondisi ekonomi, kepemilikan aset, status keluarga, maupun persoalan administrasi kependudukan. Ya, jadi ketidakakuratan informasi saat wawancara itu juga bisa mempengaruhi hasil pengelompokan. Ya, jadi kualitas data itu sangat bergantung juga pada keterbukaan masyarakat ketika proses pendataan dilakukan. Dan menurutnya masyarakat juga harus berani ya menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, termasuk aset, kepemilikan maupun kondisi tempat tinggal. Informasi ini dari rri.co.id.

Dan pendengar, cara cek diesel ya September 2026 ini penting untuk diketahui masyarakat yang ingin melihat posisi kondisi sosial ekonomi keluarganya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, pengecekan tidak harus ya dilakukan dengan mendatangi kantor pemerintah, tapi masyarakat bisa ngecek diesel secara online lewat HP menggunakan nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP. Ya, jadi cara cek diesel ini ya bisa dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Bisa juga di aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Jadi hasil pencarian Cek Bansos itu akan menampilkan informasi tentang nama, kelompok desil, informasi tentang bantuan sosial yang diterima. Ya, jadi dengan demikian masyarakat bisa tahu ya posisi desil keluarganya sekaligus melihat informasi bansos yang terdata. Ya, selain itu sistem juga akan menampilkan informasi keluarga ya, kelompok desil, jenis bantuan, status penerimaan hingga periode bantuan tercatat, yang tercatat begitu ya. Jadi ya, untuk diesel ini ya seperti yang tadi Linda informasikan bahwa diesel ini menunjukkan posisi satu keluarga dalam pengelompokan kondisi sosial ekonomi itu yang terbagi diesel 1 sampai 10 ya. Dan posisi diesel juga tidak jadi satu-satunya patokan gitu ya untuk memastikan bahwa seseorang itu akan mendapatkan bantuan sosial, karena setiap program

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Ya, masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Seperti yang tadi Linda sempat informasikan ya, di pukul 7:30 kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Ya, pendengar, ini untuk sampai ke wawancara Kupang Pagi tadi, informasi-informasi berkaitan dengan desil begitu ya, sudah Linda hadirkan untuk Anda. Penentuan desil jadi penting juga sih, walaupun dikatakan bahwa bukan satu-satunya begitu ya, tapi juga jadi hal yang penting dalam kebijakan pelindungan sosial, karena berkaitan dengan pemetaan kondisi ekonomi dari masyarakat dan juga ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Tapi ya, di tengah upaya untuk bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran, ya ada banyak hal yang mulai bermunculan di masyarakat. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat ya kebijakan ini dari perspektif sosial ya begitu. Dan sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, dalam rangkaian Kupang Pagi, wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini, kita akan bicara tentang penentuan desil ini dalam perspektif pemerhati kebijakan. Kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami ya, Bapak Lazarus J. Hamad, sosiolog dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Linda, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Bapak meluangkan waktunya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan siap. Ya, Bapak, ini kita bicara ya tentang penentuan desil ya, dan ini dari perspektif pemerhati kebijakan. Ya, dari perspektif sosiologi, Bapak, bagaimana kita bisa melihat kebijakan penentuan desil ini dalam memetakan kondisi sosial ekonomi di masyarakat?
2: Oke, baik. Saya kira begini, Linda. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Memang desil ini sedang seksi ya. Sedang rame-ramenya dibahas orang, kemudian sedang banyak suara yang protes dan sebagainya. Nah, saya kira secara sosiologis ini sebetulnya dua hal yang bisa dibaca di sana. Pertama, desil itu menunjukkan kelas. Ya. Itu yang harus dipahami dulu. Desil itu menunjukkan kelas. Artinya apa? Kalau kita buat batasan 1 sampai 10, yang kelas 10 itu terbalik ya, 10 itu paling hebat, paling kaya kan begitu. Sebaliknya yeah. Kelas nomor 1 itu adalah kelas yang paling miskin. Jadi ada kelas di sana. Nah, konsekuensi dari kelas itu kedua. Konsekuensi dari kelas, maka muncul apa yang disebut dengan batasan kesejahteraan tiap orang. Kalau menyebut batasan kesejahteraan tiap orang atau tiap keluarga, maka kita mesti mendiskusikan atau menyebut apa yang disebut dengan keadilan. Dua hal itu saya kira itu bisa dibaca secara sosiologis kalau kita menyebut desil. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama itu ada kelas sosial 1-10, lalu kemudian berikutnya itu adalah tingkat kesejahteraan keluarga, tingkat kesejahteraan individu. Nah, karena itu langsung berhubungan dengan apa yang disebut dengan justice, social justice. Saya kira itu, Linda.
0: Baik. Dan tentang kelas, tentang social justice begitu. Dan ini dikatakan bahwa disampaikan bahwa memang untuk pengelompokan atau kelas lah versinya ini ya. Kelas ini kenapa jadi salah satu, walaupun dikatakan bahwa bukan satu-satunya begitu ya Pak ya. Tapi kenapa jadi salah satu penentuan, dan kenapa jadi seperti isu penting seperti sekarang ini ya, ramai dibicarakan untuk penyaluran bantuan sosial begitu. Apakah ini tadi karena memang kelas-kelasnya dan untuk keadilan sosialnya begitu Bapak, atau seperti apa?
2: Iya. Kalinda, sebetulnya kalau kalau skema abal itu kan ini kan mesti dipahami dulu. Karena orang banyak protes, kenapa kemudian saya berada di desil 1 awalnya tapi kok larinya sekarang desil 6 atau yang fenomena naik turun desil lah.
0: Iya, iya.
2: Ya, naik turun desil. Sebetulnya di awal kalau kalau sekadar desil kita semua pengen agar tidak ada lah desil 1 sampai 4 atau 5. Kita semua pengen misalnya 7 sampai 10.
0: Iya.
2: Problemnya ya itu dia, problemnya ada di fenomena bantuan sosial itu. Kan gitu. Itu problemnya. Problem muncul ketika misalnya muncul desilnya, orang tidak mendiskusikan desil. Kalau hanya sampai di desil selesai itu mungkin oke. Tapi problemnya kan setelah desil ada lagi konsekuensi. Nah, masalah di kita itu adalah pengambil kebijakan itu tidak menjelaskan desil itu tidak ada urusan dengan kau dapat, Anda mendapatkan bantuan atau tidak. Desil itu sebetulnya parameter seseorang ditempatkan level kesejahteraannya di mana gitu. Itu desil. Bahwa kemudian apa namanya seseorang mendapatkan, bisa berhak mendapatkan bantuan atau tidak, itu sangat tergantung pada lembaga yang memberikan atau mengalokasikan program bantuan itu gitu. Jadi ini yang menjadi kemudian ya menjadi sangat karut marut. Jadi kita sulit membedakan mana desil sebagai hitungan statistik dan desil konsekuensi, dan desil sebagai misalnya parameter untuk penerimaan bantuan. Sosial. Itu yang persis, itu yang mesti menurut saya masih, ya kalau mau dibilang ya di awal memang tidak disosialisasikan dengan baik. Ini harus jujur kita akui sehingga muncul karut marut seperti hari ini gitu, Kalinda. Gitu.
0: Jadi ya. Ini sebaiknya seperti apa Bapak supaya mungkin gitu ya, DSL ini ketika pengelompokan ini untuk supaya masyarakat tahu bahwa kondisi ekonomi saya itu ada di posisi sekian begitu, dan mungkin saya harus berusaha lagi begitu ya untuk bisa jadi lebih baik lagi gitu dengan posisi yang ada, ataukah ini sudahlah, ini di sini saja cukup supaya saya bisa dapat A, B, C dan selanjutnya begitu. Jadi sebenarnya sarannya itu seperti apa sih?
2: Sebelum sampai ke sana, Kalinda, karut marut desil ini sesungguhnya bukan terutama persoalan angka. Ini mesti dipahami betul. Melainkan apa? Sebetulnya perkara tata kelola, dia perhubungan dengan tata kelola. Tata kelola apa? Tata kelola data dan cara negara mendefinisikan kesejahteraan, itu sih sebetulnya. Nah, oleh karena itu yang harus dipahami dalam DTZN itu, desil itu merupakan peringkat relatif. Jadi bukan absolut dia, peringkat relatif. Itu yang orang bilang, saya ini kan tidak punya apa, saya ini kan rumah katakanlah kontrak, tinggal di kontrakan. Meskipun kontrakan saya itu apa, kontrakan saya itu apa namanya itu berkeramik gitu. Ya, atau saya tidak punya kendaraan, meskipun tiap hari saya apa, saya menggunakan ojek gitu. Nah, ojek itu kan bukan berarti dia pergi dengan katakanlah tanpa bayar, pasti bayar gitu, dia mengeluarkan uang dan sebagainya. Nah, sesungguhnya sih sebetulnya kalau mau dibilang kita perlu membedakan dua hal menurut saya, Kalinda. Pertama itu adalah mobilitas sosial nyata. Seperti ini terkait dengan yang tadi. Kemudian dengan mobilitas statistik, sehingga orang tidak kemudian bingung kenapa kemudian yang tadinya saya desil 1, 2, 1, 2 sekarang sudah desil 6, 5, 6. Jadi dua hal yang berbeda, mobilitas sosial dan nyata dan mobilitas statistik. Lalu kemudian hitungan statistik itu bukan, kalau saya baca bukan hanya satu variabel kan, dia variabel. Jadi memang ya risikonya apa, risikonya kalau misalkan terjadi perubahan seperti sekarang ini, itu karena buah dari perubahan dan banyaknya variabel itu. Maka saya tidak sedang membela teman-teman BPE sebetulnya. Kalau mau dibilang sih sebetulnya ini kan sebetulnya kerja konsorsium, ada BPS di sana, ada apa Depdagri di sana, ada Kementerian Sosial di sana gitu, yang harus rame-rame secara apa bersama-sama gotong royong untuk mari kita menjawab, menjelaskan ke masyarakat soal desil ini. Poinnya adalah bahwa poinnya gitu menurut saya, Kalinda, ketepatan desil, terkait dengan desil itu secara instrumen saja gitu, instrumen untuk penyaringan awal. Jadi desil itu bukan fonis kesejahteraan, itu catatan penting. Desil itu adalah instrumen penyaringan awal, dia bukan fonis penyaringan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu ketepatan bantuan sosial atau bantuan apapun bentuknya itu membutuhkan kombinasi. Tidak hanya DTZN yang sekarang sedang dikoordinasi oleh teman-teman BPS memperbaik memeriksanya, tapi juga butuh apa yang disebut dengan verifikasi lapangan. Butuh apa yang disebut dengan mekanisme usul sangkah yang cepat. Usul sangkah, jangan lupa. Dan terakhir itu menurut saya yang paling penting itu adalah penilaian kerentanan lokal. Penilaian kerentanan lokal itu menurut saya penting karena itu yang belum dipikirkan oleh teman-teman pengambil kebijakan menurut saya, Kalinda. Kenapa penting? Karena batasan kesejahteraan masyarakat di Jakarta itu beda dengan kita yang di NTT. Itu contoh. Sama misalnya berada di desil 1 atau desil 2. Atau sama misalnya berada di desil 4 atau 5. Tapi batasan kesejahteraan teman-teman di Jakarta beda dengan kita di NTT. Oleh karena itu, apa namanya, penilaian kerentanan sosial berbasis lokal itu menurut saya sangat urgen di sini. Gitu. Itu yang paling penting. Tanpa itu saya kira ya apa, data driven policy itu dapat berubah menjadi data determined injustice gitu. Artinya apa? Data itu kemudian mencatch orang untuk katakanlah terjebak dalam saya kira itu kan Linda.
0: Mohon maaf Bapak, terjebak dalam apa?
2: Terjebak kalau misalnya gini, kalau misalnya kita tidak kalau misalnya kita tidak memperhatikan yang pertama tadi, misalnya kombinasi DTZN, verifikasi lapangan, mekanisme usul sangka yang cepat, lalu terakhir yang paling penting adalah penilaian kerentanan sosial berbasis lokal, maka kita akan terjebak dalam data determined injustice. Artinya apa? Kita terjebak dalam ketidakadilan data. Gara-gara data menjadi kita hidup dalam ketidakadilan. Itu yang beralamat berbahaya kalian. Saya kira itu.
0: Dan apakah itu yang akan memunculkan dampak-dampak sosial berikutnya atau ikutannya gitu Bapak?
2: Saya kira itu. Sekarang saja kan muncul dampak ikutan protes di mana-mana, gitu, gugatan di mana-mana. Ya, nah, itu buah dari apa yang disebut dengan ketidakadilan itu. Kenapa? Yang namanya data, yang namanya instrumen, yang namanya bansos terakhir itu berhubungan langsung dengan apa namanya ketidakadilan dan keadilan itu kan itu sebetulnya
0: Dan tapi permasalahan tadi sempat disinggung ya Bapak ya soal verifikasi di lapangan begitu. Kalau mau dilihat kan untuk pengambilan datanya kan juga harus turun ke lapangan begitu.
2: Persis.
0: Iya, lalu
2: problem utama kalau saya sih sebetulnya sederhana Kalinda. Problem utama itu adalah kita tidak memiliki persepsi yang sama apa yang menjadi indikator yang akan ditanya itu. Nah, itu saya dalam diskusi dengan teman-teman kemarin itu sebetulnya saya menyampaikan begini. Problemnya itu kan teman-teman yang berurusan dengan ini. Jadi teman-teman di BPS, teman-teman di Kementerian Sosial, Depdagri itu tidak satu kata untuk mengatakan model pemahaman mesti sama dulu kita, setelah itu supaya sama dengan masyarakat, sehingga masyarakat ketika mengisi data itu tidak keliru, apalagi salah itu, sehingga gitu itu fix gitu. Nah, yang pasti kalau saya sih sebetulnya Kalinda, kalau misalkan masyarakat dijelaskan dengan baik, itu saya kira tidak ada karut marut kisru seperti inilah gitu, polemik seperti ini tidak gitu, karena itu tadi saya bilang lagi-lagi, saya kira kita semua tidak ingin agar hidup dalam katakanlah skala kelas 1 sampai 4 terus kan gitu.
0: Benar.
2: Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang keadilan 1 sampai 10 mesti dapat juga bantuan itu dalam skema model pola pikir negara dan skema cara kerja negara hari ini gitu ya. Gitu. Keadilan. Hanya kan sebetulnya mesti dipilah betul yang kelas 1, yang desil 1 itu mereka dapatnya apa gitu. Yang desil 6 itu dapatnya apa. Kalau misal, karena gini, kalau misalkan yang katakanlah gini, desil 4, 5 itu kan desil yang menurut saya riskan itu, Kalinda. Kalau misalkan desil 5 putus sama sekali, dia tidak diberi bantuan apa-apa, dia mudah terjebak dalam desil 4 atau bahkan desil 3, 1 atau 2 atau 1 gitu. Ini soal kebijakan kita mesti memang harus berpikir apa yang disebut dengan bridging, kalau teman-teman di kampus menyebutnya bridging policy ya. Kebijakan yang menjembatani itu sehingga orang kemudian tidak terjebak dalam naik turun desil secara fluktuatif berdasarkan karakter dan indikator yang dibuat oleh teman-teman BPS atau yang lain gitu.
0: Jadi pemahaman ya untuk masyarakat ya. Ini perlu lagi ditingkatkan informasi, sharing informasi, edukasi itu juga berarti perlu lagi lebih perlu lagi ditingkatkan begitu ya Bapak ya, supaya tidak terjadi.
2: Saya kira itu yang perlu menurut saya.
0: Adanya protes dan lain sebagainya begitu ya, dan mungkin bisa memahami setiap perubahan-perubahan yang terjadi begitu, karena data ini kan juga apa ya, combine gitu ya Pak ya.
2: Betul, makanya kan yang disebut data yang sekarang sehingga orang masuk dalam kelas-kelas desil-desil itu kan tidak hanya satu data. Itu sebetulnya combine dari banyak data dan dari banyak lembaga. Itu sih sebetulnya. Tidak hanya satu data dia tidak hanya dari BPS, tapi juga dari Depdagri, dari Kementerian Sosial gitu ya.
0: Iya.
2: Iya, itu.
0: Oke. Okay. Bapak, ini kira-kira apa resiko, adakah mungkin kayak resikonya begitu Bapak? Kedepannya atau jangka panjangnya kalau misalnya kebijakan bantuan sosial ini terlalu apa ya, kayak bergantung pada data yang ya seperti sekarang ini desil ataupun mungkin yang jarang untuk diperbarui, menunggu sensus atau menunggu waktu berkala begitu ya untuk pembaruannya. Seperti apa?
2: Ya justru itu sebetulnya yang dibutuhkan itu sebetulnya apa? Koreksi data itu, koreksi data gitu ya. Koreksi data melalui verifikasi tadi itu, Kalinda. Jadi sebisa mungkin data itu mesti diperiksa. Itu tidak kemudian ditelan mentah gitu ya. Tidak bisa itu. Dia diperiksa. Dan mungkin yang periksa, katakanlah yang susun itu teman-teman BPS, tapi yang memeriksa dan verifikasi mesti butuh orang lain, lembaga lain di luar, sehingga kemudian, tapi tidak dalam jangka yang lama gitu ya, data itu kemudian apa menjadi valid. Dan itu tadi, aspek lokalitas itu mesti dipahami betul, karena agak repot kalau misalnya buat standar yang sama antara misalnya Jakarta dengan Kupang, Jakarta dengan Kolbano, Jakarta dengan Amarah, yang repot itu. Jadi data itu mesti diperiksa, mesti diperbarui, dan kemudian dihitung kembali. Ya, dan terus menerus, perbarui data itu menjadi apa kata kunci di sini menurut saya.
0: Perbaruan data menjadi kata kunci, dan juga standarisasinya begitukah? Atau indikator-indikatornya?
2: Iya, begini. Ada data, dia punya standar, iya. Tapi menurut saya orang sosial, logika kesejahteraan itu tidak bisa 1+1=2. Tidak bisa, dia tidak bisa hitungan matematis. Desil, problem desil itu kan itu, karena kita mengikuti logika matematis. Oh, karena dia tinggal di rumah apa berkeramik, dia kalau jalan pakai kendaraan, nah dia desil 6. Padahal orang ini kontra. Padahal dia pakai ojek misalnya. Ini sebetulnya, maka penilaian itu menurut saya mesti memperhatikan apa disebut konteks lokalitas. Itu perlu menurut saya. Tanpa itu ya kita semua akan terjebak dalam kemiskinan dan akan sulit keluar dari desil 1 sampai 4 itu kan indah.
0: Oke. Baik. Ya, jadi apa rekomendasinya begitu Bapak untuk soal penentuan desil ini dan juga kebijakan ini Bapak, silakan.
2: Baik. Ya, yang tadi seperti yang saya sebutkan, saya kira ketepatan bantuan atau ketepatan desil itu menurut saya sangat tergantung pada atau kombinasi data desil yang penting. Lalu kemudian yang kedua, verifikasi lapangan secara tepat gitu ya. Kemudian mekanisme usul sangka itu harus dilakukan secara transparan, harus. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah penilaian kerentanan harus berbasis tidak hanya dilihat menurut indikator nasional, tapi harus memperhatikan aspek lokalitas. Tujuannya apa? Tujuannya agar penilaian tidak bisa sama. Indonesia itu negara kepulauan dengan kadar kesejahteraan berbeda-beda dengan penilaian kemiskinan dan kesejahteraan berbeda-beda setiap daerah. Kalau dibuat sama homogen, saya kira kita akan terjebak dalam proses homogenisasi dan data desil akan dibuka terus-menerus sampai kapanpun. Itu saya kira.
0: Baik, terima kasih Pak Lazarus Jiawat, sosiolog Universitas Nusa Cendana, untuk waktunya dalam wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya Bapak, sukses untuk hari ini. Selamat pagi. Banyak.
2: Terima kasih banyak sekali Mbak, selamat pagi, selamat.
1: Kupang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, selamat pagi dan di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.
0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Nani di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Nani. Silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
2: Iya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Pendengar BMKG. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Kamis 3 September 2026. Untuk cuaca di pagi hari diperkirakan akan cerah hingga berawan, siang hingga sore harinya cerah hingga berawan tebal, malam hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal, begitupun untuk cuaca dini hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Untuk potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan juga wilayah Roteng pada saat dini hari. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 12 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dan perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, dan juga Manggarai. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa, bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Nani untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.